Sahabat Sonora, Indonesia akan memanfaatkan pertemuan ke-59 ASEAN Foreign Ministers Meeting atau AMM di Manila, Filipina untuk mendorong agar kerjasama ASEAN memberikan manfaat yang lebih nyata bagi masyarakat. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Yvonne Mawengkang mengatakan Indonesia ingin berbagai mekanisme ASEAN bekerja lebih terpadu ya, terutama dalam bidang pangan, energi, kesehatan, perdagangan, juga ekonomi digital. Nah, menurutnya, sahabat Sonora, hasil kerjasama kawasan ini harus dapat dirasakan langsung ya oleh masyarakat ASEAN. Bukan hanya menjadi kesepakatan di tingkat pemerintah saja, namun juga dirasakan oleh masyarakat. Nah, selain itu juga, para menteri luar negeri akan menindaklanjuti hasil KTT ASEAN ke-48 yang digelar di Cebu pada Mei lalu. Pembahasan akan difokuskan pada penguatan ketahanan kawasan menghadapi berbagai disrupsi global. Indonesia berharap ASEAN tetap menjadi organisasi yang adaptif sekaligus mampu menjawab kebutuhan masyarakat di tengah tantangan yang terus berkembang. Nah, sahabat Sonora, Menteri Luar Negeri Sugiono ini menerima sedikitnya ya dalam pertemuan Menteri Luar Negeri di ASEAN di Manila ini, ada sedikitnya 22 permintaan pertemuan bilateral, sahabat Sonora, dari negara-negara anggota ASEAN maupun juga dari mitra dialog. Selain itu juga Menlu Sugiono dijadwalkan mengikuti satu pertemuan trilateral bersama dengan Australia dan juga India untuk membahas berbagai isu strategis kawasan. Kalau melihat permintaannya cukup tinggi begitu ya, dinilai ini mencerminkan semakin pentingnya posisi Indonesia dalam percaturan diplomasi regional. Dan Kementerian Luar Negeri juga menyebut bahwa kondisi ini sekaligus memperlihatkan kepercayaan negara-negara mitra terhadap peran Indonesia dalam menjaga stabilitas kawasan. Dan momentum ini tentu saja akan dimanfaatkan Indonesia ya untuk memperluas kerjasama yang saling menguntungkan. Nah, kalau menurut Anda, ketika Indonesia semakin

Percaya di forum internasional, kali ini di tingkat ASEAN, apa prioritas utama yang harus dilakukan oleh pemerintah, begitu. Mungkin beberapa opsi Anda bisa pilih ya, di antaranya mengubah kepercayaan dunia ini harusnya menjadi manfaat ekonomi bagi Indonesia, atau segala hasil diplomasi yang tercipta di sana harus berdampak pada kesejahteraan rakyat. Atau mungkin juga Anda ingin mencermati dari sisi perdamaian juga stabilitas kawasan, di mana Indonesia harus berperan sangat aktif dan turut menjaga perdamaian juga stabilitas kawasan. Atau mungkin Anda mempunyai pendapat-pendapat lain terkait dengan ini, silakan 0812-1229200. Nanti kita juga akan mencoba untuk berbincang bersama dengan reporter Radio Sonora, perwakilan kita yang sekarang sedang berada di Manila, Filipina, menghadiri pertemuan luar negeri ASEAN. Ada rekan Yumar Sudiana langsung dari Manila. Terus stay tune bersama dengan kami, sahabat Sonora, di Sonora FM 92 Jakarta. News, Traffic and Music.

0: Sahabat Sonora, Anda masih terus bersama dengan kami, tentu saja di Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Kita menuju ke Cilandak Ampera yuk untuk mendengarkan pantauan lalu lintas. Kembali rekan Lili akan menyampaikan pantauannya. Silakan, Lili.
1: Baik, terima kasih sahabat Sonora melanjutkan pantauan arus kendaraan yang kami lakukan. Tadi kami melintas di ruas Jalan Cilandak Raya dari arah Muhammad Kafi 1 yang akan menuju ke arah TB Sematupang. Arus kendaraan memasuki ruas Jalan Raya Cilandak Raya, arus kendaraan bergerak merayap hingga ke arah depan Bumi Marinir Cilandak. Selepas itu arus kendaraan bergerak ramai lancar dan tersendat kembali menjelang lampu pengatur lalu lintas di perempatan TB Sematupang. Untuk arus baliknya bergerak ramai lancar memasuki ruas Jalan Ampera yang akan menuju ke arah kawasan Jeruk Purut. Arus kendaraan bergerak merayap hingga gang menjelang Medco. Selepas itu bergerak ramai lancar dan arus baliknya juga terjadi antri di sekitar lokasi yang sama. Di ruas Jalan Puri Mutiara saat ini kami melihat arus kendaraan yang akan menuju ke arah Pangeran Antasari, arus kendaraan juga bergerak ramai lancar, namun menjelang tanjakan di Puri Mutiara ini sudah terjadi antri menuju ke arah Antasari dan untuk arah sebaliknya bergerak ramai lancar. Cuaca beranjak cerah, kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
0: Terima kasih Lili. Di Bundaran Harapan Indah sampai pertigaan Pulau Gebang ini padat ya, nyambung ke arah Jor Cakung, ke perempatan arah Cacing juga macet sekali Pak Bayu Priyono. Betul Pak, ini dari pagi sudah dikeluhkan oleh beberapa sahabat Sonora terkait dengan mobil truk begitu yang memang melintasi dan kepadatannya memang sudah cukup panjang. Jadi di sekitaran exit tol Cakung ya, antrean truk dari exit tol Cakung yang menuju Cilincing ini padat sekali, imbasnya sampai di Cakung, Harapan Indah dan sekitarnya. Kita sekarang menuju ke Jalan Joglo Raya. Sudah ada Pak Indra ya dengan informasi lalu lintasnya. Pak Indra silakan.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi rekan Dara dan sahabat Sonora. Dapat kami informasikan situasi arus lalu lintas pagi hari ini. Kami memantau di ruas tol Jorwe 1 dari gerbang tol Kamal Utama yang mengarah Kembangan bergerak ramai dan lancar. Selepas itu yang memasuki ruas tol Jorwe 2 dari Kembangan yang mengarah ke exit tol Joglo juga masih dalam keadaan bergerak ramai dan lancar. Memasuki ruas arteri di Jalan Joglo Raya dari exit tol Joglo yang mengarah ke Taman Alpa Indah bergerak ramai dan lancar. Selepas itu yang mengarah ke Simpang Serengseng terpantau padat imbas adanya penyempitan lajur menjelang interkon Taman Kebon Jeruk dari 3 lajur menjadi 2 lajur. Arah sebaliknya terpantau bergerak ramai dan lancar dan akan tersendat menjelang putaran balik Lapangan Merah imbas dari kendaraan yang berputar balik. Cuaca cerah, demikian informasinya. Indra melaporkan, kami kembali ke studio.
0: Terima kasih Pak Indra. Lanjut ya ke TB Simatupang sekarang. Sudah ada rekan Riko Marbun, silakan.
3: Baik, terima kasih. Selamat pagi. Pantauan lalu lintas dari Lenteng Agung mengarah Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Ini sudah mulai padat mendekati halte stasiun Tanjung Barat. Lalu lintas padat di lokasi. Hanya kepadatan volume lalu lintas saja. Di lajur sebelah kiri banyak angkutan umum yang berhenti sehingga mempersempit badan jalan. Anda yang menuju ke arah Pasar Minggu ataupun belok ke ruas jalan TB Simatupang. Sementara di jalan TB Simatupang dari Tanjung Barat menuju ke arah perempatan Fatmawati juga sudah mulai tampak padat mendekati lampu lalu lintas Ragunan dan juga mengarah ke perempatan Fatmawati atau mendekati Rumah Sakit Fatmawati. Lalu lintas padat di lokasi ini. Sementara sebaliknya terlihat ramai, relatif masih bergerak lancar. Kondisi ruas tol Jor dari arah Tanjung Barat menuju ke arah seputar Fatmawati di lajur sebelah kiri mulai tersendat padat merayap. Kilometer 24.600 mengarah ke pintu keluar Fatmawati atau Pondok Labu sudah mulai tampak tersendat merayap. Cuaca cerah pagi ini sahabat Sonora di seputar ruas jalan TB Simatupang Jakarta. Demikian Riko melaporkan, kita kembali ke studio.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Broko.
2: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
1: Apa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
2: Ih, tadi Mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart di mall. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
2: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
2: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
3: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
2: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
3: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
4: Ya, sahabat Sonora, Anda harus buka brokosmart.com karena semua sih udah pasti tahu ya kecanggihan dari produk-produk Broko ini. Tapi ada yang baru loh, ada new arrival, ada outdoor battery powered dan juga smart HVAC thermostat. Nah, kalau pengen tahu lebih lengkapnya, buka aja di brokosmart.com.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

Seperti kata Adele ya, gak boleh give up sahabat Sonora, seperti yang dilakukan oleh Spanyol ya. Terakhir ia memperoleh gelar juara dunia di World Cup di tahun 2010 dan berikutnya 16 tahun kemudian mereka membuktikan bahwa mereka layak untuk kembali merebut trofi tersebut. Judul di Harian Kompas cukup besar, DNA sepak bola terbaik, dengan foto kemenangan dari Spanyol ya. Ini lebih dari setengah halaman, hampir satu halaman sahabat Sonora. Melalui permainan yang dominan, Spanyol merebut trofi Piala Dunia dari sang juara bertahan Argentina. Di halaman 2 ini juga masih membahas Fiesta España. Pendukung Spanyol merahkan New York, di mana para pendukung Spanyol berpesta merayakan keberhasilan tim La Roja meraih gelar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan sang juara bertahan Argentina 1-0. Selengkapnya halaman 1, halaman 2 bersama juga di halaman 15 ya sahabat Sonora, menarik sekali untuk Anda simak. Dan di halaman 9, di halaman humaniora ini yang sedang ramai diperbincangkan tentang kerja jurnalistik yang tidak boleh direndahkan. Ini judulnya sahabat Sonora, di mana Dewan Pers menyesalkan sikap advokat Hotman Paris yang menjawab pertanyaan wartawan dengan nada yang merendahkan. Dan ucapan pengacara Hotman Paris kepada seorang wartawan ini pada saat memberikan keterangan di Kejaksaan Agung memicu gelombang kritik dan kecaman dari kalangan pers, dan ucapan ini dinilai merendahkan kerja jurnalistik yang dilindungi undang-undang dan berperan penting dalam memenuhi hak masyarakat atas informasi. Selengkapnya silakan dibaca di halaman 9 sahabat Sonora. Dan masih banyak nih berita-berita menarik lainnya yang menarik untuk dibaca, termasuk juga tajuk rencana di halaman 6, problem utang luar negeri Indonesia yang meningkat. Dinilai wajar jika melihat skala ekonomi Indonesia tidak ada aturan yang dilanggar. Apa masalah yang perlu mendapat perhatian? Nah, selengkapnya silakan dibaca di halaman 6. Dan tentu saja bersama dengan berita-berita menarik lainnya yang Anda juga bisa baca di kompas.id.

0: informasi jalan tol.
1: Ya sahabat Sonora, kita sampaikan ya informasi di ruas tol untuk Anda di pukul 7 lewat 32 menit waktu Indonesia Barat pagi hari ini. Kita mulai dari ruas tol dalam kota Cawang yang mengarah ke Pancoran padat. Sebaliknya Slipi, Senayan padat, Semanggi juga padat. Tol Jagorawi, Ciletan KM2 mengarah ke Simpang Cawang padat. Sebaliknya Cawang ke Ciawi ramai lancar. Tol Jakarta Cikampek, arah Cikampek di KM18 mengarah KM20-400 padat nih. Ada perbaikan jalan di KM36-37 padat juga ada perbaikan jalan. Sebaliknya Cibatu, KM34 mengarah Cikarang Barat, KM31 juga padat ada perbaikan jalan. Kita beralih ke Tol Jakarta Tangerang sahabat Sonora, Kebon Jeruk arah Tangerang padat, sebaliknya Karang Tengah yang menuju Kembangan padat, KM7 mengarah KM5 juga padat.
0: Demikian informasi jalan tol.
1: Sahabat Sonora, Pak Suhada, sahabat kami juga pagi hari ini sudah menyampaikan informasi bahwa hindari Jalan Raya Bekasi arah Bekasi Jakarta dan arah sebaliknya dari Pulau Gadung ke Bekasi dikarenakan macet total. Titik kemacetan kolong jembatan tol Cakung Cilincing arah JGC Ayon Cakung. Dampak kemacetan volume kendaraan juga dampak kontainer yang ingin masuk garasi yang arah Cilincing. Jadi silakan mencari jalur alternatif. Pagi hari ini sejak subuh sahabat Sonora sudah banyak yang menyampaikan kepadatan di sekitar Cakung Cilincing. Informasi ini juga kami sampaikan ya sahabat Sonora untuk Anda di sekitaran tol Cakung Timur sudah tidak bisa mau keluar tol Cakung Timur. Ibu Sabta juga mengatakan sudah tidak bisa karena super padat. Dari foto yang dikirimkan ini antrean kontainer padat sekali. Boleh disampaikan Ibu Sabta alternatifnya Ibu menggunakan jalur mana nih? Informasi lalu lintas juga kami sampaikan untuk Anda di traffic light galur Jalan Lejen Suprapto Jakarta Pusat arah Pasar Senen maupun arah Jalan Tanah Tinggi Kemayoran padat. Kemacetan di Cakung diduga karena banyak depo kontainer sepanjang Jalan Cakung Cilincing tidak beroperasi 24 jam sehingga terjadi penumpukan kendaraan yang antre untuk bongkar muat dan juga parkir massal di jalan.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.

0: Masih terkait dengan kepadatan yang terjadi pagi hari ini ya, Ibu Sabta tadi mengambil jalur alternatif keluar pintu tol Rorotan dan ternyata macet juga sahabat Sonora. Jalan keluar kiri ini biasanya alternatif ke kantor tapi padat, dan ini di mana-mana sepertinya semua jalur padat sekali pagi hari ini, dampak dari adanya bongkar muat truk begitu ya, bongkar muat truk kontainer di sekitaran Cakung Cilincing sahabat Sonora. Diperhatikan bagi Anda ya, ini depo kontainer di sepanjang jalur Cakung Cilincing ini sedang terjadi penumpukan kendaraan yang antre untuk bongkar muat dan bahkan juga parkir massal di jalan. Ini dampaknya sudah sampai mana-mana, keluar tol Cakung Cilincing juga sudah tidak bisa, Rorotan pun juga padat, tadi bahkan sampai Harapan Indah juga padat sekali, tidak gerak. Sahabat Sonora, silakan mencari jalur alternatif lain. Kita akan menuju ke Tol Desari pagi hari ini untuk mendengarkan pantauan lalu lintas ya, informasi dengan Mas Budi dari petugas komunikasi Tol Desari. Mas Budi, silakan informasinya.
1: Baik, selamat pagi Mbak Rara. Selamat pagi sahabat Sonora dimanapun Anda berada. Kami informasikan situasi lalu lintas di ruas tol Depok Antasari dari arah tol Pondok Indah dan Kampung Rambutan mengarah gerbang Cilandak Utama 1 terpantau masih lancar. Keluar Andara, Brigif dan Krukut masih terpantau ramai lancar. Selanjutnya mengarah akses tol Kukusan Margonda terpantau lancar, dan untuk mengarah exit Sawangan 1 terpantau lancar. Setelah gerbang Sawangan 1 arah arteri Mampang Depok dan Parumbingung masih terpantau ramai lancar di kedua arah. Sebaliknya dari Mampang Depok dan Parung mengarah gerbang Sawangan 4 terpantau masih lancar. Selepas gerbang Sawangan 4 Krukut Brigif dan Andara mengarah gerbang Cilandak Utama 2 terpantau padat merayap. Untuk arah exit Antasari terpantau padat, dan untuk arah Fatmawati terpantau masih ramai lancar. Selepas gerbang Cilandak Utama 2 mengarah Pondok Pindah dan Kampung Rambutan masih terpantau ramai lancar. Kami himbau kepada sahabat Sonora, apabila mengalami gangguan pada kendaraan Anda, dapat menghubungi kami di nomor 021-2780-8888. Demikian informasi di ruas tol Depok Antasari yang bisa saya sampaikan. Kita kembali ke studio.
0: Ya, terima kasih informasinya Mas Budi dari Tol Desari. Kemudian juga kita menuju ke Jalan Pangeran Antasari ya. Rekan Lili akan kembali menyampaikan informasi lalu lintasnya. Silakan.
2: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Tadi kami melintas pada ruas Jalan Pangeran Antasari dari Puri Mutiara yang akan menuju ke arah kawasan bundaran depan Wali Kota Jakarta Selatan. Pada ruas Jalan Antasari sangat ramai sekali dan terjadi antri di tiap lampu pengatur lalu lintas, terutama di sekitar lampu pengatur lalu lintas yang ada di pertigaan Brawijaya maupun juga depan atau di sekitar Kemang Raya. Dan selepas itu arus kendaraan yang akan menuju ke arah bundaran kantor Wali Kota Jakarta Selatan bergerak ramai lancar. Arah sebaliknya pun demikian, bergerak ramai lancar dan sedikit antri di tiap lampu pengatur lalu lintasnya. Dari bundaran kantor Wali Kota Jakarta Selatan menuju ke arah Wijaya dalam keadaan cukup padat. Selepas itu arus kendaraan yang melintas pada perempatan Melawai hingga ke arah Blok M bergerak ramai lancar di kedua arahnya. Sementara di ruas Jalan Raya Patimura hingga ke arah Bundaran Senayan, arus kendaraan kedua arahnya bergerak ramai lancar. Cuaca cerah, kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
0: Terima kasih Lilik. Pak Sawono juga menyampaikan nih, Jalan Kamal Raya depan Taman Palem macet parah imbas ada perbaikan jalan. Pak Yusak, terima kasih informasi yang disampaikan. Sudah di mana nih, boleh diupdate nih dari foto yang dikirimkan, sepertinya masih ada di kepadatan sekitaran Cakung ya Pak ya, boleh diupdate. Ibu Kristi tadi menyampaikan juga yang keluar dari Gerbang Harapan Indah disarankan arah Bekasi dulu, nanti masuk Tol Bintara, karena arah Jakarta benar-benar stuck pagi hari ini.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Mangrovepedia bersama M4CR, Mangrove for Coastal Resilience.
2: Mangrove merupakan salah satu penyerap karbon alami paling efektif di dunia. Indonesia memiliki hutan mangrove terbesar di dunia dengan luas sekitar 3,4 juta hektar atau setara dengan 46 kali luas Singapura. Selain melindungi pesisir dan menjadi habitat bagi berbagai biota laut, mangrove juga mampu menyimpan karbon sampai 3 hingga 5 kali lebih banyak dibandingkan dengan hutan tropis di daratan. Hebatnya, sebagian besar karbon mangrove tersimpan di bawah permukaannya, pada akar dan lumpur mangrove, sehingga dapat bertahan sangat lama. Karena itulah, menjaga mangrove berarti ikut menjaga iklim dan masa depan.
1: Demikian Mangrovepedia bersama M4CR, mangrove untuk masa depan.
3: Broko.
4: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
3: Apa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
4: Ih, tadi Mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
3: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart Nemo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
4: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
3: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
4: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
3: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
4: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
5: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
4: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
5: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
6: Yes, sahabat Sonora, jangan lupa untuk dibuka ya brokosmart.com, karena di sana banyak informasi terkait dengan smart living with Broko, di mana Anda bisa belanja produk-produknya. Ada produk terbaru juga yang ditampilkan. Anda juga bisa tracking order. Semuanya bisa dilakukan hanya di brokosmart.com.
0: Dengarkan Sonora Network.
7: Yo, brother A to Z.
8: Yo, what's up, B?
7: Yo, what time is it?
8: Haha. It's long.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.
2: Ya sahabat Sonora, hingga 5 Juli 2026 lalu, sebanyak 59,6 juta masyarakat telah mengikuti pemeriksaan kesehatan melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Jumlah ini melampaui target mingguan yang telah ditetapkan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, CKG menjadi investasi kesehatan bangsa dalam jangka panjang. Menurut Menkes, semakin banyak masyarakat yang melakukan cek kesehatan, maka semakin dini penyakit dapat ditemukan dan diobati. Ia mengungkapkan temuan CKG menjadi dasar bagi pemerintah untuk menyusun intervensi kesehatan yang lebih spesifik sesuai kelompok usia. Polda Metro Jaya merespons putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menolak permohonan pra-peradilan kedua yang diajukan Roy Suryo terkait perkara dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Polda Metro Jaya menghormati putusan hakim tersebut. Kabitkum Polda Metro Jaya Kombes Abrianto Pardede mengatakan putusan hakim tersebut menjadi dasar bagi seluruh pihak untuk menghormati dan juga melaksanakan proses hukum yang sedang berjalan.
1: Demikian Sonora Update.

0: Sahabat Sonora, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menghadiri rangkaian pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Manila, Filipina. Dalam forum yang diikuti para Menteri Luar Negeri negara anggota ASEAN tersebut, Indonesia membawa sejumlah agenda strategis. Nah, kita akan mencoba untuk bertanya perkembangan dari lokasi pertemuan bersama dengan reporter Radio Sonora yang saat ini berada di Manila, Filipina, rekan Yumar Sudiana. Mabuhay, magandang umaga, Yumar Sudiana.
1: Halo.
0: Selamat pagi, magandang umaga.
1: Magandang umaga.
0: Rekan Yumar, sepertinya sinyal agak sedikit kurang baik nih, boleh mencari spot yang lebih baik, Rekan Yumar?
1: Sekarang gimana?
0: Iya, masih agak putus-putus nih. Halo, masih agak putus-putus.
1: Halo?
0: Iya, masih agak putus ya. Halo?
1: Ya, halo, Rara.
0: Iya, Yumar bisa mendengar saya?
1: Bisa mendengar.
0: Baik. Seperti apa suasana pembukaan pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Manila, Yumar? Perhatian para delegasi terhadap agenda yang dibawa Indonesia ini seberapa besar? Silakan.
1: Baik, sahabat Sonora Rara dan sahabat Sonora, bisa kami dinamis, meskipun yang menyebabkan seluruh delegasi dan
0: ya. Ini sedang. Yumar, sepertinya ya. Sinyal kurang baik. Kami mencoba menelpon melalui fixed line.
1: Boleh
0: ya, ditunggu ya. Baik, rekan Yumar ditunggu dari Manila, Filipina. Tadi sudah menyampaikan bahwa saat ini rekan Yumar berada di acara pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59. Ada beberapa agenda strategis ya, dari mulai penguatan ketahanan pangan energi, kemudian juga penguatan ekonomi digital, hingga perlindungan warga negara ASEAN. Dan disebut bahwa ada 22 request atau permintaan pertemuan bilateral dengan Indonesia. Nah, disampaikan juga bahwa ini adalah pertanda yang cukup baik, artinya Indonesia penting begitu posisinya di mata global, sahabat Sonora. Dan ini juga memperlihatkan bahwa kepercayaan negara-negara mitra terhadap peran Indonesia dalam membawa stabilitas kawasan juga cukup baik. Nah, tentu momen ini harus dimanfaatkan untuk memperluas kerjasama agar saling menguntungkan, begitu ya. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono dijadwalkan akan menyampaikan beberapa informasi. Nah, kita sudah tersambung bersama dengan rekan Yumar. Yumar, halo.
1: Halo, magandang umaga. Selamat pagi.
0: Magandang umaga, mabuhay. Ya, ini suara lebih jelas. Silakan bisa disampaikan seperti apa, rekan Yumar, agenda yang dibawa oleh Menlu RI Sugiono. Silakan.
1: Baik, Rara dan sahabat Sonora, benar sekali. Hari ini memasuki hari kedua pertemuan para menteri luar negeri ASEAN yang berlangsung di Manila.

0: sejak kemarin hingga 24 Juli mendatang, di mana memang Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono hari ini baru akan memulai agenda pertemuan, di mana pada pertemuan kemarin hanya diwakili oleh delegasi Indonesia, yaitu Direktur Jenderal Kementerian Luar Negeri, Direktur Jenderal Hubungan ASEAN, Ibu Ina Krisnamurti. Di mana dari pertemuan kemarin memang pertemuan cukup dinamis, meskipun dari luar tampak sangat formal, namun hampir seluruh delegasi datang dengan kesadaran bahwa ASEAN memang saat ini sedang membutuhkan sebuah format baru menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks. Kemarin para media diberikan kesempatan untuk memasuki ruangan pertemuan. Kami sendiri dari Sonora juga diberikan kesempatan untuk memasuki area pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN dan delegasi yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro. Dan kami diberikan kesempatan sekitar 15 menit untuk mengambil foto dan juga merekam sambutan pengantar. Dan kemudian kami diberikan kesempatan untuk meninggalkan lokasi untuk menuju ke media center. Dan beberapa isu yang memang dibawa, terutama hanya tidak hanya persoalan kawasan saja, tetapi juga bagaimana kondisi geopolitik dunia, bagaimana kondisi politik di kawasan. Dan yang selain itu, yang menarik, selain isu membahas ketahanan pangan, energi, keamanan, para menteri luar negeri juga membahas soal human rights, soal hak asasi manusia, di mana di negara ASEAN seperti di Myanmar saat ini masih berjuang bagaimana kondisi hak asasi manusia di sana, Rara.
1: Ya, Indonesia mendorong agar kerjasama ASEAN ini menghasilkan manfaat-manfaat yang lebih konkret bagi masyarakat. Apa kemudian isu yang paling menonjol dan berpeluang untuk menjadi kesepakatan penting di pertemuan kali ini, Yumar?
0: Kalau Indonesia sendiri sebenarnya yang dibawa misinya oleh Menteri Luar Negeri Sugiono yaitu isu soal Myanmar menjadi isu utama, terus kemudian isu yang lain soal human rights, soal bagaimana kawasan negara-negara ASEAN juga menyikapi soal kejadian di Myanmar yang hingga saat ini sejak junta militer menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi tahun 2021 hingga saat ini juga masih belum juga selesai persoalan, bahkan puluhan ribu tewas di sana, dan ini menjadi keprihatinan Indonesia. Selain itu, isu yang dibawa tentu juga masalah stabilitas kawasan, yaitu persoalan Laut Cina Selatan, kemudian soal energi pangan kawasan Asia Tenggara, dampak Selat Hormuz dan krisis energi, juga isu yang dibawa oleh pemerintah Indonesia di bawah Menteri Sugiono, di mana Menteri Sugiono pada hari ini dan besok juga dijadwalkan akan menggelar berbagai pertemuan, lebih kurang 20 pertemuan bilateral dengan berbagai negara, dan salah satunya isunya ya terkait dengan krisis energi, tentang penguatan kawasan ASEAN dan posisi Indonesia di negara ASEAN khususnya, dan juga peran Indonesia di kancah global seperti itu.
1: Iya, Yumar, yang menarik juga bahwa ada sekitar 22 permintaan pertemuan bilateral untuk Indonesia. Ini juga yang kita bahas di Sonora pagi hari ini, Yumar. Kemudian apa makna tingginya permintaan pertemuan tersebut bagi Indonesia, dan apa kemudian yang nanti harusnya ini menjadi isu yang akan diangkat oleh Menlu Sugiono? Silakan.
0: Baik, dengan banyaknya permintaan negara-negara sahabat, baik ASEAN ataupun negara-negara luar seperti Amerika, kemudian China dan negara-negara kawasan yang ingin bertemu dengan Indonesia, membuktikan bahwa posisi Indonesia, posisi negara Indonesia itu sangat strategis dan memiliki bargaining yang sangat tinggi, di mana Indonesia memang sejauh ini memang di kawasan ASEAN juga sangat dipertimbangkan karena posisi Indonesia tersebut, di mana Indonesia bisa mengambil peran lebih banyak, mengambil peran lebih signifikan dalam menghadapi berbagai polemik atau menghadapi berbagai persoalan di kawasan ASEAN sendiri. Seperti yang disampaikan kemarin Dirjen Kementerian Luar Negeri, Dirjen Ibu Ina Krisnamurti, bahwa kita harus memiliki ketahanan baik energi, pangan, dan juga stabilitas keamanan khusus untuk ASEAN, sehingga tidak ingin kita menjadi penonton sendiri di kawasan ini, karena kita harapannya ASEAN ini pada tahun 2030 akan menjadi negara terkuat ekonomi nomor 4 di kawasan di dunia, sehingga ini juga menjadi salah satu visi dari salah satu pertemuan IMF dan PMC dari kemarin hingga tanggal 20 4 Juli mendatang, Rara.
1: Ya, baik. Yumar, mungkin terakhir dari seluruh rangkaian agenda yang Anda pantau begitu ya, hasil atau perkembangan apa yang paling dinantikan sebenarnya dari pertemuan ASEAN kali ini yang ya diperkirakan akan berdampak langsung bagi masyarakat, bagi Indonesia dan masyarakat ASEAN begitu. Silakan.
0: Baik, Rara, kalau melihat dinamika yang berkembang, hasil yang paling dinantikan sebenarnya bukan hanya pernyataan bersama. Kemarin Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro juga bicara soal apa saja kerjasama-kerjasama yang ingin didiskusikan di forum Menteri Luar Negeri ASEAN ini walaupun tertutup, tetapi penegasan yang disampaikan Lazaro adalah pertemuan ini bukan hanya sekadar menjadi bunga-bunga cantik saja, menjadi pertemuan di atas kertas, tetapi sungguh diimplementasikan bagi masyarakat ASEAN khususnya. Masyarakat tentu berharap kerjasama ASEAN ini memberikan dampak nyata terhadap kehidupan sehari-hari, misalnya melalui meningkatnya investasi yang menciptakan lapangan kerja, penguatan ketahanan pangan agar lebih stabil, kemudian percepatan transformasi digital yang menjadi persoalan seluruh negara di ASEAN dan juga dunia terkait juga transformasi digital ini, hingga kerjasama energi antara negara ASEAN khususnya yang sangat membantu pasokan agar tetap aman, karena mengingat saat ini kita tahu semua bahwa kondisi geopolitik di Iran dan juga Amerika masih terus meningkat, dan ada kabar juga bahwa hari Rabu besok Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio dan juga Menteri Luar Negeri China Wang Yi juga hadir di pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ini untuk berdiskusi panjang terkait juga mungkin kemungkinan-kemungkinan selain kondisi geopolitik global, juga bagaimana kerjasama ekonomi yang akan tentu meningkatkan kesejahteraan di kawasan ASEAN dan juga Indonesia khususnya. Karena Indonesia sendiri dan ASEAN memang dipandang baik dari Tiongkok ataupun Amerika Serikat menjadi sebuah mitra strategis bagi kerjasama ekonomi maupun kerjasama ekonomi dan juga politik lainnya, Rara.
1: Baik, rekan Yumar, selamat bertugas kembali, melanjutkan sampai pertemuan ini nanti usai. Selamat, Pok. Dan kita tunggu juga nanti untuk informasi-informasi selanjutnya. Yumar, selamat pagi. Magandang umaga.
0: Terima kasih, Rara. Magandang umaga juga. Selamat pagi.
1: Ya sahabat Sonora, kita masih terus menemani Anda di Sonora Pagi terkait dengan topik pagi hari ini ya, karena Indonesia mendapatkan cukup banyak permintaan pertemuan bilateral. Sahabat Sonora, kira-kira menurut Anda apa yang harus menjadi prioritas pemerintah nanti dalam bincang diplomasi tersebut? Silakan, saya juga sudah menyediakan polling diisi ya, sampai dengan pukul 10 saya tunggu.

0: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Rara Kalisarana masih menemani Anda di Sonora Pagi. Kita akan dengarkan ya pantauan lalu lintas kali ini dari rekan Widi Chandra yang sudah ada di perjalanan. Silakan, Widi Chandra.
1: Sahabat Sonora, arus lalu lintas di ruas Jalan Raya Serang dari Cikupa ke arah Gerbang Tol Bitung terpantau ramai lancar. Arah sebaliknya bergerak ramai lancar. Memasuki ruas tol Jakarta-Tangerang dari Bitung ke arah Karawaci sampai dengan Tangerang terpantau ramai lancar. Arah sebaliknya bergerak ramai lancar. Cuaca cerah. Demikian Widi Chandra melaporkan dari Tangerang.
2: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
0: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
3: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
4: Ya, halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
4: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
3: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
4: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
4: Ya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
2: Terus dengarkan Sonora Network.

0: bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Ya sahabat Sonora, kita akan update kembali informasi lalu lintas di ruas tol ya. Pagi hari ini kita mulai dari ruas tol HKJRS. Sudah ada rekan Arif nih dengan informasinya, silakan.
2: Baik, terima kasih rekan Rara. Selamat pagi sahabat Sonora. Kembali bersama saya, Arif, akan informasikan pantauan lalu lintas dari ruas tol HKJRS. Dari arah Taman Mini menuju arah Pasar Rebo terpantau ramai lancar. Selepasnya dari arah Lenteng Agung menuju arah Ampera sampai dengan arah Fatmawati terpantau cukup padat. Imbas volume lalu lintas keluar tol Fatmawati, selepasnya menuju arah Ciputat terpantau ramai lancar. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Ciputat menuju arah Fatmawati terpantau cukup padat. Imbas volume lalu lintas keluar tol Fatmawati, selepasnya menuju arah Ampera ke arah Lenteng Agung sampai dengan arah Taman Mini terpantau ramai lancar. Dan untuk cuaca sekitaran tol JRS terpantau cerah. Bila Anda mengalami gangguan perjalanan di ruas tol HKJRS, bisa menghubungi sentral komunikasi kami di nomor 0813-3992-3992 atau juga bisa menonton aplikasi Mozi di Play Store maupun di App Store untuk mengetahui informasi lalu lintas di jalan tol utama karya. Demikian informasi yang kami sampaikan. Untuk sahabat Sonora tetap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, dan pastikan saldo itu Anda cukup. Salam setuju, selamat sampai tujuan. Kembali ke studio rekan Rara.
1: Terima kasih rekan Arif, informasinya. Selamat bertugas kembali untuk Anda. Kita lanjut dengan informasi di ruas tol yang lain sahabat Sonora. Di pagi hari ini tol dalam kota Cawang mengarah Pancoran padat, sebaliknya Tomang padat, Senayan yang ke arah Semanggi juga padat. Tol Jagorawi Cawang ke Ciawi lancar, Cibubur KM13 padat ya, ada penanganan kecelakaan. KM24 600 padat, ada penanganan kecelakaan sahabat Sonora. Perbaikan jalan di KM32 sampai dengan KM30 diperhatikan bagi Anda juga yang akan melintas. Tol Jakarta Tangerang, Tomang menuju KM3 padat, sebaliknya KM14 mengarah KM13 padat, KM12 mengarah KM11 padat, Kembangan menuju KM7 padat, ada penanganan kendaraan gangguan, KM4 arah Tomang padat. Tol Jakarta Cikampek arah Cikampek di KM6 padat, ada penanganan kecelakaan, KM18 mengarah KM20 padat, ada perbaikan jalan, dan sebaliknya KM34 mengarah KM31, ada perbaikan jalan.

Sahabat Sonora, selain membahas kerjasama ekonomi dan juga ketahanan kawasan, pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Manila juga menyoroti perkembangan situasi di Myanmar. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono turut mengikuti pembahasan implementasi 5-point consensus atau konsensus 5 poin yang selama ini menjadi acuan ASEAN dalam menyikapi krisis di negara tersebut. Dan sesuai keputusan ASEAN, sahabat Sonora, Myanmar kembali diwakili oleh perwakilan non-politik dalam forum tingkat menteri. Dan di sisi lain, Indonesia tetap mendorong agar ASEAN memperkuat kerjasama di bidang pangan, energi, kesehatan, dan juga ekonomi digital. Indonesia menilai forum ini menjadi momentum penting menjaga stabilitas kawasan di tengah meningkatnya tantangan geopolitik. Indonesia berharap ASEAN tetap menjadi organisasi yang solid, yang inklusif, dan mampu menghasilkan solusi nyata bagi kawasan. Nah, menurut Anda apa titipan Anda, sahabat Sonora, bagi Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono? Karena mengingat seperti yang saya sampaikan tadi, dan rekan Yumar juga menyampaikan bahwa dalam pertemuan tersebut Republik Indonesia menerima sedikitnya 22 permintaan pertemuan bilateral. Titipan Anda apa nih dalam pertemuan tersebut, sahabat Sonora? Agenda apa yang harus dibahas untuk kepentingan masyarakat Indonesia? Boleh berbagi informasinya ya. Saya mau menyapa Ibu Lydia di Kemayoran, Jakarta Pusat. Apa kabar? Selamat pagi, Rara. Selamat bertugas. HBR Motik terpantau ramai lancar di kedua arah. Cuaca sudah mulai cerah. Pak Ferry Irawan, selamat pagi. Pak Haryanto Jaya ini memberikan pendapat kalau menurut saya semua agenda yang ada dalam polling tersebut harus dibawa, Rara. Bu Nur menyampaikan ubah kepercayaan dunia menjadi manfaat ekonomi. Saya mau menyapa juga, ini ada lagi Kak Aat ya, Aat gak ada namanya, Kak AA atau Aat, Aat 0209, lapor jalan Pondok Ungu Raya cenderung tidak bergerak sama sekali, sudah 1 jam lebih terjebak macet, mohon pihak kepolisian terkait untuk segera menangani kemacetan ini. Oh, Pak Ardian di Bekasi. Pak Ardian, ini sepertinya imbas dari kepadatan Cakung. Jadi memang di pagi hari ini, sahabat Sonora, di sekitaran depo kontainer sepanjang jalan Cakung Cilincing ini terjadi penumpukan kendaraan yang antre untuk bongkar muat dan bahkan juga parkir massal di jalan, dan ini sudah menyebabkan kepadatan mengular sampai banyak titik begitu ya, termasuk di Harapan Indah. Diharapkan Anda tidak langsung berbelok ke arah Jakarta, namun bisa masuk Bekasi dulu, baru masuk dari Tol Bintara. Kemudian juga tadi ada sahabat yang mengatakan bahwa kepadatan ini sudah sampai di keluar Tol Cakung Cilincing, dan pagi hari ini juga sudah disampaikan sampai dengan Pondok Ungu ya. Tadi ada Pak Ardian di Bekasi yang menyampaikan. Terima kasih informasinya, Pak Ardian.

0: Ya bersama kami di Sonora Network.
1: Broko.
2: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
1: Apa sih, Pak? Lagi anak mimpi juga.
2: Ih, tadi mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart Nemo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
2: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
2: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
3: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
2: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
3: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
4: Yes, sahabat Sonora, jangan lupa kalau Anda ingin melihat rangkaian lengkap perlengkapan listrik, saklar, soket, MCB, sensor gerak, stop kontak lantai, soket luar ruangan yang dilancang untuk memenuhi standar internasional dan bersertifikat SNI, ya cuma di brokosmart.com. Silakan Anda buka websitenya dan temukan barang-barang yang Anda inginkan.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Liputan Sonora.
1: Sabah Sonora, memasuki hari kedua pertemuan para menteri luar negeri ASEAN di Manila, Filipina, Indonesia mendorong pendekatan yang lebih menyeluruh dalam menghadapi berbagai tantangan kawasan, khususnya krisis Myanmar. Kita akan mendengarkan laporan langsung dari rekan Yumar dari Manila, Filipina. Silakan, Yumar.
2: Baik, sahabat Sonora, memasuki hari kedua pertemuan para menteri luar negeri ASEAN yang berlangsung di Manila dari kemarin hingga 24 Juli mendatang, Indonesia terus mendorong pendekatan yang lebih menyeluruh dalam menghadapi berbagai tantangan kawasan. Selain memastikan keterlibatan berkelanjutan dengan Myanmar, Indonesia juga menegaskan pentingnya menjaga sentralitas ASEAN di tengah dinamika geopolitik dunia. Indonesia menegaskan tiga fokus utama yang akan diperjuangkan dalam forum para menteri luar negeri ASEAN tersebut. Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Ina Krisnamurti, menegaskan Indonesia ingin memastikan engagement atau keterlibatan yang berkelanjutan dengan pemerintah Myanmar tetap berjalan, baik melalui mekanisme ASEAN maupun dengan berbagai pihak terkait.
3: Kita mau nomor satu untuk Myanmar, engagement yang terus menerus. Karena engagement itu harus dipastikan ada. ASEAN tidak boleh memutuskan hubungan dengan Myanmar dengan hanya mengandalkan khusus chair ASEAN, which is Filipina. Jadi kita terus mendorong engagement yang terus-menerus baik bilateral maupun konsepatis ataupun ASEAN secara.
2: Selain isu Myanmar, Indonesia juga mendorong perubahan cara pandang ASEAN dalam menghadapi berbagai tantangan kawasan. Menurut Dubes Ina, berbagai persoalan yang dihadapi saat ini tidak lagi diselesaikan berdasarkan satu pilar saja, melainkan membutuhkan pendekatan lintas sektor atau whole ASEAN approach. Pandemi COVID-19 hingga dampak ketegangan di Timur Tengah menunjukkan bahwa isu kesehatan, ekonomi, dan keamanan saling berkaitan satu sama lain. Pendekatan menyeluruh ini diharapkan dapat memperkuat konsep dinamik resilient yang diusung Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono, yaitu ASEAN yang tetap adaptif namun memiliki ketahanan dalam menghadapi berbagai krisis. Indonesia juga menegaskan pentingnya menjaga sentralitas ASEAN di tengah meningkatnya perhatian negara-negara mitra terhadap kawasan Asia Tenggara. Dengan posisi strategis tersebut, ASEAN diharapkan tetap menjadi penggerak utama kerjasama regional sekaligus menjaga stabilitas kawasan. Dari Manila, Filipina, Stanislaus Yumar kembali melaporkan untuk Radio Sonora Kompas Gramedia Network. Kita kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora.

0: setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Sahabat Sonora, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS Anggito Abimanyu mengungkap jumlah masyarakat yang belum memiliki rekening bank terus menurun. Untuk usia produktif pada rentang 15 hingga 69 tahun, jumlahnya tersisa sekitar 15 juta orang. Anggito mengatakan setiap tahun jumlah masyarakat yang belum memiliki rekening berkurang sekitar 2 juta orang. Menurutnya kondisi tersebut menunjukkan semakin banyak masyarakat yang menggunakan layanan perbankan untuk bertransaksi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akan melaksanakan program pembagian kompor listrik. Saat ini program tersebut masih dalam tahap pengujian. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Ennia Listiani Dewi mengatakan pihaknya sedang bekerja sama dengan berbagai pihak untuk melakukan tes sebelum program tersebut dijalankan. Ennia menyebut tes juga sudah dilakukan bersama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi untuk menguji berbagai jenis kompor listrik.
2: Demikian Sonora Update.

Do You Think You Are dari Spice Girls. Saya putarkan di Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Selamat pagi juga untuk sahabat-sahabat saya yang menyapa dari TikTok. Good morning Kak Cornel, Kak Steve, Kak Nikan, Kak Komi Bagus, Kak Emil, Bang Dul, Vario Rio, kemudian Om Day, siapa lagi nih, dan lain-lain, Kak Sugiono, Kak Maharani. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Juga yang ada di WA pagi hari ini, selamat pagi untuk Ibu Oriza Sativa. Memberikan pendapat, salam sehat Rara, cuaca di Rawalumbu cerah. Kalau menurut saya, ayo perwakilan Indonesia di pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN harus bisa mengubah kepercayaan dunia menjadi manfaat ekonomi bagi Indonesia. Terima kasih juga untuk Kak Lucia Francisca, selamat pagi. Ada yang bisa dibantu Kak? Menyapa aja selamat pagi. Pak Santo Sopranata, semuanya penting nih dari opsi yang diberikan, tapi yang paling penting adalah pemerintah harus bersih dari korupsi dan pungli, serta juga harus ada kepastian hukum bagi investor asing, khususnya direct investment. Tanpa itu semua, sulit investasi asing masuk ke RI, dan jika terus dibiarkan maka rakyat Indonesia semakin susah hidupnya karena makin banyak PHK. Sehat terus Rara, sama-sama Pak Santoso.

dari soundtracknya Catatan Si Boy. Wah, saya lagi nostalgia sama pendengar TikTok nih. Dari Catatan Si Boy 1, Cabo 1 sampai Cabo 5, ternyata lebih banyak yang tim Mas Boy sama Vera ya, Arya sama Maryam Bellina. Tapi juga ada yang jawab tim Nuke. Wah, Ayu Ashari dong nih, Cabo 1. Apal banget gak tuh? Dulu di hari saya, sahabat sonora, isinya adalah nama Rara pacar Ongki Alexander. Saking ngefansnya ya. Anyway, Anda masih mendengarkan Sonora Pagi. Rara Kalisaran yang menemani Anda. Dan saya masih juga live TikTok pada pagi hari ini. Terima kasih juga yang sudah bergabung. Saya sapa Ibu Tuti, Ibu Tati Sukiati. Selamat pagi Rara, semoga sehat dan bahagia selalu. Bu Nur, waduh nostalgia, lagunya bikin semangat, enak-enak banget. Ada Ati Sebe juga. Selamat pagi untuk Kak Mulyadi Gunawan ya. Ah, ini terkait dengan masalah BBM. Terima kasih Ibu Lili. Kalau menurut saya, harusnya pertemuan ASEAN ini Indonesia bisa menarik lebih banyak investasi dan memperkuat posisi Indonesia di dalam diplomasi global. Cuacanya pagi hari ini di Tanjung Duren cerah.

0: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
2: Ya, halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
2: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Iya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

laba sonora dari pendengar yang menyampaikan bahwa di traffic light persimpangan Point Square Lebak Bulus, lampu hijau antara lingkaran hijau dan kanan nggak sama sehingga buat antrian panjang. Ini artinya ada gangguan ya di traffic light-nya yang ke arah Metro Pondok Indah, arah digambarkan ya arah ke kanan. Arus lalu lintas dari jalan Metro Pondok Indah ke arah Lebak Bulus tidak sebanyak arus lalu lintas dari jalan Adiaksa dan arus dari exit tol Jor Lebak Bulus Pondok Indah arah jalan Metro Pondok Indah. Banyak pengendara roda 2 dan juga roda 4 pada akhirnya tidak menggubris apil yang ke arah jalan Metro Pondok Indah karena ketahan cukup lama dibanding yang ke arah Pondok Pinang. Terima kasih yang sudah share ya informasi lalu lintas pagi hari ini. Pak Johan, selamat pagi, udah sembuh ya Mbak Rara? Suaranya udah normal kembali. Udah lama Pak Johan, udah cukup Pak ya, jangan sering-sering sakit. Jangan lupa jaga kesehatan. Lagu dari zaman film Catatan Si Boy tadi mengingatkan saya waktu muda. Sekarang pun masih muda, asik. Waktu masih baru lulus SMA dulu, film Cabo diambil dari cerita radio yang terletak di Jalan Borobudur. Betul, ada Ongki, Didi Petet, Meriam Belina, Yusuf, Didi Yusuf ya. Ada Emon, Kendi alias Andi. Aduh, seru banget. Budiah nih hobinya ngirimin foto makanan. Kan saya jadi lapar ya. Kali ini dikirimin foto sarapan nasi uduk bakwan plus sambal kacang. Pak Elvin, selamat pagi di Tangerang Kota. Apa kabar? Lama gak menyapa nih kayaknya Pak Elvin ya. Cuaca di Tangerang Kota cerah, secerah hatiku. Asik. Suhunya 29 derajat Celcius. Pagi hari ini, topiknya udah agak telat kayaknya. Kita dengerin lagu dulu yuk Pak Elvin nih untuk Anda.

Sahabat Sonora, advokat Hotman Paris Hutapea menyampaikan permintaan maaf ya kepada wartawan dan juga organisasi pers setelah menuai kritik atas ucapannya kepada seorang jurnalis saat konferensi pers terkait kasus mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansa di Gedung Kejaksaan Agung di hari Jumat lalu, 17 Juli. Dan permintaan maaf itu, sahabat Sonora, disampaikan Hotman setelah pernyataannya memicu kecaman dari sejumlah organisasi wartawan. Namun Hotman menilai bahwa pernyataannya ini tidak dikutip secara utuh. Menurutnya, media hanya menampilkan bagian akhir ucapannya tanpa menjelaskan konteks yang melatar belakangi respons tersebut. Dan ia menjelaskan bahwa saat konferensi pers, seorang wartawan lebih dulu menanyakan apakah ada hidden agenda dari institusi penegak hukum dalam penanganan perkara tersebut. Dan atas pernyataan itu, Hotman mengaku telah menjawab bahwa dirinya tidak mengetahui dan tidak memiliki kapasitas untuk memberikan penilaian. Dan yang pasti, sahabat Sonora, Hotman tetap mengakui ya bahwa situasi saat itu berlangsung dalam suasana emosional, dan ia juga tetap menyatakan maaf kepada wartawan dan juga kepada organisasi wartawan di seluruh Indonesia.

get there. Thank you so much ya untuk sahabat Sonora yang masih setia bersama dengan kami di Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Rara harus akhiri Sonora Pagi sampai di sini, tapi saya mau lihat dulu tadi perolehan untuk polling ya di Instagram di @sonorafm92. Dalam pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN, Indonesia mendapatkan 22 permintaan kunjungan bilateral, dan menurut Anda apa titipan yang harus menjadi prioritas pemerintah nih dalam pertemuan bilateral tersebut? 83% menyebutkan lebih ke manfaat ekonomi ya, harus bisa mengubah kepercayaan dunia menjadi manfaat ekonomi dan menarik lebih banyak investasi, ada 17%. Terima kasih. Hari ini cukup seru karena jalanannya meriah banget di mana-mana ya. Sahabat Sonora tadi banyak juga yang berpartisipasi menyampaikan informasinya. Terima kasih. Pak Widi ini juga menyampaikan Budi Kemuliaan dan Kebon Siri arah Tamrin macet sekali. Lewat Budi Kemuliaan juga padat, Kebon Siri juga padat, ada pekerjaan yang tidak selesai-selesai. Ini di tol pun juga ya banyak pekerjaan jalan, dan juga termasuk tadi yang menjadi highlight pagi hari ini adalah di sekitaran Cakung Cilincing, sahabat Sonora, silakan diperhatikan bagi Anda yang melintas. Terima kasih untuk kebersamaannya. Setelah ini akan ada Sonora Hits dengan lagu-lagu hits pilihan, lagu-lagu baru nih yang lagi nungguin lagu baru. Nah, silakan dipantengin ya. Dan terus station bersama dengan kami 24/7, kami menghibur Anda. Rara pamit ya. Have a nice day. See ya.

0: Smart Business Lunch, leadership that drives sales growth bersama James Gwee, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker, akan menjawab strategi apa yang Anda perlukan. Rabu 29 Juli 2026 jam 9 sampai 1 siang waktu Indonesia Barat di Arum Resto and Ballroom Abdul Muiz Jakarta. Investasi Early Bird Rp690.000. Pendaftaran hanya sampai 12 Juli 2026. Investasi normal Rp990.000 akan dibuka mulai tanggal 13 Juli 2026. Daftar sekarang juga, hubungi Smart FM 0812 11 12 959. 0812 11 12 959. Smart Business Lunch dipersembahkan oleh Smart FM, part of Kompas Gramedia Radio Network. Media partner Sonora FM 92 Jakarta.
1: Anda masih bersama kami di Sonora Hits.

0: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
2: Ya, halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
2: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Iya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora. Karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
3: Anda masih bersama kami di Sonora Hits.
4: Liputan Sonora.
5: Ya, sahabat Sonora, petani tembakau Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, khawatir dengan penerapan PP nomor 28 tahun 2024, khususnya soal kandungan tar dan nikotin dalam rokok. Laporan selengkapnya reporter Sonora Lili Setia sudah siap menyampaikan. Silakan, Li.
6: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Masyarakat, khususnya petani tembakau di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, khawatir dengan penerapan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024. Ketua DPRD Kabupaten Temanggung, Yunianto, dalam rapat dengar pendapat umum dengan Komisi 4 DPR hari ini menyampaikan klausul-klausul pada PP nomor 28 tahun 2024 mengancam petani tembakau, khususnya soal batasan kandungan tar dan nikotin dalam rokok produksi petani Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah.
7: Namun demikian, dengan lahirnya berbagai regulasi-regulasi yang tentunya berkorelasi dan mendiskriminasi kami sebagai para petani tembakau, yang mana bahwa klausul-klausul pasal yang sudah diputuskan oleh pemerintah ini menjadi ancaman yang luar biasa. Ancaman buat kami semua. Terkhusus, mulai tahun ini pabrik-pabrik golongan 1 ini sudah mulai memberikan sebuah informasi, memberikan sebuah narasi dan lain-lain yang mana ini membuat sebuah ancaman buat kami. Karena apa? Ketika nanti turunan dari peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 itu betul-betul ditindaklanjuti, kemudian batasan tar nikotin ini sudah diputuskan. Dan perlu kami sampaikan, mungkin kalau di tes di laboratorium, kandungan tar tembakau yang kami hasilkan ini tentunya lebih dari 6 sampai dengan 10.
6: Yunianto berharap DPR mendengar aspirasi masyarakat Temanggung yang diwakili DPRD dan juga Asosiasi Petani Tembakau yang hadir hari ini di DPR. Sebab tembakau adalah komoditas andalan masyarakat Temanggung dan merupakan salah satu produk kebanggaan Indonesia. Tembakau merupakan harapan hidup bagi masyarakat Temanggung, khususnya untuk kelangsungan hidup mereka sehari-hari. Sampai sore demikian informasi yang dapat kami sampaikan, kita kembali ke studio.
4: Demikian Liputan Sonora.
3: Tetap setia bersama kami di Sonora.

0: Ya bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Sahabat Sonora, Polda Metro Jaya terima laporan PI Pusat terhadap pengacara Hotman Paris Hutapea terkait dugaan tindak pidana penghinaan terhadap profesi wartawan dan akan dalami laporan tersebut mulai dari materi aduan hingga pemanggilan para saksi. Laporan selengkapnya reporter Sonora Tito Suandoyo sudah siap menyampaikan laporan selengkapnya. Silakan Tito.
3: Ya baik, sahabat Sonora, Polda Metro Jaya telah menerima laporan dari Persatuan Wartawan Indonesia atau PI Pusat terhadap pengacara Hotman Paris Hutapea terkait dugaan tindak pidana penghinaan terhadap profesi wartawan. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Budi Hermanto dalam keterangan tertulisnya mengatakan bahwa laporan tersebut telah resmi diterima melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polda Metro Jaya pada 20 Juli malam. Selanjutnya penyidik akan mempelajari materi laporan dan melakukan langkah-langkah sesuai prosedur yang berlaku, mulai dari mendalami materi laporan, memeriksa kelengkapan administrasi, serta menjadwalkan pemeriksaan saksi maupun pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan. Budi pun memastikan bahwa seluruh proses hukum akan dilanjutkan secara profesional, transparan, dan objektif berdasarkan fakta serta alat bukti yang sah. Di mana sahabat Sonora diketahui sebelumnya bahwa Direktur Anti Kekerasan Wartawan PWI Pusat yaitu Edison Sihan mengatakan bahwa laporan tersebut diajukan karena pernyataan Hotman Paris diduga telah melukai perasaan insan pers dan mencederai kehormatan profesi jurnalis. Meski Hotman Paris telah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka, PWI menilai bahwa permintaan maaf tersebut belum menunjukkan ketulusan sehingga proses hukum tetap ditempuh. Demikian Tito Sonora yang melaporkan, kembali ke studio.
2: Baik Tito, terima kasih untuk laporannya. Sahabat Sonora, kita akan menuju ke laporan berikutnya. Rancangan Undang-Undang Pusat Finansial Internasional Indonesia disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR ke-26 masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026. Laporan selengkapnya reporter Lili Setia sudah siap kembali menyampaikan. Silakan Lili.
4: Baik, terima kasih. Sahabat Sonora, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI hari ini mengesahkan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia dalam rapat paripurna DPR. Pengambilan keputusan tersebut disampaikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dengan persetujuan semua fraksi dan semua anggota dewan yang hadir dalam rapat paripurna DPR RI ke-26 masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026.
5: Selanjutnya kami meminta agar rapat paripurna DPR RI hari ini dapat memberikan persetujuannya terhadap RU tentang PFII untuk disetujui menjadi undang-undang. Atas perhatian pimpinan dan seluruh anggota DPR RI dan seluruh hadirin yang hadir pada hari ini, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Jakarta 21 Juli 2026, tertanda tangan Muhammad Hekal, anggota A115.
6: Sekarang kami akan menanyakan kepada semua fraksi, apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju? Setuju. Terima kasih. Selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota dewan, apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih.
4: Setelah pengambilan keputusan, Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa yang mewakili pemerintah mengucapkan syukur dan berterima kasih atas keputusan DPR tersebut. Menurutnya keputusan ini merupakan langkah bersejarah dan menurutnya pula pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia merupakan langkah strategis untuk memperdalam pasar keuangan nasional sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia dalam sistem keuangan global. Sahabat Sonora, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke studio.
1: Demikian Liputan Sonora.

0: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
2: Ya, halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
2: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Iya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora. Karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
3: Anda masih bersama kami di Sonora Hits.

Dengarkan terus lagu-lagu bagus di Sonora Hits. 1, 2, 3, 4.

0: Indonesia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat.
2: Sonora Update.
3: Selamat siang sahabat Sonora. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta para kepala daerah untuk introspeksi dan jangan melakukan tindak pidana korupsi. Pesan tersebut disampaikan setelah 11 kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan KPK sepanjang 2026. Mendagri mengaku prihatin dengan rentetan kepala daerah yang terseret kasus korupsi di sepanjang tahun ini. Terbaru KPK melakukan OTT terhadap Bupati Lombok Barat lalu Ahmad Zaini yang terseret kasus dugaan penerimaan dalam proyek-proyek di Pemkab Lombok Barat. Berita berikutnya, sahabat Sonora, Polda Sumatera Utara mencatat ribuan kasus tindak pidana narkotika sepanjang semester pertama 2026. Dalam periode Januari hingga Juni, aparat kepolisian menangani 3.865 kasus dengan total 4.628 tersangka yang berhasil diamankan. Capaian tersebut menunjukkan intensitas penindakan yang dilakukan aparat dalam memberantas peredaran narkoba di wilayah Sumatera Utara, sekaligus menggambarkan masih tingginya ancaman kejahatan narkotika di Sumatera Utara.
2: Demikian Sonora Update.

Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Selamat siang sahabat Sonora, apa kabarnya? Senang sekali saya Hans Christian bisa kembali menyapa Anda di AMKM. Anda meminta kami memutar edisi 21 Juli 2026. Hans akan kembali menemani Anda dengan lagu-lagu pilihan dari sahabat Sonora. Boleh mulai Anda kirimkan ya, mau request lagu apa di siang kali ini di nomor 0812-1229-200. Sambil Anda juga boleh kirimkan informasi-informasi lalu lintas di sekitar Anda, ataupun juga ada kejadian penting yang boleh Anda share bersama dengan kami. Sambil nanti menunggu pilihan lagu-lagu yang masuk dari Anda di siang kali ini, kita akan buka dulu kebersamaan kita dengan satu lagu dari Rita Ora dengan Let You Love Me.

Masih menemani Anda dari lantai 3 gedung Kompas TV Green Studio Jalan Palmerah Selatan nomor 1 Jakarta Pusat, sahabat Sonora. Masih di MKM di mana Anda bisa request lagu favorit Anda menemani beraktivitas di siang kali ini 12:10 waktu Indonesia Barat. Selamat siang, ada Mama Dini ini juga yang sudah menyapa siang kali ini. Apa kabar? Ini katanya tetap semangat dan juga bahagia selalu. MKM absen saja. Terima kasih sudah absen Mama Dini, semoga sehat-sehat siang kali ini. Selain Mama Dini juga ada Pinka di Petukangan Utara. Selamat siang Kohan, sini mau request lagu Menghujam Jantungku dari Tompi. Lagunya untuk Mika, buat Hilda, buat juga Ibu Oriza dan juga Kohan serta sahabat Sonora.

yang sedang makan siang. Terima kasih Ko Hans. Terima kasih juga Pinka buat pilihan lagunya sudah masuk dalam playlist. Nanti selain lagu dari Pinka, juga sudah kami siapkan satu lagu pilihan dari Ibu Liliani yang sudah menyapa dari Tanjung Duren, Jakarta Barat. Ini minta diputarkan satu lagu dari JCJ dengan Flashlight. Lagunya dikirimkan untuk Pak Edi Sutopo dan juga Yulia P, Foni, Nur, Sylvia, Oriza. Selamat maksi ya, semoga sehat buat semuanya dan juga bahagia bersama dengan keluarga. Terima kasih Ibu Liliani, lagunya tapi ditunggu dulu ya. Nanti akan terputar terlebih dahulu satu lagu dari Tompi Menghujam Jantungku. Baru nanti disusul dengan JCJ dengan Flashlight.

Sahabat Sonora, sebelum kita mendengarkan lagu berikutnya, Hans update dulu nih informasi lalu lintas untuk Anda yang tengah melakukan perjalanan terutama di kota Jakarta ya. Dimana terpantau Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat dari Semanggi ke Bundaran Senayan terpantau padat. Dari Jalan Majen Sutoyo juga ini kami pantau di sekitaran Jakarta Timur. Dari Cililitan ke Cawang Uki juga terpantau ramai lancar. Terima kasih informasi ini disupport oleh teman-teman di Pusat Informasi Sonora. Siang kali ini ada rekan Lia, selamat siang. Terima kasih informasinya. Dan juga untuk sahabat Sonora yang masih mau berbagi informasi lalu lintas ataupun juga cuaca di sekitar Anda juga masih boleh ya bersama dengan kami di 0812 122 9200.

Roar dari Katy Perry, sahabat Sonora, baru saja terputar untuk Anda. Pilihan lagu dari Butin yang ada di Bekasi. Ini katanya kalau di Bekasi cuacanya lagi cerah berawan ya. Lagunya dikirimkan untuk Ibu Oriza, lalu juga buat Nur dan juga semua sahabat Sonora. Terima kasih Han, sama-sama. Terima kasih juga sudah bergabung siang kali ini. Lagunya sudah Hans putarkan. Setelah satu lagu dari Katy Perry Roar, ada satu lagu pilihan dari Ibu Sri yang ada di Petojo. Selamat siang, pengen mendengarkan lagunya Jet Lag ya, dari Simple Plan. Wih, asik banget lagunya ya. Seneng deh puterinnya. Lagunya dikirimkan salam untuk semua pendengar MKM dimanapun berada, dan juga untuk Bang Hans serta seluruh kru. Selamat bekerja. Selamat bekerja juga buat sahabat Sonora yang siang kali ini masih ngantor, masih numpuk aktivitasnya di menjelang akhir bulan ini. Buat Anda yang masih di jalan juga hati-hati di jalan ya. Kita dengarkan dulu satu lagu pilihan dari Ibu Sri. Ada Simple Plan dengan Jet Lag.

0: bersama kami di Sonora Network. Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, Menteri Luar Negeri Filipina Teresia Lazaro menilai ASEAN harus bersatu menentukan arah, bukan mengikuti arus di tengah gejolak global. Dan informasi selengkapnya kita akan simak bersama dengan rekan Stanislaus Jumar yang akan melaporkan dari Manila. Silakan Jumar untuk laporan Anda.
2: Sahabat Sonora, Menteri Luar Negeri Filipina Teresia Lazaro menegaskan ASEAN harus mampu menentukan arah sendiri di tengah gejolak dan ketidakpastian global. Menurutnya, kerjasama antar negara ASEAN kini bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan strategis untuk menjaga perdamaian, keamanan, dan stabilitas kawasan. Dalam pembukaan hari kedua pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN yang juga dihadiri Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono di Philippine International Convention Center Manila, Teresia Lazaro mengatakan dunia saat ini menghadapi gejolak, ketidakpastian, dan situasi yang semakin sulit untuk diprediksi. Menurut Teresia, tekanan terhadap perdamaian dan keamanan dunia semakin besar, karena itu ASEAN tidak boleh hanya menjadi pihak yang mengikuti arus perubahan global. ASEAN harus mampu menentukan arah melalui kerjasama dan solidaritas antar anggota. Tema Navigating Our Future Together dinilai sangat relevan karena masa depan ASEAN harus ditentukan bersama. Lazaro mengibaratkan ASEAN sebagai sebuah kapal yang harus dinahkodai bersama-sama untuk menentukan arah pelayaran kawasan, bukan sekadar mengikuti arus.
3: It represents our commitment to active, deliberate problem solving, seeking creative solutions and viable pathways even in the most difficult situations and during the most complex discussions. We do not just drift with the tide, we steer the ship. As we chart the course, our most reliable anchor remains the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia, otherwise known as the TAC.
2: Sahabat Sonora, prinsip saling menghormati kedaulatan, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, serta penyelesaian sengketa secara damai, menurut Teresia tetap menjadi fondasi utama bagi stabilitas kawasan ASEAN. Teresia juga mengingatkan tidak ada satu negara pun yang mampu menghadapi tantangan global secara sendirian. Oleh karena itu, keterbukaan, fleksibilitas, dan dialog yang berlandaskan prinsip menjadi kunci bagi ASEAN dalam menentukan respon bersama terhadap berbagai perubahan global. Ia berharap keputusan yang dihasilkan dalam ASEAN Foreign Minister Meeting dan Post Minister Conference pekan ini dapat memperkuat persatuan ASEAN, sekaligus memastikan kawasan tetap mampu menentukan arah masa depannya sendiri di tengah dinamika global. Dari Manila, Filipina, Stanislaus Jumar kembali melaporkan untuk Radio Sonora Kompas Gramedia Network. Kita kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora.
4: Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Kita kembali update informasi di beberapa ruas tol untuk Anda, sahabat Sonora. Kita mulai dari ruas tol Jakarta-Tangerang. Kilometer 15 hingga 19 padat, dikarenakan ada perbaikan jalan. Sebaliknya Bitung kilometer 26 hingga 25 padat. Kilometer 2700, dikarenakan ada perbaikan jalan di lajur 2. Untuk kilometer 19 hingga 18 juga masih terpantau padat. Begitu juga dengan Kembangan kilometer 7800 padat, dikarenakan ada penanganan kendaraan gangguan. Dari Kedoya hingga ke Bonjeruk juga masih terpantau padat. Kita bergeser ke ruas tol dalam kota, di mana Cawang hingga Tebet kilometer 3, kilometer 5 hingga kilometer 7 terpantau padat. Sebaliknya kilometer 14 hingga Selipi kilometer 12, kilometer 9 hingga Penjompongan juga masih terpantau padat. Pantauan terkini dari ruas tol Jagorawi arah Jakarta kilometer 3800 padat, dikarenakan ada perbaikan jalan di lajur 2. Untuk arah sebaliknya terpantau lancar. Untuk ruas tol Jakarta Cikampek, arah Cikampek di kilometer 11200 padat, dikarenakan ada penanganan kendaraan truk. Kilometer 19 Tambun juga terpantau padat di rest area. Kilometer 24400 padat, dikarenakan ada perbaikan jalan. Dari Cikarang Pusat kilometer 37500 padat, dikarenakan ada perbaikan jalan. Sebaliknya kilometer 57300 hingga 57200 ini juga masih terpantau padat, dikarenakan ada perbaikan jalan kilometer 34 Cibatu. Ini ada perbaikan jalan di lajur 1 dan juga 2. Kilometer 31 hingga 31700 juga masih terpantau adanya perbaikan jalan. Untuk ruas tol layang MBZ, kilometer 21100 arah Jakarta, masih terpantau adanya perbaikan jalan yang tengah berlangsung. Harap berhati-hati dalam berkendara, sahabat Sonora, tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan.
4: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
5: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
6: Halo, selamat pagi.
5: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
6: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
5: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
7: Ya, halo.
5: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
7: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
5: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
6: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
7: Wah, makasih Don.
5: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget nggak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
7: Ya, kaget tapi seneng banget.
5: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Sonora FM, News, Traffic, and Music.
1: Ya sahabat Sonora, siang kali ini juga Hans akan putarkan satu lagu Maroon 5 dengan Sugar. Satu lagu pilihan dari Pak Rainer yang sudah menyapa. Ini katanya selamat istirahat makan siang ya buat para sahabat Sonora. Untuk Bung Hans dan juga kru yang bertugas, jangan lupa makan siang, salam sehat, Cibubur terpantau berawan. Wah, hati-hati di jalan ya Pak Rainer ya. Terima kasih sudah request lagunya. Sudah siap juga untuk menemani Anda. This is Maroon 5 dengan Sugar.

0: Ya sahabat Sonora, hari ini 21 Juli 2026 dan seperti sahabat Sonora tahu ya, di beberapa minggu ini kita sudah mulai jalan di setiap MKM siang. Ini kita punya program yang cukup spesial untuk Anda-Anda yang lagi ulang tahun atau teman-temannya, keluarganya juga lagi ulang tahun ya sahabat Sonora. Ada hadiah dan juga ucapan spesial yang nanti akan kita berikan tentunya hanya di Bingkisan Hari Bahagia Sonora.
1: Waktunya Bingkisan Hari Bahagia.
0: Yes, kira-kira siapa yang hari ini berhasil terpilih oleh tim Radio Sonora? Ternyata sudah terhubung dengan salah satu penelpon di siang kali ini. Selamat siang, ada Marieli. Hai Marieli, apa kabar?
2: Baik kak, baik.
0: Luar biasa, ini dari domisili mana nih Marieli?
2: Domisili Bogor.
0: Oke, Marieli, di siang kali ini kamu mau ngucapin ulang tahun buat siapa sih?
2: Buat teman SMA aku namanya Tiara.
0: Oke, buat teman SMA namanya Tiara ya. Ini udah berapa lama kenal sama Tiara?
2: Udah 2 tahun, 3 tahun deh.
0: Wah, udah lama ya. Kalau gitu kita akan coba untuk hubungi Tiara. Semoga diangkat ya.
2: Ya, semoga.
0: Oke, kita akan coba dulu hubungin Tiara sahabat Sonora. Halo Tiara.
3: Halo kak.
0: Tiara, saya Hans dari Radio Sonora Jakarta. Tiara, ini ada yang mau ngomong nih spesial sama kamu di siang kali ini. Marieli, silakan.
2: Halo Tiara.
3: Halo.
2: Happy birthday ya buat kamu.
3: Makasih banyak.
2: Semoga sehat selalu. Diberi panjang umur dan rezeki yang lancar. Dan makasih banyak udah jadi sahabat terbaik dari SMA, menemani aku dari suka dukanya. Makasih banyak loh Tiara, you are the best.
3: Makasih banyak doanya ya.
0: Tiara happy gak sih ini udah ucapin ulang tahun Tiara?
3: Happy banget.
0: Happy banget. Tiara, ini tadi kalau kata Marieli kan udah kenal 2-3 tahun nih sama Marieli. Kamu punya momen terbaik apa sama Marieli?
3: Mungkin momen-momen pas aku lagi di bawah terus Mayer nemenin aku sih kayak curhan, cerita atau kalau aku lagi butuh sama dia tuh dia mau main sama aku, nemenin aku gitu.
0: Wah, luar biasa ya.
2: Ini deket banget nih kak.
0: Deket banget ya. Tiap hari ketemu nggak?
2: Ya mungkin pas lagi kegiatan kosong gitu kak.
0: Oke. Oke deh. Yang penting kamu happy hari ini Tiara.
3: Happy banget.
0: Happy banget. Happy birthday. Pokoknya buat Tiara doa yang terbaik. Semoga semuanya dilancarkan di umur yang baru dan plus lagi biar hari kamu makin bahagia. Di hari ini kita kasih hadiah spesial uang elektronik Rp250.000 untuk Tiara. Luar biasa ya. Lumayan buat jajan-jajan. Nanti buat makan. Siapa tahu malam ini mau dinner bareng Marieli ya. Oke deh, Marieli, kamu punya pilihan lagu spesial kah buat Tiara di siang kali ini?
2: Lagu slang.
0: Lagu slang, boleh. Mau lagunya apa nih?
2: Yang happy birthday itu apa ya? Yang jambrut.
0: Jambrut.
2: Ya. Yeah. Jambrut.
0: Boleh, lagunya jambrut sama ulang tahun ya.
2: Ya.
0: Yeah. Oke deh. Tapi yang pasti juga buat Tiara nih, selain kamu dapetin uang Rp250.000, kita juga mau kasih kamu nih satu hadiah lagi yang kalau tadi dikasih dari Radio Sonora Jakarta, kali ini nih jangan lupa nih Marieli, kalau kamu lagi ulang tahun biasanya kan dikasih hadiah dari orang-orang tersayang, tapi kali ini coba deh kasih hadiah untuk diri sendiri juga. Nih salah satunya dengan memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Program ini bukan cuma untuk yang sedang berulang tahun aja, tapi siapapun bisa memanfaatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi sempetin nih buat bisa datang ke puskesmas terdekat untuk memeriksakan kondisi kesehatan. Dan tentunya nanti juga setelah menjalani pemeriksaan, jangan lupa buat tindak lanjuti hasilnya, karena kalau ada kondisi yang perlu penanganan lebih lanjut, ini bisa segera dikonsultasikan dengan tenaga kesehatan, karena semakin cepat diketahui, semakin besar peluang untuk ditangani dengan baik. Jadi ingat nih, kesehatan kita ini adalah investasi terbaik. Jadi segera manfaatkan program cek kesehatan gratis dan juga mulai jaga kesehatan dari sekarang. Tentunya pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan juga Digital Republik Indonesia. Once again, happy birthday Tiara, Mariali, terima kasih sudah bergabung di siang kali ini. Lagunya sudah disiapkan ya, ada Jamrud dengan Selamat Ulang Tahun.
1: Nantikan bingkisan hari bahagia selanjutnya. Senin sampai Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Sonora FM.

Satu lagi dari Coldplay, sahabat Sonora, dengan A Sky Full of Stars baru saja terputar untuk Anda. Permintaan lagu dari Christian. Selamat siang. Ini katanya biar siangnya tetap semangat ya. Semangat bekerja juga buat semua pendengar Sonora. Terima kasih Christian sudah bergabung di siang kali ini. Dari Christian kita mau sapa Pak Bonifacius Gozali di Tangerang. Ini mengirimkan lagu untuk seluruh kru Sonora dan juga semua pendengar setia Sonora yang baik hati. Selamat menikmati santap siang. Salam sehat. Pilihan lagunya dari Black Eyed Peas dengan The Time. Nanti akan menemani Anda yang masih di jalan juga boleh ya. Kalau masih mau berbagi informasi lalu lintas ataupun juga cuaca di sekitar Anda seperti apa di 0812-122-9200 ataupun juga mau bergabung langsung ke TikToknya Radio Sonora juga boleh banget. Langsung aja mampir ke TikToknya di @radio.sonorafm92.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Oh, ini tuh orangnya. Kocak deh, ah, baru tahu.
2: Ngapain sih?
1: Ih, ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
2: Ya ampun, iya, ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
1: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
2: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
1: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
3: Selamat siang sahabat Sonora. Badan Gizi Nasional mengungkapkan fokus utamanya dalam evaluasi program makan bergizi gratis adalah terkait penataan jumlah penerima manfaat dan juga insentif satuan pemenuhan pelayanan gizi. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengungkapkan, dua fokus tersebut juga ditekankan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin kemarin. Agustina juga menerima masukan soal keuangan SPPG agar dibuat sistem secara digital sehingga pertanggungjawabannya lebih transparan. Kita ke berita berikutnya, sahabat Sonora, di mana Pam Jaya memberikan kompensasi berupa pengurangan tagihan air hingga Rp50.000 kepada pelanggan penerima kartu air sehat yang terdampak gangguan pasokan air akibat dari perawatan instalasi pengolahan air hutan kota. Direktur Operasional Pam Jaya, Syahrul Hasan, mengatakan kompensasi tersebut diberikan agar kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi selama proses perawatan instalasi berlangsung. Syahrul juga memastikan proses perawatan instalasi terus dioptimalkan agar distribusi air dapat kembali normal secepat mungkin.
0: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM News, Traffic, and Music.
1: Sahabat Sonora masih menemani Anda di jam kedua MKM, masih bersama dengan saya Hans Christian. Kali ini kita sapa dulu ada warga Tangerang yang sudah bergabung. Ada Pak Michael, selamat siang. Apa kabarnya? Minta diputarkan lagunya Nio dengan Miss Independent. Lagunya dikirimkan untuk Hans dan juga kru yang lagi bertugas di studio, juga buat para sahabat Sonora semua. Terima kasih. Pilihan lagunya sudah masuk dalam playlist, nanti akan disusul dengan satu lagu pilihan dari Ibu Foni di Sunter, Jakarta Utara, yang katanya pengen mendengarkan lagunya Golden dari Huntrix. Lagunya untuk kru yang bertugas dan juga titip salam untuk Bu Silvia, Bu Nur di Pekalongan, Pedi Sutopo, Bu Yulia Pastel, Bu Rianti, Bu Wati, Liliani, Lena, dan juga Naoval. Ditunggu sebentar ya Ibu Foni, lagunya kurang lebih sekitar 3,5 menitan, nanti baru akan kita putarkan lagunya Huntrix dengan Golden. Tapi sebelumnya juga buat sahabat Sonora nih yang lagi bergabung bersama dengan Hans di TikToknya Radio Sonora Jakarta, kalau mau request-request boleh banget, langsung aja kirimkan, boleh voice note, boleh teks di nomor 0812 122 9200. Tapi satu lagu dulu ya, dari Nio, Miss Independent.

Kita lanjutkan lagi sahabat Sonora dengan satu lagu On The Way dari Alan Walker. Ini sapaan dari Terry Kurniawan yang ada dalam Tumenten Grogol Jakarta Barat. Boleh lagunya Han siapkan dulu ya. Nanti juga akan disusul lagunya Kaguya yang ada di Bogor. Ini mau request lagunya Afgan Bukan Cinta Biasa katanya. Boleh lagunya Hans bantu masukkan dulu dalam playlist ya. Nanti akan menemani sahabat Sonora. Tapi satu lagu dulu dari Alan Walker featuring Sabrina Carpenter, On The Way.

0: Media bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Sahabat Sonora, kita kembali update informasi untuk Anda di mana DPR meminta Direktorat Jenderal Pajak pajak menindaklanjuti masyarakat dalam hal pelaporan pajak. DPR pun akan meminta keterangan dan juga penjelasan soal pelibatan Babinsa dalam pengawasan pelaporan pajak. Informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan rekan Lili. Silakan Lili untuk informasi Anda.
3: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR akan meminta keterangan dan penjelasan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Hal ini terkait dengan rencana Direktorat Jenderal Pajak yang akan melibatkan Bintara Pembina Desa atau Babinsa dalam mengawasi kepatuhan pajak. Hal tersebut disampaikan Ketua DPR Puan Maharani usai menggelar rapat paripurna DPR RI ke-26 masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026 hari ini. Puan menilai langkah pemerintah tersebut akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah.
4: Ini jangan sampai menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat, karena kan beberapa waktu lalu pemerintah meminta kesadaran dari semua masyarakat untuk melaporkan pajaknya secara mandiri. Namun sekarang dilakukan hal tersebut. Jadi ini memang nanti di komisi terkait kami juga akan meminta keterangan terkait dengan hal itu supaya kepercayaan dari masyarakat jangan kemudian menurun karena adanya paksaan.
3: Sementara itu, sahabat Sonora, Wakil Ketua DPR Saan Mustafa di tempat yang sama menyampaikan jangan sampai langkah Direktorat Jenderal Pajak yang menggandeng Babinsa dalam mengawasi kepatuhan pajak akan menakut-nakuti masyarakat dan masyarakat merasa terteror.
5: Jangan sampai nanti ada kesan menakut-nakuti ya. Jadi menakut-nakuti wajib pajak ya, seakan-akan wajib pajak itu ditakut-takuti dan menimbulkan rasa ketakutan. Dan yang paling penting, jangan sampai nanti para wajib pajak itu merasa terteror. Nah ini penting sekali ya. Jadi sebelum melakukan ini, penting sekali dari pajak ini untuk memikirkan dampak dengan menggandeng institusi yang memang bukan tugasnya ya, bukan ranahnya.
3: Sahabat Sonora, diberitakan sebelumnya Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengubah pola pengawasan kepatuhan wajib pajak dengan membangun jejaring informasi hingga tingkat desa. Dalam sistem baru tersebut, Direktorat Jenderal Pajak tidak hanya mengandalkan petugas pajak, tetapi juga Babinsa TNI dan Babin Kamtibmas Polri juga dilibatkan untuk membantu memetakan potensi perpajakan di lapangan. Sahabat Sonora, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke studio.
2: Terima kasih rekan Lili untuk informasi Anda di siang kali ini dan selamat kembali bertugas. Untuk Anda, sahabat Sonora, beragam informasi lainnya akan terus kami sajikan untuk Anda tentunya hanya di Sonora Network.
1: Demikian Liputan Sonora.
6: JF3 is back. Dengan tema Crafted Shaping the Future, JF3 ke-22 kembali menghadirkan karya terbaru dari para desainer dan brand ternama Indonesia. Mulai dari Adri Basuki, Ahmad Syamsuri Muda, Billy Shong, Howard Lauren, Hartono Gan, Titi Saputra, Lakon Indonesia, dan masih banyak lagi. Tak hanya itu, JF3 Fashion Festival 2026 juga menghadirkan perspektif global melalui partisipasi desainer dari Prancis, Korea Selatan, Singapura, Filipina, dan Laos. Nikmati pula pengalaman berbelanja produk mode lokal kekinian dan berkualitas di Fashion Village dan Court Street. Catat tanggalnya, 22 hingga 29 Juli 2026 di Summarecon Mall Kelapa Gading dan 30 Juli hingga 9 Agustus di Summarecon Mall Serpong. Untuk informasi lebih lanjut, cek Instagram @gf3_info dan kunjungi website gf3.co.id. Dukung terus kemajuan industri fashion Indonesia.
2: Kita kembali update informasi lalu lintas untuk Anda kembali dari Jakarta, di mana kita pantau dari Jalan Raya Kalibata, Jakarta Selatan. Dari arah Taman Makam Pahlawan mengarah Jalan Dewi Sartika, lalu lintasnya masih terpantau lancar untuk siang kali ini. Untuk arah sebaliknya terpantau padat menjelang simpang Jalan Pasar Minggu. Bergeser ke Jalan Jembatan Tiga Raya di Jakarta Utara, di mana selepas Bandengan ini terpantau padat di Penjaringan. Sementara untuk arah sebaliknya masih terpantau ramai lancar.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: di MKM Siang bersama dan saya Hans Christian, sahabat Sonora. Kali ini kita akan sapa sahabat Sonora lain yang sudah bergabung. Ada Ibu Oriza. Selamat siang, Bu Oriza.
1: MKM Siang, selamat siaran Hans. Tolong diudarkan lagu dari Sheila on Seven berjudul Sederhana. Lagu buat kita semua di mana saja berada. Titip salam buat Buting, Nur, Liliani, Sansan, Rianti, R, Asti, Sri Diptojo, Riani Sutopo, Keniki, Pinka, Yulia P, Edi Sutopo, Alika, Wati, Becky, Fitri, Grace, Triksi, Ani, Elis, Noval, Philip, Siprianus, Widodo Sibarani, Mama Doli. Selamat maksi, salam sehat buat semua. Cuaca Rawalumbu masih cerah. Terima kasih Hans, selamat siang.
0: Terima kasih, selamat siang dari Ibu Oriza. Kita sapa juga ada Ibu Rianti yang katanya siang ini mau mendengarkan lagunya Roni Parolian yang judulnya Mengapa. Dikirimkan buat semua pendengar Sonora, selamat makan siang. Dan juga buat Bung Hans, selamat bertugas, sehat selalu. Amin, terima kasih doanya. Semoga sahabat Sonora juga sehat-sehat ya. Roni Paroliannya ditunggu kurang lebih 4 menit lagi setelah Sheila on 7 dengan Sederhana.

Aditya bersama kami di Sonora Network. Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

0: Sonora FM 92 Jakarta nih, Strawberry and Music Cheat Codes featuring dengan Demi Lovato dengan No Promises baru saja hadir untuk Anda siang kali ini. Pilihan dari Pak John di Jakarta Barat. Selamat siang Pak John, apa kabarnya siang kali ini? Saya ingin diputarkan lagunya Demi Lovato, No Promises. Lagunya buat kru dan juga semua pendengar Sonora. Terima kasih. Terima kasih juga Pak John sudah bergabung. Tentunya buat Anda yang masih dalam perjalanan, juga Hans masih akan terus update beragam informasi. Salah satunya adalah informasi di beberapa ruas tol untuk Anda. Selengkapnya hanya di informasi jalan tol.
1: Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
0: Kita mulai pantau dari ruas tol Jakarta Tangerang di mana kunciran kilometer 16 hingga 19.600 pada timbas dari perbaikan jalan di lajur 2, sebaliknya Bitung kilometer 24 hingga 23 padat imbas dari penanganan truk gangguan. Sementara untuk Tomang juga masih terpantau padat. Dari ruas tol dalam kota, pencompongan kilometer 10 hingga 8 padat, sebaliknya Semanggi hingga Senayan padat. Pantauan dari ruas tol Jakarta Cikampek, Simpang Cikunir hingga Bekasi Barat kilometer 12 padat, imbas dari penanganan kecelakaan. Sebaliknya Cikarang Barat kilometer 33.800 padat, imbas dari adanya perbaikan jalan. Dari ruas tol Jagorawi, Cawang hingga Ciawi dan juga sebaliknya masih terpantau ramai lancar. Tetap berhati-hati dalam berkendara, sahabat Sonora, tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan.
1: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
0: Kita lanjutkan MKM siang kali ini dengan pilihan lagu dari Henry Cahyadi di sekitaran Alam Sutra. Sudah menyapa Anda dengan satu lagu Snow on the Sahara dari Anggun. Lagunya dikirimkan untuk istri tercinta Febriani dan juga buat buah hati tercintanya James dan juga Jefferson. Selamat siang. Ini lagunya sudah disiapkan, Snow on the Sahara dari Anggun, nanti akan menemani buat Febriani, James dan juga Jefferson. Kalaupun lagi di mobil juga buat Pak Henry-nya artinya sekalian ya. Nanti setelah Anggun, Snow on the Sahara, juga akan Hans putarkan satu lagu dari Agnes Mo dengan Paralyze. Satu lagu pilihan dari Pak Edi Sutopo dan juga Julia Pastel di Taman Alfa Indah Joglo, Jakarta Barat. Lagunya untuk Ibu Endang Setiawati, buat Sauri, Neliani, Vanda, Riani Sutopo, Oriza, Rianti, Foni, Ibu Nur di Pekalongan. Salam sehat selalu untuk yang bacakan. Ini salam kangen dan juga terima kasih. Ini Ibu Nur juga lagunya Hans jadikan satu saja ya, karena sama-sama Agnes Mo, Hans putarkan yang versinya Paralyze. Untuk Ibu Sumilah lagunya, buat Ibu Oriza, Bu Liliani, Bu Fanda, Bu Foni, Bu Sylvia, Bu Yulia P dan kawan-kawan, selamat istirahat siang, salam sehat selalu. Untuk yang sedang siaran, selamat bertugas, cuaca di Pekalongan terpantau cerah.

0: Akses semua dengan Paralyze. Baru saja menemani Anda. Selamat siang. Juga ini buat Asti yang katanya absen aja siang kali ini. Aku hadir ya. Salam juga buat Kalia dan juga Abel. Hatur nuhun Ko Hans, God bless you. Terima kasih Asti, semangat juga. Ini masih ngajar, harusnya jam segini. Terima kasih sudah absen di MKM. Masih ada kurang lebih 15 menitan lagi Hans bersama dengan Anda di MKM. Tapi sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya, kita akan update dulu dengan informasi terkini untuk Anda selengkapnya di Liputan Sonora.
1: Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Liputan Sonora.
0: Sahabat Sonora, DPR meminta pemerintah melakukan evaluasi mendalam soal sekolah yang sepi peminta dalam masa penerimaan siswa-siswi tahun ajaran 2026. Hal tersebut disampaikan Ketua DPR Puan Maharani di DPR pada siang kali ini. Informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan rekan Lili. Silakan Lili untuk informasi Anda.
2: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Tahun ajaran baru 2026 menjadi awal yang tidak mengembirakan bagi sejumlah sekolah negeri di berbagai daerah di Indonesia. Bukannya menyambut banyak peserta didik baru, tidak sedikit sekolah justru mengalami kekurangan murid. Bahkan beberapa di antaranya hanya menerima 1 hingga 2 siswa dalam proses penerimaan murid baru tahun ini. Melihat kenyataan tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan DPR sudah mempertanyakan hasil evaluasi mengenai sekolah yang sepi peminat di berbagai daerah. Puan, komisi terkait pendidikan juga akan kembali mengundang pemerintah untuk mempertanyakan hasil evaluasi pemerintah terkait sejumlah sekolah yang sepi peminat.
3: Sekolah sepi peminat ini pertama itu di komisi kami, juga di komisi 10 itu juga beberapa lalu menurut laporan juga sudah dipertanyakan dan meminta kepada kementerian terkait untuk mengevaluasi hal tersebut. Apakah kemudian jaraknya memang cukup jauh dari tempat penduduk, ataukah kemudian kualitasnya, ataukah kemudian memang muridnya yang tidak ada dan lain sebagainya. Jadi evaluasi ini memang harus dilakukan secara menyeluruh oleh pemerintah dan harus ada evaluasi ulang terkait dengan hal tersebut.
2: Sementara itu, sahabat Sonora, di tempat dan waktu yang berbeda, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia Ubaid Matraji menilai sepinya peminat di sejumlah sekolah negeri dapat menjadi indikator bahwa sebagian masyarakat masih memiliki persepsi adanya kesenjangan kualitas antar sekolah. Saat ini, orang tua dalam memilih sekolah untuk anak-anak mereka cenderung mempertimbangkan lembaga pendidikan yang mereka yakini mampu memberikan layanan pembelajaran dan juga peluang yang lebih baik bagi masa depan anak-anak mereka. Sahabat Sonora, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
0: Terima kasih informasinya rekan Lili dan juga selamat kembali bertugas. Tentunya untuk Anda juga sahabat Sonora, informasi lainnya masukkan terus kami update untuk Anda hanya di Sonora Network.
1: Demikian Liputan Sonora.

Satu lagu dari Malik and the Essentials baru saja hadir menemani Anda, sahabat Sonora, di siang kali ini. Dan ternyata satu lagu tadi membawa kita ke penghujung program MKM Siang untuk edisi 21 Juli 2026. Tentunya terima kasih banyak untuk yang sudah bergabung, yang sudah kirim-kirim permintaan lagu, yang sudah absen-absen. Ini mohon maaf juga buat sahabat Sonora yang lagunya belum sempat untuk diputarkan. Di siang kali ini bisa kembali coba ya. MKM nanti malam akan kembali hadir di pukul 20 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Selain ini juga akan ada Pesona Indonesia menemani Anda di pukul 14 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Nanti Hans akan kembali menyapa Anda di Sonora hari ini, tepat di pukul 16 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami di Sonora Network. Yang masih di jalan juga hati-hati di jalan. Anda masih bisa terus update beragam informasi di sekitar Anda bersama dengan kami di 0812-122-9200. Dan sebagai satu lagu terakhir yang akan menutup kebersamaan kita di siang kali ini, sudah siap ada satu lagu dari Raim Laode, Pergilah Kasih.

0: Mafia bersama kami di Sonora Network. Ketinggalan informasi menarik di Sonora? Jangan khawatir, dengarkan podcastnya hanya di sonora.id.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat.
2: Sonora Update.
3: Selamat siang sahabat Sonora, Pertamina Patraniaga Regional Sumatera bagian utara melakukan penguatan distribusi bahan bakar minyak di wilayah Aceh dengan menambah jam operasional penyaluran. Kebijakan ini diambil sebagai langkah strategis untuk menjaga keandalan pasokan energi di tengah dinamika kebutuhan masyarakat. Pertamina juga meningkatkan jam operasional dari rata-rata 8 jam menjadi 14 jam per harinya, termasuk penambahan layanan pada hari Minggu. Upaya ini diharapkan mampu mempercepat distribusi BBM serta mengurangi potensi keterlambatan pasokan di berbagai daerah. Kita ke berita berikutnya, di mana Polres Bogor membongkar dua gudang penyimpanan besar obat keras terbatas atau OKT di kawasan Ranca Bungur dan juga Gunung Putri Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Satuan Reserse Narkoba Polres Bogor menyita total barang bukti mencapai 1.068.900 butir obat ilegal dari berbagai jenis. Pihak kepolisian memastikan tidak akan memberikan toleransi sedikit pun terhadap para pelaku kejahatan farmasi tanpa izin resmi. Atas kasus ini, polisi juga mengintensifkan pengejaran untuk memburu dua orang DPO, yakni JC dan RK.
2: Demikian Sonora Update. Liputan Sonora.
3: Sahabat Sonora, hampir 60 tahun ASEAN berdiri, Indonesia kini menagih bukti, bukan lagi sekedar deklarasi, bukan pula hanya dokumen dan janji, tetapi hasil nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat ASEAN. Pesan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono dalam sidang pleno pertemuan ke-59 Menteri Luar Negeri ASEAN di Manila, Filipina, hari kedua hari ini. Laporan kembali akan disampaikan oleh reporter Radio Sonora Stanislaus Jumar dari Manila, Filipina. Silakan rekan Jumar.
4: Sahabat Sonora, ASEAN kembali berbicara tentang komitmen. Namun bagi Indonesia, yang dibutuhkan kawasan saat ini bukan lagi sekadar deklarasi dan seremoni, melainkan hasil nyata yang benar-benar dirasakan masyarakat ASEAN. Penegasan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono dalam sidang pleno pertemuan ke-59 Menteri Luar Negeri ASEAN atau ASEAN Foreign Minister Meeting di Manila, Filipina hari ini. Di hadapan para Menteri Luar Negeri ASEAN, Sugiono mengingatkan kredibilitas organisasi ini tidak lagi diukur dari banyaknya dokumen atau pernyataan bersama yang dihasilkan. Yang jauh lebih penting menurut Sugiono adalah kemampuan ASEAN menjawab tantangan nyata, mulai dari menjaga perdamaian hingga melindungi masyarakat di kawasan ASEAN. ASEAN telah membuktikan bahwa organisasi ini mampu berkembang dan sekarang pertanyaannya yang lebih menantang, apakah ASEAN mampu memenuhi janji-janjinya tersebut? Ujar Sugiono dalam pertemuan antar Menteri Luar Negeri ASEAN hari ini. Sahabat Sonora, salah satu ujian terbesar ASEAN menurut Indonesia adalah penyelesaian Code of Conduct atau aturan perilaku di Laut Cina Selatan, sebab pembahasannya telah berlangsung selama 24 tahun tanpa kesepakatan yang mengikat. Indonesia mendorong agar perundingan itu dapat diselesaikan tahun ini secara efektif, substantif, dan sesuai hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982. Selain menjaga stabilitas kawasan ASEAN, Indonesia juga mengusulkan pembentukan ASEAN Head of Consular Affairs Division Forum untuk memperkuat koordinasi perlindungan warga negara ASEAN di luar negeri, terutama ketika terjadi konflik maupun keadaan darurat. Bagi warga negara yang terjebak di zona perang, ASEAN tidak diukur dari jumlah konferensi tingkat tinggi atau pernyataan bersama. ASEAN diukur dari apakah bantuan benar-benar datang ke masyarakat yang menjadi korban, tegas Menteri Luar Negeri Sugiono. Sugiono juga mengingatkan di tengah rivalitas global yang semakin tajam, kerjasama ASEAN dengan negara-negara mitra harus lebih difokuskan untuk kebutuhan nyata kawasan, mulai dari respon terhadap krisis, ketahanan pangan dan energi, hingga penguatan rantai pasok. Benar-benar dirasakan oleh masyarakat ASEAN. Masih dari Manila, Filipina, Yumar kembali melaporkan. Kita kembali ke studio.
3: Terima kasih rekan Yumar untuk informasinya di siang kali ini dan selamat kembali bertugas. Tentunya beragam informasi lainnya masih akan terus kami update untuk Anda hanya di Sonora Network.
2: Demikian liputan Sonora. Lagu Indonesia hanya di Pesona Indonesia.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora. Karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
4: Bingung cari informasi lifestyle? Sonora.id dong solusinya.
5: Smart Business Lunch, leadership that drives sales growth bersama James Gui, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker, akan menjawab strategi apa yang Anda perlukan. Rabu 29 Juli 2026 jam 9 sampai 1 siang waktu Indonesia Barat di Arum Resto and Ballroom Abdul Muiz, Jakarta. Investasi, early bird Rp690.000. Pendaftaran hanya sampai 12 Juli 2026. Investasi normal Rp990.000 akan dibuka mulai tanggal 13 Juli 2026. Daftar sekarang juga, hubungi Smart FM 0812 11 12 959. 0812 11 12 959.
4: Smart Business Lunch dipersembahkan oleh Smart FM, part of Kompas Gramedia Radio Network. Media partner Sonora FM 92 Jakarta.
6: Pesona Indonesia, 100% lagu Indonesia.
7: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
8: Halo adik-adik dan sahabat Sonora, bersama Kak Sora di sini. Coba deh cari posisi duduk yang paling enak, karena cerita yang satu ini dijamin bakal bikin kamu terbawa suasana. Ini dia ceritanya.
9: Misteri di balik berperahu saat berkabut. Dongeng dari Skotlandia. Pada suatu hari, seorang anak bernama Julian dan orang tuanya sedang liburan di Skotlandia. Orang tuanya telah menyewa sebuah pondok di tepi danau yang indah, tetapi agak misterius. Para nelayan yang tinggal di sekitar danau itu menyarankan agar mereka tidak pernah mencoba-coba pergi berperahu saat ada kabut.
10: semua orang yang nekat berperahu akan hilang secara misterius.
9: Julian tersenyum mendengarkan cerita misteri dari nelayan itu. Maka sore itu, meskipun cuaca mendung, ia berjalan mendekati tepi danau tanpa rasa takut. Julian tampak menggunakan jaket yang tebal dan sepatu boots. Di depannya ada sebuah perahu yang telah menunggu. Beberapa menit kemudian, Julian sudah mendayung perahu dengan penuh semangat. Tiba-tiba, kabut yang datang entah dari mana menyelimuti dirinya. Ia tidak bisa melihat tepi danau. Hatinya berdebar kencang.
11: Hai, halo, apakah ada yang bisa mendengarku?
9: Teriaknya ketakutan. Tidak ada seorang pun yang bisa menjawab. Julian terus mendayung tidak tentu arah. Tiba-tiba, dia melihat ada dua titik kuning yang mendekat ke arahnya. Memang agak menakutkan, tetapi dia berusaha menenangkan dirinya.
11: Tunggu, cahaya apa itu? Itu pasti sebuah kapal. Tolong aku.
9: Julian berusaha berteriak untuk meminta tolong, tetapi suaranya tercekat, mulutnya seakan terkunci. Sebuah kepala mengerikan dengan sisik-sisik hijau gelap tiba-tiba muncul dari dalam kabut. Monster itu membuka moncongnya dan menunjukkan gigi runcingnya yang seperti pisau. Monster itu mirip dengan naga raksasa. Julian berteriak sekencang-kencangnya dan mulai mendayung menjauh seperti orang yang kesetanan. Sayangnya, ketika ia berbelok ke kanan, monster itu menghalangi jalannya. Ia pun berusaha belok ke kiri, tetapi monster itu juga segera mencegatnya. Meskipun sangat ketakutan, Julian mencoba memutar otak.
11: Monster ini selalu menghadang jalanku. Aku harus mengejauhnya. Aku akan pura-pura mendayung ke kanan, lalu berbelok cepat ke kiri.
9: Dengan mendayung sekuat tenaga, ia berhasil mengelabui monster berbentuk naga itu. Untunglah, Julian baik-baik saja. Ia pun bernapas lega karena berhasil menghindari monster itu.
11: Syukurlah, aku berhasil lolos dari makhluk mengerikan itu.
9: Namun tiba-tiba terdengar bunyi keras. Ternyata perahunya pecah karena menabrak bukit karang di depannya. Dalam beberapa detik, perahunya dipenuhi oleh air. Ia hampir tenggelam di danau. Saat bersusah payah berenang ke permukaan, Julian merasakan sesuatu yang besar melingkari pinggangnya.
11: Apa ini? Ekor monster?
9: Benar saja, monster itu kemudian melilit Julian erat-erat dengan ekornya. Julian pasrah dan mengira monster itu akan menelannya hidup-hidup. Namun, monster itu justru meletakkannya dengan lembut di tepi danau. Julian akhirnya mengerti.
11: Sejak semula, kamu ingin mencegahku pergi ke batu-batu karang ya?
9: Tentu saja monster itu tidak menjawab. Namun, Julian berjanji dalam hatinya untuk lebih mendengarkan nasihat yang baik untuknya. Sebelum menghilang, monster itu pun mengedipkan sebelah mata kepadanya.
8: Pesan moral dari dongeng kali ini adalah dengarkanlah nasihat orang lain bila itu baik untukmu. Selesai sudah dongeng kita hari ini. Terima kasih adik-adik dan sahabat Sonora yang sudah setia mendengarkan. Kak Sora undur diri, tetap semangat dan pastikan kamu jadi orang yang baik hati ya.

0: Oh ini tuh orangnya. Kocak deh ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun iya, ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.

0: Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora. Karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: Smart Business Lunch, leadership that drives sales growth bersama James Gwee, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker, akan menjawab strategi apa yang Anda perlukan. Rabu 29 Juli 2026 jam 9 sampai 1 siang waktu Indonesia Barat di Arum Resto and Ballroom Abdul Muiz Jakarta. Investasi Early Bird Rp690.000. Pendaftaran hanya sampai 12 Juli 2026. Investasi normal Rp990.000 akan dibuka mulai tanggal 13 Juli 2026. Daftar sekarang juga, hubungi Smart FM 0812 11 12 959. 0812 11 12 959. Smart Business Lunch dipersembahkan oleh Smart FM, part of Kompas Gramedia Radio Network, media partner Sonora FM 92 Jakarta.
1: Terus dengarkan Sonora Network.
2: Liputan Sonora.
3: Ya, sahabat Sonora, pemerintah meminta masyarakat untuk memberikan kesempatan kepada Kejaksaan Agung melakukan penyidikan dugaan kasus Asabri yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah dan juga memastikan KPK memiliki kewenangan dalam supervisi kasus tersebut. Laporan selengkapnya Olive sudah siap menyampaikan. Silakan Olive.
4: Baik Sobat Sonora, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia, Menko Kumham Imipas, Yusril Issa Mahendra, meminta kepada masyarakat untuk memberikan kesempatan kepada Kejaksaan Agung atau Kejagung melakukan penyidikan dugaan korupsi Asabri yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Menurut Yusril, proses hukum yang kini berjalan di Kejagung merupakan kelanjutan dari penyidikan yang sebelumnya dilakukan oleh Polri. Karena itu ia mengajak publik mengawal proses tersebut agar tetap berjalan sesuai koridor hukum. Ia menjelaskan Kejagung tidak memulai proses hukum dari awal, melainkan meneruskan penyidikan yang telah dilakukan penyidik Polri dengan memperkuat alat bukti dan memeriksa saksi-saksi. Yusril menegaskan, meski penyidikan kini berada di tangan Kejagung, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tetap memiliki kewenangan melakukan supervisi sebagaimana diatur dalam undang-undang. Berikut disampaikan Menko Kumham Imipas Yusril Issa Mahendra.
5: Meskipun yang menyidik perkara korupsi itu adalah polisi ataupun jaksa, tapi KPK itu diberikan kewenangan untuk melakukan supervisi. Dan saya sudah mengatakan karena sudah diserahkan kepada Kejaksaan Agung, baik kita amati sama-sama, diawasi sama-sama oleh seluruh elemen masyarakat, ya, mudah-mudahan berjalan on the track. Dan KPK juga sementara ini belum perlu mengambil alih penyidikan ini. Memang dia punya kewenangan mengambil alih dengan beberapa syarat, ya. Pertama adalah penyidikan itu berlarut-larut, nggak jelas kemana arahnya. Yang kedua, melibatkan aparat penegak hukum, itu pasti sudah Pak Febri itu adalah penegak hukum. Dan yang ketiga, perkara itu menarik perhatian masyarakat, juga menarik perhatian masyarakat dan di atas 1 miliar. Ya, meskipun diberikan kewenangan seperti itu, tapi kalau penanganan itu on the track, betul-betul profesional dan transparan, saya kira beri kesempatan kepada Kejaksaan Agung untuk melakukan penyidikan. Kalau sudah terkumpul semua alat bukti, ya silakan Kejaksaan Agung untuk melimpahkan perkara itu ke pengadilan tipikor. Itu pendapat.
4: Selain itu, Sobat Sonora, Menko Kumham Imipas Yusril Issa Mahendra juga menilai mekanisme tersebut menjadi instrumen pengawasan agar proses hukum tetap profesional dan transparan. Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat termasuk akademisi, pegiat anti korupsi, hingga media massa untuk ikut mengawasi jalannya proses hukum. Demikian Olive melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Demikian Liputan Sonora.
1: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
2: 100% lagu Indonesia.

0: Informasi lalu lintas dari pendengar Sonora.
1: Baik, terima kasih rekan Riko, sahabat Sonora. Dapat kami informasikan situasi arus lalu lintas kami memantau di ruas tol Jor W1 dari gerbang tol Kamal Utama yang mengarah Kembangan masih terpantau bergerak ramai dan lancar. Dan tadi kami memantau adanya kepadatan menjelang gerbang tol imbas dari kendaraan yang masuk ke arah gerbang tol tersebut di 3 lajur di tiap gerbang tolnya. Memasuki ruas tol Jor W2 dari Kembangan yang mengarah ke eksit tol Joglo terpantau padat namun masih bisa bergerak. Cuaca di tempat kami melaporkan terpantau berawan. Demikian informasinya, Indra melaporkan, kami kembali ke studio.
0: Kirimkan pantauan lalu lintas Anda melalui voice note ke WhatsApp Pusat Informasi Sonora 0812 122 9200.

0: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
2: Ya, halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
2: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Iya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah bagikan.
3: Pesona Indonesia di Sonora FM.

0: Informasi lalu lintas dari pendengar Sonora.
1: Baik, terima kasih rekan Riko, sahabat Sonora masih melanjutkan pantauan kami. Kali ini kami memasuki ruas arteri Jalan Joglo Raya dari eksit tol Joglo yang mengarah ke Simpang Srengseng. Pada umumnya masih bergerak ramai dan lancar dan akan tersendat normal menjelang lampu pengatur lalu lintas Taman Alpa Indah. Arah sebaliknya pun kami memantau kendaraan yang datang dari arah Srengseng yang mengarah ke Joglo juga masih terpantau bergerak ramai dan lancar. Cuaca berawan, demikian informasinya. Indra melaporkan, kami kembali ke studio.
0: Kirimkan pantauan lalu lintas Anda melalui voice note ke WhatsApp Pusat Informasi Sonora 0812 122 9200.

0: Selamat sore sahabat Sonora, pemerintah Indonesia bersama dengan pemerintah Australia resmi meluncurkan program kemitraan Kita Sehat senilai hingga 100 juta dolar Australia. Program investasi bersama periode 2025 hingga 2033 ini difokuskan untuk memperkuat layanan kesehatan primer, ketahanan kesehatan, serta pendekatan One Health dari tingkat pusat hingga ke pelosok daerah. Dengan kerjasama ini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta dukungan agar layanan primer berjalan baik, termasuk memastikan cakupan imunisasi meningkat, pelaksanaan cek kesehatan gratis, penurunan stunting, serta pengendalian faktor resiko penyakit. Kita ke berita berikutnya, sahabat Sonora, di mana Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya percepatan digitalisasi pemerintahan untuk mendukung berbagai program nasional termasuk digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos. Menurut Prabowo, digitalisasi bertujuan mengintegrasikan data antar lembaga pemerintah, menghilangkan aplikasi yang tumpang tindih, serta memastikan penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran.
1: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Menemani aktivitas sore Anda dengan beragam informasi terupdate hanya di Sonora hari ini.
2: Selamat sore sahabat Sonora, Anda kembali berjumpa bersama dengan saya Hans Christian tentunya di program Sonora hari ini. Kami kembali hadir menemani sahabat Sonora dengan beragam informasi terupdate dan juga beragam kondisi lalu lintas terkini menjelang jam pulang kantor ya. Satu jam lagi sahabat Sonora. Atau ada yang sudah mulai perjalanan duluan di sore hari ini juga boleh berbagi informasinya bersama dengan kami di 0812-1229-200. Informasi-informasi dari Anda nanti akan kami bagikan juga ke sahabat Sonora lainnya karena tentunya beragam informasi dari Anda ini sangat bermanfaat bagi para sahabat Sonora yang mungkin merencanakan perjalanan ataupun juga tengah dalam perjalanan di sore hari ini. Selain informasi-informasi juga Hans sudah siapkan serangkaian lagu-lagu terbaik menemani Anda di sore hari ini. Kita awali dengan Blue featuring dengan Cool and the Gang. This is Get Down on It.

dam truk yang menabrak pembatas jalan di lajur kanan. Sementara pantauan di akses keluar Cakung kilometer 54 juga masih terpantau padat dampak dari kepadatan volume lalu lintas di jalur arteri Cakung Cilincing. Bergeser ke tol Jakarta Cikampek juga dari Cikunir sampai dengan Bekasi Barat kilometer 12.200 padat imbas dari kendaraan tronton yang mengalami gangguan antrean sudah mencapai ruas tol Jor E Jati Asi. Buat sahabat Sonora juga yang masih mau berbagi informasi lalu lintas juga boleh banget, ini Hans Undang bisa berbagi via teks ataupun juga via voice note di nomor 0812-122-9200 sambil menunggu beragam informasi lainnya. Kita dengarkan kali ini satu lagu dari musisi dalam negeri, ada Run dengan Salah Tingkah.

0: Ran dengan Salah Tingkah baru saja menemani Anda. Selain lagu-lagu yang masih akan menemani Anda selama kurang lebih 2 jam ke depan ya, sampai tuntas di pukul 18 waktu Indonesia Barat, kita juga masih akan terus update informasi untuk Anda selengkapnya dalam Liputan Sonora.
1: Liputan Sonora.
0: Sahabat Sonora, buka peluang turunnya harga BBM non-subsidi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menilai harus ada pertimbangan tren harga minyak mentah dunia yang masih fluktuatif. Informasi selengkapnya kita bergabung bersama dengan rekan Olive. Silakan Olive untuk informasi Anda.
2: Baik Sahabat Sonora, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan adanya potensi penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi pada

0: Agustus 2026 mendatang. Hal ini dikarenakan adanya tren penurunan harga minyak mentah selama Juni 2026. Meski demikian, Bahlil menilai harus tetap ada pertimbangan tren harga minyak mentah dunia yang saat ini dinilainya masih fluktuatif. Bahlil pun menyebut dirinya sudah meminta kepada badan usaha penyalur BBM, baik Pertamina maupun swasta, segera melakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi. Sementara untuk harga BBM bersubsidi, ia pun menegaskan tidak akan ada perubahan harga, di mana hal ini tidak lain karena pemerintah sudah mengamankan pasokan minyak mentah dan BBM hingga akhir tahun ini. Berikut disampaikan Menteri SDM Bahlil Lahadalia.
1: Alhamdulillah kita juga clear sampai dengan insya Allah akhir tahun nggak ada masalah. Sudah barang tentu kita juga memastikan bahwa kenaikan terhadap BBM subsidi insya Allah nggak ada kenaikan sama sekali. Bahkan ada berpotensi untuk beberapa jenis BBM yang ketika harga dunia akan turun, kita sudah mulai meminta kepada pengusaha, badan usaha swasta, termasuk Pertamina untuk segera melakukan penyesuaian.
0: Selain itu, sahabat Sonora, seperti diketahui penyesuaian harga BBM non-subsidi biasa dilakukan setiap tanggal 1 setiap bulannya. Adapun untuk harga BBM Pertamax setelah naik menjadi Rp16.250 per liter sejak 10 Juni 2026. Kenaikan harga BBM Pertamax ini merupakan kenaikan perdana sejak harga minyak mentah dunia melejit akibat perang Israel, Amerika Serikat, dan Iran pada 28 Februari 2026 lalu. Demikian Olive melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Terima kasih rekan Olive untuk laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Tentunya beragam informasi lainnya juga masih akan terus kami update untuk Anda hanya di Sonora Network.
3: Demikian liputan Sonora.

0: terus dengarkan Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, masih di Sonora hari ini bersama dengan saya, Hans Christian. Kita kembali update informasi lainnya juga untuk Anda, di mana pada Senin kemarin, suku dinas perhubungan Jakarta Timur ini menertibkan parkir liar di Jalan Dewi Sartika Cawang. Petugas mengangkut 6 sepeda motor yang diparkir di atas trotoar dan juga bahu jalan. Penertiban pun dilakukan untuk mengembalikan fungsi dari trotoar sebagai ruang bagi pejalan kaki, sekaligus memberikan efek jera kepada pelanggar. Operasi yang melibatkan 40 personel gabungan dari Dishub, TNI, dan juga Polri tersebut juga menjadi upaya penegakan peraturan daerah nomor 5 tahun 2014 tentang transportasi. Ya, sudah waktunya kita untuk bisa saling menghargai ya, terutama dalam menggunakan hak-hak yang sudah diatur dalam peraturan undang-undang, hak pejalan kaki, hak bagi orang-orang yang membawa kendaraan bermotor. Saling menghargai supaya kita bisa saling menikmati setiap fasilitas yang disediakan oleh negara dengan cukup baik ya. Buat yang masih di jalan juga pastinya hati-hati di jalan. Kami masih menantikan informasi-informasi lalu lintas terkini dari Anda. Boleh berbagi bersama dengan kami di 0812-122-9200. Sambil kita nikmati satu lagu dari Steps, ada It's the Way You Make Me Feel akan menemani Anda.

Masih di Sonora hari ini, tentunya di Sonora FM 92 Jakarta. Selamat sore untuk Ibu Sylvia, sudah kembali menyapa dari BSD yang katanya cuacanya lagi cerah di sore hari ini ya. Masih lebih adem dari siang tadi, salam sehat dan tetap semangat beraktivitas. Ini berkat sekecil apapun disertai rasa syukur ya, pasti akan terasa cukup. Mari minum teh ditemani pastel kecil. Woy, asik sekali Ibu Sylvia, semangat menikmati tea time-nya sore hari ini. Ada Ibu Riza juga, selamat sore, ini kembali menyapa di Rawalumbu, katanya masih terpantau. Tahu cerah ya untuk cuacanya. Hans jangan selalu minum pakai es katanya, lebih baik air putih saja, udah kelihatan tanda panas dalam. Ini pasti karena tadi ikut ini ya, ikut live TikToknya Sonora di jam MKM tadi siang. Oke deh, untuk Anda juga sahabat Sonora, nanti masih akan kita terus update dengan informasi-informasi lainnya. Ini baru saja masuk, ada dari Pak Albertus juga, selamat sore, absen saja katanya di sore hari ini. Terima kasih Pak Albertus, selamat beraktivitas. Tentunya untuk Anda yang masih dalam perjalanan juga, nanti kita masih akan terus update beragam informasi lalu lintas terkini untuk Anda, termasuk salah satunya informasi lalu lintas di Jakarta dan juga sekitarnya. Tapi kita dengarkan dulu satu lagu dari Stacy Orrico berikut ini dengan Stuck.

0: Indonesia bersama kami di Sonora Network. Informasi jangan.
1: Sahabat Sonora, waktunya kita kembali mengupdate informasi di beberapa ruas tol untuk Anda di sore hari ini. Kita mulai dari ruas tol dalam kota, dari Kuningan ke Tomang dan juga sebaliknya Kuningan ke Cawang terpantau padat. Untuk ruas tol Sediatmo atau Bandara terpantau lancar di kedua arah. Sementara untuk ruas tol Jakarta-Tangerang arah Jakarta padat dari Bitung sampai dengan Karawaci kilometer 22.700 dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan. Setelah itu ke Tomang terpantau lancar, sebaliknya arah Tangerang terpantau ramai lancar. Bergeser ke ruas tol Jor East dari Pulau Gebang ke Cakung terpantau padat sampai kilometer 54.700 dikarenakan ada penanganan kecelakaan kendaraan dump truck yang menabrak pembatas jalan di lajur kanan. Akses keluar Cakung kilometer 54 juga masih terpantau padat dampak dari kepadatan volume lalu lintas di jalur arteri Cakung Cilincing. Kita pantau untuk ruas tol Jagorawi di mana di sore hari ini terpantau lancar di kedua arahnya. Untuk ruas tol Jakarta Cikampek arah Cikampek padat dari Cikunir sampai dengan Bekasi Barat, imbas dari truk tronton mengalami gangguan di kilometer 12.200. Untuk sebaliknya terpantau ramai lancar tersendat di Cibatu kilometer 35.100, imbas dari perbaikan jalan. Untuk ruas tol Layang MBZ kedua arah masih terpantau lancar. Tetap berhati-hati dalam berkendara, sahabat Sonora, tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan.

0: Ya sahabat Sonora, masih bersama dengan Anda tentunya di Sonora hari ini. Selamat sore juga untuk sahabat Sonora yang baru saja bergabung, sudah menyapa Hans. Ada Pak Michael juga ini kembali menyapa ya di WhatsAppnya Radio Sonora Jakarta di 0812-122-9200. Terima kasih. Ada juga yang sudah berkomentar, beberapa sahabat Sonora ya, di nomor belakang 0731. Selamat sore. Informasinya Hans izin teruskan ya ke teman-teman di tim redaksi untuk bisa disalurkan kembali ke media sosial Sonora FM 92 Jakarta. Untuk Anda yang masih dalam perjalanan, juga seperti apa kondisi lalu lintas di sekitar Anda, boleh berbagi bersama dengan kami 0812-122-9200.
1: Sonora FM News Traffic.

Sahabat Sonora masih di Sonora hari ini, tentunya bersama dengan saya Hans Christian. Kita kembali update informasi lainnya untuk Anda, di mana penertiban parkir liar di Jalan Dewi Sartika, Jakarta Timur ini menjadi bagian dari komitmen Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk menata parkir di berbagai wilayah yang ada di ibu kota. Menanggapi tudingan tebang pilih, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaludin memastikan penertiban juga akan dilakukan di lokasi lain yang menjadi keluhan masyarakat, termasuk kawasan Pasar Kramat Jati dan Pusat Grosir Cililitan atau PGC. Disub menegaskan penegakan aturan akan dilakukan secara bertahap demi mengurangi kemacetan dan juga mengembalikan fungsi ruang jalan sesuai dengan peruntukannya.

0: Sore hari ini juga ada Om Agus, katanya yang lagi di jalan. Apa kabar nih Om Agus? Dan juga Tante Wiwin. Ini menyapaan sore hari ini ya. Katanya habis dari Jogja, lagi mau jalan ke Bogor. Weh, ya. Ini habis jalan-jalan atau habis kerja? Hati-hati di jalan ya. Semoga selamat sampai di tempat tujuan. Tapi juga buat sahabat Sonora yang mungkin lagi di perjalanan juga di sore hari ini, seperti apa kondisi lalu lintas di Jakarta dan juga sekitarnya, kita akan update untuk Anda bersama dengan petugas TMC Polda Metro Jaya. Sudah ada Abda Yogi yang akan melaporkan informasinya untuk Anda di sore hari ini. Silakan Abda Yogi untuk informasi Anda.
1: Selamat sore sahabat Sonora, selamat sore Mas Hans. Untuk pantauan yang pertama, yang tadi siang ada beberapa agenda kegiatan penyampaian pendapat di wilayah Jakarta Pusat. Yang pertama di seputaran depan kantor Balai Kota DKI Jakarta Pusat. Yang kedua di seputaran depan kantor BPN Jakarta Pusat. Dan saat ini rencananya akan berpindah ke seputaran Jalan Sutoyo, Jakarta Timur. Dan saat ini ada pengalihan arus di seputaran Halim Baru yang mengarah ke arah seputaran PGC, dialihkan ke arah depan terowongan UKI. Imbas adanya kegiatan penyampaian pendapat di seputaran Jalan Sutoyo, Jakarta Timur. Dan untuk pantauan lainnya, imbas truk trailer mengalami gangguan mesin di seputaran selepas gerbang tol Cakung Timur. Ini ada kepadatan hingga seputaran kolong Cakung yang mengarah ke arah Bekasi, ada kepadatan arus lalu lintas agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk seputaran depan depo Fortune Cakung, ini ada antrian kendaraan bongkar muat. Dan ada kepadatan arus lalu lintas hingga seputaran kolong Cakung yang mengarah ke arah Cilincing, agar pengendara tetap berhati-hati, terutama di seputaran depan depo Fortune Cakung Cilincing. Dan untuk pantauan lainnya, untuk imbas galian proyek gorong-gorong tepatnya di depan pospol Jatiwaringin Pondok Gede Bekasi Kota, ini ada ketersendatan dari lalu lintas di seputaran jalan raya Jatiwaringin Pondok Gede Bekasi Kota yang mengarah ke arah Mall Pondok Gede Bekasi Kota, imbas proyek gorong-gorong tersebut. Dan untuk yang terakhir kami ingatkan, hari ini tanggal 21 Juli diberlakukan untuk kendaraan roda 4 berplat ganjil. Sore ini mulai pukul 16 sampai dengan pukul 21.00 WIB untuk kawasan ganjil genap ruas arteri Ibu Kota DKI Jakarta untuk kendaraan roda 4-nya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dengan Aibda Yogi dari TMC Polda Metro Jaya. Salam sehat, salam tertib, lalu lintas.
0: Salam sehat, salam tertib, lalu lintas. Terima kasih untuk informasinya Aibda Yogi, petugas TMC Polda Metro Jaya melaporkan untuk Anda. Dan tentunya juga informasi lainnya nanti masih akan hadir untuk Anda. Tetaplah bersama dengan kami.
2: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
3: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi.
3: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak buat siapa nih?
4: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
3: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
5: Ya, halo.
3: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
5: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
3: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
4: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
5: Wah, makasih Don.
3: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget nggak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
5: Iya, kaget tapi seneng banget.
3: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora. Karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
2: Liputan Sonora.
0: Sahabat Sonora, ledakan di sebuah perumahan elit di Grand Polonia Medan diduga berasal dari kebocoran pipa gas tanam. Informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan rekan Tito. Silakan Tito untuk informasi Anda.
6: Ya, baik sahabat Sonora, tim penyidik dari Polrestabes Medan hingga kini masih melakukan penyelidikan terkait dengan ledakan yang terjadi di salah satu perumahan elit Grand Polonial Kecamatan Medan Polonial, Kota Medan, Sumatera Utara. Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jen Calvin Simanjuntak mengatakan, berdasarkan penyelidikan sementara, ledakan tersebut diduga berasal dari kebocoran pipa gas tanam atau pipa gas bawah tanah. Berikut adalah pernyataan dari Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jen Calvin Simanjuntak.
7: Hasil investigasi awal adanya kebocoran dari pipa gas tanam atau pipa gas bawah tanah. Tadi kami sudah masuk dengan menggunakan alat deteksi gas. Memang terdeteksi di situ.
6: Ya, baik sahabat Sonora, diketahui sebelumnya Kepala Kantor SAR Medan Heri Marantika mengatakan bahwa satu korban meninggal dunia ditemukan di bawah timbunan material bangunan yang roboh akibat ledakan. Korban yang belum teridentifikasi itu ditemukan meninggal dunia di lantai 2. Berdasarkan data sementara, terdapat 7 orang yang berada di dalam rumah tersebut, di mana sebelumnya juga ada 4 orang yang dinyatakan selamat teridentifikasi bernama Hasan, Jevlin, seorang supir dan kurir. Demikian Tito Sonora yang melaporkan, kembali ke studio.
0: Terima kasih Tito untuk informasi Anda dan selamat kembali bertugas. Tentunya beragam informasi lainnya juga masih akan terus kami update untuk Anda hanya di Sonora Network.
2: Demikian Liputan Sonora.
0: Informasi lalu lintas terkini dibagikan oleh sahabat Sonora Kurniawan di sekitaran Bekasi, di mana informasi lalu lintas di Jalan Tol Jor ini terpantau padat dan juga macet dari Ceger hingga ke Cikunir. Terima kasih Pak Kurniawan untuk informasinya. Hati-hati dalam perjalanan. Beragam lagu lainnya juga masih akan menemani Pak Kurniawan dan juga sahabat Sonora di Sonora hari ini.
2: Dengarkan Sonora Network.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Sonora Update.
3: Selamat sore sahabat Sonora, mengutip data Bursa Efek Indonesia via RTI Business, IHSG melesat 1,74% ke level 6.340,02 pada penutupan perdagangan di Selasa sore ini. Sepanjang perdagangan, IHSG bergerak di zona hijau dengan level terendah 6.247 dan juga level tertinggi di 6.340. Kenaikan IHSG ditopang mayoritas indeks sektoral, di mana 10 dari 11 sektor ditutup di zona hijau. Total volume perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada Selasa hari ini mencapai 50,78 miliar dengan nilai transaksi sebesar 21,30 triliun rupiah. Kita ke berita berikutnya, di mana BGN akan fokus melakukan evaluasi terkait dengan program MBG, termasuk menata ulang SPPG. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan pembangunan dapur MBG di era pimpinan ex-kepala BGN Dadan Hindayana masih sangat sembarangan. Padahal kata Agustina, salah satu tujuan MBG untuk memberikan makanan bergizi ke anak-anak guna mencegah stunting. Oleh karena itu BGN akan menyisir sejumlah penerima manfaat MBG serta lokasi titik SPPG.
2: Demikian Sonora Update.

membantu Anda, sahabat saudara, mempersiapkan aktivitas di esok hari ya, hari Rabu 22 Juli 2026. Ini Han sampaikan perkiraan cuaca dari BMKG, di mana cuaca di kota-kota besar seperti di Medan, Padang, Pekanbaru, Palembang, Bandar Lampung, Pontianak, Banjarmasin, Samarinda, Makassar, Manado, Ambon, Jayapura, serta Denpasar ini diperkirakan akan mengalami kombinasi cuaca yang cerah berawan di esok hari dengan peluang hujan lokal pada periode tertentu. Sementara itu di Bandung, lalu juga di Semarang, di Yogyakarta, Surabaya, Mataram, dan juga Kupang ini pun cenderung menikmati cuaca cerah hingga berawan dengan peluang hujan yang relatif lebih kecil seiring masih didominasinya musim kemarau di sebagian besar wilayah Indonesia. Semoga informasi tadi bisa membantu Anda untuk merencanakan aktivitas di esok hari dengan lebih baik, sahabat Sonora, dan masih akan terus menemani Anda lagu-lagu terbaik di sore hari ini. Di antaranya ada The Moffats dengan If Life Is So Short.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora. Karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

92 Jakarta News Traffic and Music masih di Sonora hari ini menemani Anda yang masih dalam perjalanan dan juga untuk Anda yang masih beraktivitas tentunya sahabat Sonora. Satu informasi kembali akan Han sampaikan untuk Anda di sore hari ini, di mana maraknya parkir liar di berbagai ruas jalan Jakarta dinilai bukan hanya persoalan kedisiplinan pengendara, tetapi juga mencerminkan belum optimalnya penataan ruang perkotaan. Keterbatasan lahan parkir, tingginya aktivitas perdagangan, dan juga lemahnya pengawasan membuat praktik parkir liar terus berulang meski razia rutin dilakukan.

0: di Sonora Network. Informasi jangan.
1: Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, sahabat Sonora. Waktunya kami kembali mengupdate informasi di beberapa ruas tol untuk Anda. Kita mulai dari ruas tol dalam kota. Dari Semanggi ke Tomang dan juga sebaliknya Semanggi ke Cawang terpantau padat. Untuk ruas tol Sediatmata Bandara terpantau lancar di kedua arah. Untuk ruas tol Wiyoto Wiono dari Kemayoran sampai Pluit terpantau padat. Kita pantau juga untuk ruas tol Jakarta Tangerang arah Jakarta padat dari Pitung sampai dengan Karawaci. Untuk ruas tol Jor East dari Bintara ke Cakung terpantau padat sampai kilometer 54700 dikarenakan ada penanganan kecelakaan kendaraan dam truk yang menabrak pembatas jalan di lajur kanan. Akses keluar Cakung kilometer 54 padat dampak dari kepadatan volume lalu lintas. Untuk ruas tol Jagorawi masih terpantau lancar di kedua arahnya. Tetap berhati-hati dalam berkendara, sahabat Sonora, tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan.

0: Jalan Tol.
1: Mangrovepedia bersama M4CR, Mangrove for Coastal Resilience.
2: Tahukah Anda, mangrove bukan hanya menjaga alam, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang luar biasa. Setiap hektar hutan mangrove dapat memberikan manfaat sampai $57,000 per tahun melalui perlindungan pesisir, dukungan bagi perikanan, hingga ketahanan pangan. Bahkan setiap upaya restorasi mangrove berpotensi menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial hingga 35 kali lipat. Itulah mengapa menjaga mangrove bukan sekadar menjaga lingkungan, tetapi juga investasi untuk masa depan.
1: Demikian Mangrovepedia bersama M4CR, mangrove untuk masa depan.
3: Sonora FM News Traffic.

0: Sonar FM 92 Jakarta News Traffic and Music masih menemani Anda di sore hari ini, tentunya dalam Sonora hari ini. Dan sahabat Sonora, memang di tengah kemajuan zaman dan juga pesatnya perkembangan teknologi, bisnis, digital yang kini makin menjadi magnet ya, yang sangat menarik bagi semua kalangan, dan juga peluang keuntungannya ini pun ikut membesar sahabat Sonora. Operasionalnya pun cenderung lebih praktis untuk dijalankan. Saat ini hampir semua bidang usaha ini telah bertransformasi ke arah digitalisasi, tidak terkecuali industri transportasi kita. Dan kita pun bisa melihat sendiri nih sahabat Sonora, betapa masifnya aplikasi pemesanan transportasi yang saling bersaing ketat di pasaran. Lalu bagaimana cara cerdas memulai bisnis transportasi khususnya rental mobil dengan memanfaatkan sistem digital sekaligus memiliki unit kendaraannya secara nyata? Anda bisa dengarkan talkshow-nya di Sonora FM 92 Jakarta pada Rabu 22 Juli 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama dengan Ibu Aida M. Adam, Manager Marketing Be More Indonesia, yang tentunya akan memperkenalkan sebuah peluang bisnis inovatif melalui Be More Green.
1: 24 jam musik terbaik, Sonora FM.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, ada kabar keren nih dari dunia pendidikan kita. Seperti diketahui, daerah Aceh Utara dan juga Lok Semawe sempat dilanda musibah banjir beberapa waktu lalu. Dan pastinya berdampak banget nih ke aktivitas sekolah di sana. Nah, agar proses belajar mengajar semakin pulih dan juga makin kreatif, Bakti Komdiji bersama Yayasan Cemerlang Indonesiaku langsung bergerak cepat dengan mengadakan pelatihan digital untuk 49 guru mulai dari tingkat PAUD sampai SMA. Kerennya lagi, selama 3 minggu para guru ini diajarin cara manfaatin artificial intelligence atau AI dan bikin video pembelajaran. Tujuannya jelas, biar materi belajar makin kreatif dan adaptif pasca bencana. PLT Direktur Layanan Teknologi Informasi untuk Masyarakat dan juga Pemerintah Kominfo, Sudarmanto, menuturkan infrastruktur internet akan optimal jika SDM-nya pintar memanfaatkannya. Selain memberikan pelatihan, Bakti Komdiji juga menyediakan akses internet gratis di hampir 32 ribu titik layanan publik di pelosok Nusantara agar kualitas pendidikan semakin merata dari kota sampai ke desa.
2: Informasi update dan menarik, ya cuma sonora.id.
3: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto dipastikan akan segera menandatangani keputusan Presiden tentang pengangkatan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Kasus yang baru untuk menggantikan Febri Adriansyah dalam 1 hingga 2 hari ke depan. Informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan rekan Olive. Silakan Olive untuk informasi Anda.
4: Baik Sobat Sonora, Presiden Prabowo Subianto dipastikan akan segera menandatangani keputusan Presiden atau Kepres tentang pengangkatan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus yang baru untuk menggantikan Febri Ardiansyah yang mengundurkan diri karena terjerat kasus dugaan korupsi. Menteri Sekretaris Negara Tomensesnek Prasetyo Hadi mengatakan Jaksa Agung ST Burhanuddin juga telah menyampaikan usulan nama calon Jampitsus kepada Presiden Prabowo pada pekan lalu, di mana saat ini usulan tersebut masih dibahas sesuai mekanisme di Tim Penilaian Akhir atau TPA. Prasetyo memastikan Kepres mengenai pengangkatan Jampitsus baru akan terbit pada waktu dekat, di mana menurutnya Presiden Prabowo diperkirakan menandatangani Kepres tersebut dalam 1 hingga 2 hari ke depan. Berikut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Tomensesnek Prasetyo Hadi.
5: Lalu, Bapak Jaksa Agung telah secara resmi berkirim surat kepada Bapak Presiden berkenaan dengan usulan nama pejabat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang beberapa waktu yang lalu yang bersangkutan yang saat itu menjabat mengajukan pengunduran diri. Nah, dan waktu itu kami juga menyampaikan bahwa kami mohon waktu untuk dibahas sesuai dengan mekanisme di Tim Penilai Akhir, dan insya Allah 1-2 hari ini sudah akan ada keputusan dan Bapak Presiden akan menandatangani kepres pengangkatan pejabat yang baru. Demikian.
4: Selain itu, Sahabat Sonora, dalam media briefing yang berlangsung hari ini, Mensesnek Prasetyo Hadi juga tidak menyebutkan siapa calon Jampitsus yang akan ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun sebelumnya, ia mengakui Kuntadi yang saat ini menjabat Kepala Badan Pemulihan Aset Kejagung diusulkan sebagai kandidat Jampitsus yang baru. Kuntadi dicatat pernah menjadi Direktur Penyidikan Jampitsus pada tahun 2022 yang lalu. Demikian Olive melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Terima kasih rekan Olive untuk laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Informasi lainnya masih akan terus kami update untuk Anda, tentunya hanya di Sonora Network.
3: Demikian Liputan Sonora.
1: Kami update informasi lalu lintas untuk Anda dari Ibu Sabta. Selamat sore Koko Hans dan juga tim, sehat selalu dari Ibu Sabta di BSD. Berbagi informasi lalu lintas ruas tol Jor E dari kilometer 5400 menuju pintu keluar Cakung Timur padat banget. Sementara cuaca terpantau cerah ya. Ini masih di tol Jor Kalimalang menuju Cikampek juga ini terpantau padat. Terima kasih Ibu Sabta informasinya. Hati-hati dalam perjalanan. Selain Ibu Sabta juga sudah ada Pak Taufik yang siap dengan informasi lalu lintasnya di sore hari ini. Dalam kawasan menuju gerbang tol sudah ada Pak Taufik. Silakan Pak Taufik.
6: Terima kasih Bung Han, selamat sore sahabat Sonora. Memasuki tol Jakarta Cikampek di gerbang Cibitung 8 sudah ada antrian kurang lebih 200 meter imbas padatnya di tol Jakarta Cikampek sampai dengan KM 20. Lepas KM 20 mulai lebih lancar, namun kembali padat di sekitar exit Bekasi Timur dan Bekasi Barat. Dari Bekasi Barat menuju arah Cikunir terpantau ramai dan lancar. Untuk arah sebaliknya yang menuju arah Cikampek terpantau ramai dan lancar. Untuk tol Jor yang dari arah Jati Asih menuju Simpang Susun Cikunir sangat padat, begitu pula yang dari arah Bintara menuju Simpang Susun Cikunir kondisi sangat padat. Cuaca cerah, Topik Hidayat melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Terima kasih Pak Taufik untuk informasi lalu lintasnya di sore hari ini. Hati-hati dalam perjalanan. Dan juga sahabat Sonora, informasi tadi membawa kita ke penghujung program Sonora hari ini untuk edisi 21 Juli 2026. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda. Saya Hans Christian harus pamit undur diri. Kita ketemu lagi di lain kesempatan karena setelah ini sudah ada rekan Sony nanti akan siap hadir menemani Anda di Piringan Hitam Sonora tepat di pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan spesial hari ini dia punya bintang tamu nanti yang akan menemani sekaligus juga ada bagi-bagi hadiah untuk sahabat Sonora pendengar setia Piringan Hitam Sonora. Kira-kira gimana caranya? Nanti saksikan boleh di TikToknya Radio Sonora Jakarta atau dengerin di Sonora FM 92 Jakarta. Saya Hans Christian pamit undur diri. Selamat sore, selamat beraktivitas.
0: Dengarkan Sonora Network.

Sahabat Sonora, tim Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri menangkap seorang terduga teroris berinisial di Desa Sukaharja, Kecamatan Raja Desa, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Kasatreskrim Polres Ciamis AKP Karsono mengatakan tim Densus 88 menyita sejumlah barang yang akan digunakan untuk kepentingan penyidikan. Barang bukti yang diamankan antara lain beberapa buku, dokumen atau tulisan serta sebuah telepon seluler. Dan saat ditanya mengenai dugaan jaringan yang melibatkan terduga AR, Karsono enggan memberikan penjelasan.

0: Berita selanjutnya, Ketua DPR Puan Maharani meminta proses penyidikan dugaan korupsi ex-Jampitsus Febri Adriansyah dilakukan secara transparan dan profesional. Pernyataan itu disampaikan merespons belum ditahannya Febri meski telah berstatus sebagai tersangka dalam kasus yang ditangani oleh kepolisian dan kini dilanjutkan penyidikannya oleh Kejaksaan Agung. Puan berharap penanganan perkara yang kini berada sepenuhnya di Kejagung tetap dilakukan secara terbuka.
1: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM News, Traffic and Music.
1: It's Tuesday night and it's time for Keringan Hitam Sonora.
2: Selamat malam sahabat Sonora, bertemu dengan Sony Wicaksono di Piringan Hitam Sonora, tentu saja ditemani bersama DJ OC, dan tidak hanya berdua saja, karena nanti selama 1 jam Piringan Hitam Sonoranya bakalan di take over sama special guest kita malam hari ini. Dan siapa? Stay tune terus aja pokoknya sampai jam 7 malam nanti, karena nanti bakalan banyak banget keseruannya, dan nanti akan ada special thing juga yang bisa Anda dapatkan sahabat Sonora. Tapi sebelumnya DJ OC sudah siap nih untuk memutarkan Piringan Hitam Perdana. Tentu saja nih, saya pakai baju kebesarannya dari The Beatles. Beatlesnya akan diputarkan judul apa di JOC?
3: Can't Buy Me Love.
2: Ini dia untuk Anda.

0: Yap, kita sudah putarkan lagu perdana nih di Peringat Hitam Sonora. Sudah lumayan banyak sekali, bukan lumayan sih, ini banyak banget ya yang tune in di TikTok live kami di @radio.sonora.fm92. Silakan bisa tap-tap like teman-teman, dan streaming juga di sonora.co.id. Karena kali ini Piringan Hitamnya spesial edisi Takeover bersama PHR Records. Ada Bung Johan Mantiri di sini. Selamat malam Bung Johan.
1: Selamat malam semua di mana saja berada. Senang sekali bisa hadir tempat ini untuk sharing mengenai dunia piringan hitam.
0: Wah, ini such a great pleasure banget bisa kedatangan lagi Bung Johan, karena pertama kali ikutan Piringan Hitam Sonora itu di Rumah Kopi ya, waktu itu event offline ya.
1: Masih ingat awal bulan November.
0: November itu waktu first launching, opening ya, Piringan Hitam Sonora ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Dan sekarang udah episode ke-30 berapa Bung Jose? Di Jose 33 ya.
1: Wow.
0: First pertama kali datang on air ya, yes, Bung Johan ke sini ya. Studio Sonora ya. Di Bung Johan Mantiri ini memiliki atau mendirikan yang namanya PHR ya.
1: Betul banget.
0: Apa itu PHR
1: Bung? PHR itu adalah Piringan Hitam Record.
0: Yep.
1: Ya. Kita singkat dengan PHR dalam pengertian bahwa kami punya store yang memberikan distribusi kepada penggemar-penggemar piringan hitam di seluruh Indonesia. Jadi itu perjalanan pengertian daripada PHR.
0: Okay.
1: Dan tentu kalau kita bicara PHR dan sampai saat ini istilahnya, karena memang animo yang sangat baik dan tinggi, sehingga kalau kita bilang hitung waktu, PHR tahun ini sudah menuju 14 tahun tuh.
0: Wow.
1: Mas Sony sama DJ Yose, bahwa itu karena memang animo sangat baik. Sehingga saat ini kami paling tidak memang saat ini kita mulai dengan store online, kemudian saat ini kami ada di 4 tempat ya. Satu Yogyakarta. Jadi 2 di Senayan, 1 di Bintaro, 1 di Yogyakarta.
0: Okay, 2 di Senayan. Senayan sebelah mana?
1: Senayan Center lantai dasar.
0: Oh, saya pernah tuh lihat, belum pernah mampir sih, tapi pernah lewat doang sih.
1: Mampir ya. Itu.
0: Satu Senayan
1: Senayan Center. Iya, betul. Di satu building, satu lantai.
0: Okay. Building.
1: Iya, betul. Okay. Karena memang awalnya cuma satu. Tapi karena memang animo dari waktu ke waktu semakin baik, ya akhirnya kita jadi 2
0: nice.
1: Di sana. Baru 5 tahun lalu kami buka di
0: Bintaro.
1: Tahun lalu kami buka di Yogyakarta.
0: Wow, begitu. Luar biasa. Oke, dan gak cuman record store aja, tapi ada juga PHR Pressings ya.
1: Nah
0: ini menarik nih.
1: Betul banget. Jadi boleh dibilang Mas Sony, perjalanan itu seiring dengan animo yang sangat baik. Singkatnya 3 tahun lalu kami membangun pabrik piringan hitam di Indonesia. Lokasinya di Cengkareng. Dan syukur banget sih dalam pengertian bahwa data saat ini boleh dibilang mengatakan bahwa ini pabrik piringan hitam satu-satunya di Indonesia setelah 50 tahun.
0: Wow, satu-satunya setelah 50 tahun, berarti artinya dulu lampau ada
1: 1972 ada di Lokananta, mereka close,
0: yes.
1: Dan itu sekarang tinggal jadi museum, bahkan sekarang udah jadi seperti tempat untuk wisata musik juga, dan dengan konsep yang sudah berbeda.
0: Oke, jadi ini bisa dibilang PHR ini adalah pionir lagi untuk membangkitkan budaya piringan hitam di Indonesia ya.
1: Setelah 50 tahun. Betul sekali.
0: Di Cengkareng.
1: Ya.
0: Sudah rilis berapa piringan hitam kah PHR Pressing di sana?
1: Sudah lumayan banyak ya.
0: Oke.
1: Artinya kalau kita bilang perkembangannya itu di tahun pertama kita

0: Bukan sama Timang Brothers, boleh diceritain Pak Johan.
1: Oke. Okay.
0: Koleksi ini.
1: Singkatnya bahwa ini fenomenal banget. Yep. Kalau teman-teman yang tahu persis kiprah dari Timang Brothers ini, inilah musisi-musisi Indonesia yang dari Timor yang hijrah ke Belanda.
0: Okay.
1: Dan itu masa politik 1945 kemerdekaan Indonesia itu krot banget dan lain-lain. Mereka pindah dan mereka berkarya di sana.
0: Okay.
1: Sampai boleh dibilang saat ini karya mereka luar biasa banget karena ini mengawali album yang kita sudah dengar tadi, Beatles.
0: Yes.
1: Konon ada cerita, ini kita perlu register lebih dalam, bahwa pada saat mereka mentas di berbagai kafe yang ada di Belanda, dan lambat laun mereka beredar ke Eropa, ya ke Perancis, ke Belgia, ke Jerman, dan seterusnya, Beatles sempat mendengar lagu-lagu mereka disampaikan.
0: Oh iya.
1: Dan mereka mendapat inspirasi dari band-band ini, ya, Tillman Bersaudara, untuk karya mereka yang sekarang.
0: Wow.
1: Kalau kami analisa sebagai bagian daripada koleksi ini, dan mencintai musisi-musisi Indonesia, ini keren banget. Artinya memberikan dampak secara nasional. Namun mungkin mereka tidak sepopuler Beatles,
0: ya.
1: Tapi kalau dianalisa masalah mungkin timing saja dan mungkin promosi
0: betul. Dan betul. Ini Bung Johan bawa album ke berapa?
1: Ini termasuk awal-awal albumnya dari sekian yang mereka karyakan. Dan yang menarik ini boleh dibilang mungkin kita bisa siapkan putarkan ini lagunya yang ada di sini mungkin. Bung Yose bisa lihat ya. Kita coba dengarkan nanti lagunya ininya, My Maria.
0: My Maria. Ya. Ini rilisan tahun berapa Bung Yose?
1: Sekitar 50-an ya.
0: 1950-an.
1: Betul. Makanya dia mengatakan bahwa ini back to the 50s.
0: Dan ini masih rilisan asli yang di waktu itu dikeluarkan era 50-an
1: yes.
0: ya. Wow,
1: betul.
0: Jadi ini langka sekali.
1: Langka dan inilah salah satu kelebihan dari piringan hitam, dia awet.
0: Yap.
1: Artinya sudah berapa puluh tahun ya? Oh, ya kan itu kan ya.
0: 60 artinya, lebih 70
1: ya,
0: tahun
1: betul
0: malah
1: sekali.
0: Ya.
1: Ternyata masih asik didengar. Kita masih bisa nikmati akan karya-karya ini.
0: Nah, itu dia. Bung Jose sedang menyiapkan My Maria nanti ya. Ini ada di slide pertama. Sahabat Sonora, My Maria dari The Tillman Brothers. Tapi ini penasaran deh. Dari era 50-an. Terus bertahan, masih bagus ini. Gak ada goresan. Cara merawatnya gimana sih, Bung Johan?
1: Yes, menarik. Jadi kalau kita bilang namanya barang, pasti harus kita rawat.
0: Yep.
1: Nah, merawat untuk piringan hitam sangat sangat simpel. Artinya kita cukup menyiapkan misalnya seperti brushnya, ya, yang untuk kita boleh dikatakan membersihkannya. Kemudian liquid, artinya kalau dia misalnya sebelum kita putar, kita pakai brush. Kemudian abis itu, kalau dia sudah mulai ada jamuran tipis-tipis, bersihkan dengan pakai liquid. Nah, begitu juga dengan jarum, harus dibersihkan secara berkala. Kemudian abis itu, udah kita dengan mungkin cuci, kalau dia agak terlalu noise, terlalu tebal, kita bisa cuci, nanti ada liquidnya khusus. Dan dalam hal ini PHR sangat lengkap untuk kebutuhan itu. Sehingga boleh dibilang akan mudah dan itu akan membuat awet.
0: Oke, akan membuat awet. Yes. Nah, catat ya di JOC ya untuk merawat PHP-nya. Soalnya lumayan banyak nih ya. Dan spesialnya Bung Johan dari PHR, wah ini spesial banget nih. Bakalan kasih sesuatu giveaway ke Anda sahabat semua pendengar nih. Saya saat ini sedang memegang koleksi, ini adalah rilisan dari PHR
1: Frame. Iya, betul. Ini yang udah dicetak di Indonesia. Salah satu yang kami cetak di Indonesia.
0: Dari grup Flowery Melancholia, betul ya?
1: Iya.
0: Ini bisa Anda dapatkan. Atau juga nih, nanti Bung Johan dari PHR juga bakalan bagi-bagi vouchernya ini yang bisa Anda gunakan nanti kalau belanja-belanja di sana. Caranya gimana? Cukup kasih pertanyaan aja buat Bung Johan. Apapun itu ya, Bung Johan.
1: Yes,
0: ya.
1: Seputar piringan hitam.
0: Seputar piringan hitam, boleh.
1: Sesuai event ini, sesuai kegiatan, boleh dibilang PHS,
0: nanti,
1: piringan hitam Sonora.
0: Yo, nanti pertanyaan yang paling menarik akan kami pilih. Caranya kirim aja langsung ke WhatsApp di 0812-122-9200 atau drop aja di komentar live TikTok kami di @radio.sonora_fm2. DJ Yose sudah siap ya? Langsung kita dengar piringan hitam dari The Tillman Brothers, special takeover by PHR. Ini dia, My Maria.

terus dengarkan Sonora Network. Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.

0: Broko.
1: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
0: Apa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
1: Ih, tadi Mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
0: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart di mall. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
1: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
0: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
1: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
0: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
1: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
2: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
1: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi.
2: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
3: Buat yang pengen tahu lebih lanjut tentang produk-produk dari Broko, bisa langsung aja ke website-nya ya, brokosmart.com. Langsung cek sekarang.
4: Yeah. Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
3: Piringan hitam Sonora, sahabat Sonora, masih bersama Sony Wicaksono, juga DJ Ose nih, masih menyapa Anda yang di TikTok di live at radio.sonora.fm92, menyapa Anda juga yang lagi streaming di sonora.co.id ataupun juga mendengarkan di 92 FM Jakarta. Dan piringan hitamnya masih spesial nih, take over dari PHR, ada Bung Johan Mantiri ini selaku founder dan juga CEO ya,
5: iya.
3: Dari PHR. Sudah berapa tahun berarti jalan PHR?
5: PHR untuk retailnya kami tahun ini September yang akan datang akan masuk 14 tahun.
3: Wow, okay.
5: Sedangkan untuk pabrik Agustus, 5 Agustus nanti akan masuk ke usia 3 tahun.
3: Usia 3 tahun.
5: Ya.
3: Saya penasaran berapa koleksinya sih totalnya di PHR sendiri itu?
5: Secara item satu store secara koleksi hampir sekitar 2.000 sampai 3.000 ya.
3: Satu store 2.000-3.000.
5: Iya.
3: Dikali 4 berarti sekitar 8.000.
5: Iya.
3: Item. Tapi kalau Bung Jo sendiri nih ya yang sudah menggeluti bidang piringan hitam ini, pendapatnya tentang trennya sekarang udah mulai naik lagi nih, gimana sih?
5: Jelas Mas Sony, jadi atau pendengar Radio Sonora di mana saja berada, bahwa kalau kami breakdown dengan 14 tahun ini, data internal kami, karena kebetulan kami memiliki tim research and development, 4 tahun pertama ini rata-rata yang belanja di kita itu, ya 4 tahun pertama waktu ini berjalan, rata-rata 40 tahun up.
3: Oke.
5: 80% itu boleh dibilang. Namun yang menarik di 8-10 tahun terakhir ini itu udah berbalik.
3: Okay.
5: 80% itu udah under di bawah 40 tahun.
3: Oh.
5: Bahkan anak-anak yang SD kelas 5, kelas 6 ada yang sudah koleksi dengan piringan hitam.
3: Ya?
5: Wow, itu memang benar-benar different banget dan menarik. Kadang-kadang waktu mereka visit ke store, kemudian abis itu mami papinya nggak begitu tahu, tapi dia bisa menceritakan, mom, dad, this is different, gitu loh.
3: Okay.
5: Suka bilang, oh kenapa? Yuk bayangin aja anak SD SMP koleksinya apa? Michael Jackson, Elvis, Beatles, wow, benar-benar, wow, amazing ya. Ya.
3: Yep.
5: Singkatnya bahwa boleh dibilang fenomena ini boleh dibilang memang terus bertumbuh.
3: Mm-mm.
5: Walaupun ya di tengah gempuran digital, streaming, dan bahkan dengan kondisi juga ekonomi bangsa ini dan lain-lain, namun relatif ya stabil lah, relatif ya.
3: Yep.
5: Grow, ya nama bisnis grow, kalau toh agak slow juga itu saya pikir normal ya. Artinya menjadi bagian daripada proses itu. Nah ini challenge juga. Kenapa ya, Anda bayangkan waktu kita dengan misalnya itu barang-barang ini kaitan dengan produksi dan lain-lain itu import dolar dari 16.000 something bisa tembus 18.000, itu kan ada pergeseran value ekonomi. Tetapi menariknya relatif sih boleh dibilang ya ini challenge juga lah, tetapi relatif so far so good lah.
3: Oke. Okay. Nah, kita sekarang beralih lagi nih ke koleksi yang dibawa oleh Bung Johan. Wah, ini nih langka banget. Ini pernah ditunjukkan di Roma Coffee ya, November lalu ya.
5: Banget.
3: banget.
5: Banget.
3: Koleksi
5: banget.
3: Badai Pasti Berlalu. Ini legend album ya, Bung Jo ya.
5: Yes. Jadi kalau saya bilang tadi kita intro dengan 50-an Tillman Brothers, kita naik ke 70-an, tepatnya 77.
3: Oke.
5: Dan teman-teman mungkin kalau udah dengar kata Badai Pasti Berlalu, ini fenomenal banget. Kenapa? Yep. Karena rilisan awal vinil ini itu saat ini itu berada di luaran sana sekitar 50-60 juta. Rilisan yang awal 77. Okay. Ya, namun blessing kemurahan Tuhan, PHR dapat kesempatan mendapat lisensi dari Mas Eros Jarotnya untuk memproduksi kembali dalam Piringan Hitam dengan jumlah yang banyak dalam pengertian quantity.
3: Okay.
5: Sehingga sekarang ini harganya relatif terjangkau, 600-an.
3: Dari saja. 60 juta jadi 600 ribu. Menarik sekali.
5: Dan Anda lihat covernya ini juga persis banget.
3: Persis ya, sebenarnya.
5: Kita touch dengan sentuhan tertentu sehingga akan lebih modern, tetapi tidak kehilangan esensi tahun 70-an.
3: Ya. Saya lihat dari jauh aja udah bisa langsung tergambar ini touch-nya memang modern ya, walaupun cover sendiri udah dari era 70-an.
5: Yes.
3: Tapi ketika dirilis ulang oleh PHR Pressings, dibikin lebih touch up ya, lebih modern lah ya. Oke.
5: Okay. Sangat.
3: Dan di dalamnya ya, Bung Jo.
5: Di dalamnya ini luar biasa ya, ini perjalanan dan Anda tahu film Badai Pasti Berlalu ini betul-betul melibatkan para aktor artis yang luar biasa.
3: Yep.
5: Roy Martin pasti tidak sangat familiar Anda, Christine Hakim, Slamet Rahardjo.
3: Oke.
5: Okay. Keren banget ini.
3: Keren.
5: Jadi boleh dibilang seperti itu.
3: Boleh dan, ditunjukkan Piringan Hitamnya?
5: Iya. Mujan. Tentu, nah ini yang menarik sekarang ini untuk Piringan Hitam, biasa kan kalau piringan hitam kan umumnya hitam.
3: Hitam, betul.
5: Tapi Badai Pasti Berlalu untuk versi ini, kita lihat ya. Sekalian diputar ya.
3: Nonton lewat TikTok ya. Dapat privilege untuk lihat langsung warna hijau. Menarik
5: hijau
3: sekali.
5: Ya?
3: Hijaunya terang. Hijau terang ya. Wow.
5: Dan mungkin bisa diputar.
3: Oke, okay. Boleh Jose. Disiapkan silakan. Dulu. Ya. Kali ini akan disiapkan untuk lagu berjudul apa? Sebenarnya ya semuanya legend sih.
5: Legend banget, tapi kalau karena harus memilih, jelas Badai Pasti Berlalu.
3: Badai Pasti Berlalu, yang dibawakan oleh Chrisye tentu saja ya.
5: Yang dalam hal ini boleh dibawakan oleh Berlian.
3: Oh, Berlian ya, Berlian Huta Huruk ya. Oke. Okay. Ini ada di side kedua ya.
5: B, terakhir.
3: Oke, okay, side 2 dan lagu terakhir ini ya, Badai Pasti Berlalu ya. Berarti memang disimpan sebagai punch-nya. Nikmat sekali ya. Kita akan coba. Sebenarnya Bung Jo ini membawa cukup banyak koleksinya ya. Tadi
5: banyak.
3: Tidak hanya nah, coba boleh ditunjukkan dulu sambil disiapkan.
5: Ini
3: ada
5: India.
3: Terus boleh selanjutnya.
5: Kemudian
3: ada
5: almarhum
3: koleksi.
5: Glenn.
3: Almarhum Glenn juga tidak album kalah. Terakhirnya dia.
5: Betul sekali, Romansa ke Masa Depan. Dan ini mungkin Anda sangat familiar.
3: Nadine Amiza. Selamat. Yep.
5: Selamat ulang
3: selamat
5: tahun.
3: Selamat ulang tahun. Itu juga ada sign-nya ya.
5: Yes,
3: dengan Nadine Amiza.
5: Betul, dan ini udah mahal banget. Kita rilis kurang lebih waktu rilis hanya 500 ribu.
3: Sekarang
5: sudah 6-8 juta.
3: Wow.
5: Fenomenal.
3: Ah, ya. Saya lihat di belakangnya ada yang lebih fenomenal lagi nih, album dari band
5: tidak kalah
3: legendaris.
5: Peter Pan, 2000-an awal dan ini 25 tahunnya.
3: Bintang di surga.
5: Thank you banget buat Musika selaku rekan kami, partner kami ya, yang memberikan kesempatan pada kami untuk bisa mencetak dalam format
3: Piringan
5: Hitam.
3: Nah, kita simpan dulu. Sekarang kita akan putarkan koleksi eksklusif dari PHR ya. Kita akan putarkan ini dia, Badai Pasti Berlalu.

0: setia bersama kami di Sonora Network. Informasi dan
1: sahabat Sonora, tol dalam kota dari Semanggi ke Tomang dan arah sebaliknya Senayan ke Cawang padat, kemudian tol Sediatmo, tol Bandara lancar dua arah, tol Wiyotowiono dari Kemayoran sampai Pluit padat, arah sebaliknya juga padat dari Pluit sampai dengan Ancol, tol Jakarta Tangerang arah ke Jakarta padat dari Bitung sampai Karawaci, dan menjelang res area kilometer 14 juga padat, arah sebaliknya padat dari Tomang sampai dengan Kebon Jeruk, setelah itu arah Tangerang ramai lancar. Tol Jor East dari Jatiwarna sampai Cikunir padat, dari Bintara sampai dengan Cakung juga padat. Kemudian akses keluar Cakung kilometer 54 juga terpantau untuk sore ini padat dampak dari kepadatan volume lalu lintas di jalur arteri Cakung Cilincing. Tol Jagorawi lancar dua arah, tol Layang MBZ juga dua arah lancar. Tol Jakarta Cikampek arah Cikampek padat dari Cikunir sampai dengan Bekasi Barat, arah sebaliknya ramai lancar, tersendat saja di Cibatu kilometer 35 plus 100 imbas dari perbaikan jalan. Itu dia sahabat Sonora untuk informasi lalu lintas di malam hari ini. Hati-hati di jalan dan selalu utamakan keselamatan.

0: News, Traffic, and Music, Sonora FM.
1: Sahabat Sonora, di tengah kemajuan zaman dan pesatnya perkembangan teknologi, bisnis digital sekarang jadi magnet yang sangat menarik buat semua kalangan. Selain peluang keuntungan yang besar, operasionalnya pun cenderung lebih praktis untuk dijalankan. Dan sekarang hampir semua bidang usaha telah bertransformasi ke arah digitalisasi, tidak terkecuali industri transportasi. Kita bisa lihat sendiri masifnya aplikasi pemasaran transportasi yang saling bersaing ketat di pasaran, gimana cara cerdas memulai bisnis transportasi khususnya rental mobil dengan memanfaatkan sistem digital sekaligus punya unit kendaraannya secara nyata. Dengarkan talk show-nya ya di Sonora FM Rabu 22 Juli besok pukul 8 pagi bersama Ibu Aida M. Adam, Manager Marketing Bimor Indonesia, yang akan memperkenalkan sebuah peluang bisnis inovatif melalui Bimor Green.
0: Sonora FM News, Traffic, and Music.
1: Kita masih ada di piringan hitam Sonora bersama Sony Wicaksono dan DJ OC Special Takeover by PHR. PHR ini juga spesial nih karena menyiapkan ada giveaway. Pertama adalah vinil dari Flowery Melancholia yang diproduksi khusus oleh PHR Pressings ya. Kemudian juga ada beberapa voucher yang bisa Anda dapatkan. Caranya kirim pertanyaan saja yang paling menarik kepada Bung Johan Mantiri, nanti akan kami pilih dulu, akan kami tampung ya beberapa untuk yang ditanyakan dan tentunya kami pilih juga. Masih bersama Bung Johan Mantiri alias Bung Jo juga, yes. Dari PHR. Kita nih baru putar berapa tadi di Jo sih?
2: Baru dua ya.
1: Tadi-tadi ya baru dua ya. Kita langsung aja kalau gitu ke koleksi ketiga yang dibawa oleh Bung Johan kali ini, ada apa?
2: Iya. Ketiga kita bawakan ini Peter Pan. Ini yep, sangat fenomenal juga. Anda tahu Peter Pan dengan yep, jutaan kopi yang sudah terjual pada saat masa-masanya, pada saat mungkin kaset dan yeah, CD-nya luar biasa. Karena saya juga punya koleksi kasetnya. Jadi ini luar biasa. Ini 25 tahun. Singkatnya tadi 50-an ke 70-an kita lompat 2000-an.
1: Oke. Okay.
2: Jadi ini benar-benar dan tidak berlama-lama. Ini band yang sangat fenomenal juga. Termasuk salah satu musisi legend Peter Pan yang sekarang masih sangat eksis ya, dalam pengertian Peter Pan-nya masih sudah comeback.
1: Yep.
2: Anda tahu si story-nya akhirnya 2-3 tahun lalu comeback kembali, sehingga ini bisa juga terrealisasi untuk rilis Peter Pan.
1: Oke. Okay.
2: Dan untuk itu saya pikir kita langsung dengar saja Bintang
1: ya,
2: di Surga.
1: Bintang di Surga. Disiapkan boleh di JOC dan
2: iya,
1: ini adalah edisi spesial. Ulang tahun ke-25.
2: 25, Peter Pan, makanya ya, dia spesial tahun 25, ini warnanya putih.
1: Oh
2: ya, kalau rilis reguler awal itu boleh dibilang warna hitam
1: yep,
2: ada dan warna biru.
1: Oke.
2: Okay. Ini spesial banget, 25 tahun adalah khusus menjadi warna putih.
1: Memang PHR Pressing ini spesialisasinya adalah warna-warni ya, piringan hitamnya ya.
2: Jadi boleh dibilang Mas Sony ini merupakan bagian yang sangat menarik.
1: Iya.
2: Singkatnya sekarang piringan hitam udah masuk di fashion.
1: Oke.
2: Okay. Artinya orang koleksi mungkin dia tidak begitu suka semua lagunya, tapi hanya beberapa, tapi dia tertarik karena apa, warna.
1: Oke.
2: Okay. Ih, cocok banget dengan warna ruangan saya.
1: Iya, oke. Okay.
2: Dengan ruang kerja saya.
1: Nah,
2: itu tuh benar-benar sangat menarik sehingga kalau nanti teman-teman mungkin penasaran PHR Pressing itu apa, itu pabrik piringan hitam.
1: Oke.
2: Okay. Ya di IG lah jelas PHR Pressing, ya, itu bisa. Kalau store-nya kita phr.record,
1: yep,
2: itu store-nya ya.
1: Oke. Okay.
2: Boleh dibilang di sana merupakan bagian perjalanan, tapi memang dulu-dulu ini only piringan hitam,
1: yeah,
2: ya warnanya black.
1: Oke. Okay.
2: Sekarang lagi trend. Taylor Swift rilis dengan piringan hitam banyak banget tuh, sangat variasinya.
1: Dan itu
2: Sabrina Carpenter, Adele, and then.
1: Jadi itu nama-nama itu semua ada di PHR store-nya juga. Ya.
2: Kita retailnya itu relatif PHR lengkap.
1: Itu ada yang nanya juga di TikTok soalnya range harganya itu berapa, Bung Jo?
2: Kita itu ada dua, ada yang used, ada yang baru.
1: Iya.
2: Oke. Okay. Kalau used itu kita mulai dari 50 ribuan,
1: okay,
2: sampai dengan 500-600 jutaan ada.
1: Oh, oke. Okay. Oh, paling murah 50 ribu ada ya?
2: Ada. Jadi yang album-album tertentu,
1: yep,
2: Anda lihat boleh dibilang di Instagram kita, itu ada, kita juga ada promo-promo yang menarik, yep, dan lain-lain.
1: Oke, okay, langsung saja DJ sudah siap, kita akan putarkan. tracklist ya dari side B ini ya. Oh tentu saja, ini adalah hits terbesarnya, Bintang di Surga.
2: Ya. Yeah.

0: Kita sekarang masuk ke sesi Q&A, pertanyaan dari pendengar, karena ada gift spesial yang akan disiapkan oleh PHR. Vinyl eksklusif dari Flowery Melancholia, kemudian juga ada voucher juga ya. Kami coba pilih dulu dari TikTok. Ini nanti buat pengumuman pemenangnya akan kami umumkan di akhir, tentu saja sahabat saudara. Cuman ini kami berikan dulu pertanyaannya kepada Bung Joe dari PHR. Yang pertama adalah Bung Nicholas nih, Bung Joe. Tahun berapa piringan hitam mulai masuk ke Indonesia?
1: Wow, itu ada historinya ya.
0: Ada historinya?
1: Piringan hitam masuk ke Indonesia dalam histori boleh dibilang itu sekitar 50-an awal. Ya kalau kita secara histori, piringan hitam ini ditemukan di Amerika, kemudian masuk di Indonesia, dan setelah itu boleh dibilang itu terus bertumbuh ya. Dalam pengertian, Anda masih mungkin tahu lah kebijakan policy pada saat itu, ada yang mensupport band-band luar negeri masuk Indonesia, ada yang akhirnya tidak mensupport, ya kan? Tetapi kalau kita bilang piringan hitam khususnya, dia masuk di tahun itu. Dan yang menarik adalah bahwa memang masuknya masih sangat terbatas, sehingga koleksi pada saat itu orang-orang masih sangat tertarik dengan mendengar musik yang sebut sajalah bukan piringan hitam. Makanya setelah musik itu piringan hitam kan orang muncul kaset, CD, MP3 dan seterusnya. Intinya adalah bahwa itu termasuk awal-awal dan pada saat itu relatif untuk punya piringan hitam, stigma yang ada, dan itu memang menjadi PR kita juga sekarang, kesannya ini buat para pencinta musik middle up. Atau dengan kata lain, dia sudah masalah keuangan, dia udah financial, udah gak begitu masalah. Mungkin dulu, karena dulu itu untuk masuk di dalam koleksi piringan hitam, dia harus punya 4 equipment. Pertama player udah pasti, kedua dia punya phonostat, dan dia punya ampli dan speaker. Dalam pengertian speakernya itu pasif. Nah, jadi kalau kita bilang dulu itu, kalau mungkin baru memulai ini, kita udah spend money mungkin puluhan juta di tahun itu. Anda bayangkan puluhan juta di tahun itu.
0: Di tahun itu kan banyak banget.
1: Dengan sekarang itu sudah besar. Yang menarik sekarang, bahwa tadi saya sudah intro, player sekarang itu ada dikategorikan dua, yang bersifat portable, yaitu tadi yang 1 jutaan something, 1950, up, ya. Kemudian abis itu player yang tidak ada speaker, atau dengan kata lain dia terpisah, baik yang bundling maupun yang harus memang memakai speaker pasif. Nah, orang audio pasti ngerti lah itu. Poinnya adalah bahwa sekarang itu sudah benar-benar ekonomis gitu loh. Mas Sony, artinya bahwa orang dengan itu udah langsung bunyi, tinggal mau size-nya berapa. Dan kita punya player namanya itu dari Gatehouse, Henry, itu sangat best seller kita. Itu dengan hanya bundling 5 juta kurang. Ya, boleh dibilang itu mereka udah bawa pulang, dan size 40-50 meter itu udah more than enough. Lebih dari cukup.
0: Mungkin seperti satu itu lagi sesi Q&A-nya sebelum kita putar koleksi selanjutnya. Nah, ada Bung Denny Selanto. Ini simple tapi menarik nih. Kenapa pengertian bahasa Inggrisnya vinyl to final? Jadi piringan hitam ke bahasa Indonesia.
1: Ini memang kalau begini, kita menurut sedikit, sebelum terkenal dengan vinyl, itu di Indonesia umumnya dibilang dengan sebenarnya before-nya plat. Anda plat mungkin dengar tahun 60-an, bahasa kita 70-an, umumnya orang di atas 50-an, 60 tahun orang menyebutnya plat. Kemudian diterjemahkan lebih ke piringan hitam, kemudian abis itu ya sekarang ke vinyl. Itu mengikuti perkembangan zaman manusia ya, ke transisi. Singkatnya bahwa sekarang ini memang untuk seluruh dunia orang mengatakan itu vinyl.
0: Ya, betul. Nah, koleksi selanjutnya ini dari Bung Glenn ini ya, album terakhir Bung Joe. Singkat saja mungkin ceritakan sedikit tentang koleksi ini, Bung Joe.
1: Singkatnya ini luar biasa banget ya, istilahnya boleh dibilang Anda tahu almarhum Glenn dengan karya-karyanya luar biasa ya, sebelum dia ada label dengan musik bagusnya dan memberikan karya. Ini karya boleh dibilang ya memang sebelum dipanggil Tuhan, dan ini kita rilis sekitar tahun 2022. Jadi boleh dibilang ini karyanya luar biasa. Yep. Dan Bung Glenn sudah menjadi salah satu musisi hebat di Indonesia yang mempengaruhi industri musik di tanah air dengan karakternya dia membawa ritme-ritme khasnya lagu dari timur sana.
0: Oke, okay. Yeah. Kita langsung saja putarkan, ini dia hit single dari Bung Glenn, Romansa ke Masa Depan.

0: dari Glenn Fredly, piringan hitam dari PHR ya, dengan judulnya tadi adalah Romansa ke Masa Depan. Bung Jo, nah katanya juga tadi banyak sekali yang mendengarkan ya, tim-timnya dan rekan-rekannya, boleh disapa-sapa dulu mungkin di on air, ada siapa saja.
1: Thank you banget, pertama dari ke Master Tony Arif ya, itu boleh dibilang yang banyak menginspirasi kaitan dengan piringan hitam, dengan ulasan, analisa, dan itu sudah di putar banyak juga di acara jazz, khususnya boleh dibilang beberapa waktu lalu. Thank you. Dan kemudian teman-teman di kopi hitam, ya komunitas piringan hitam yang sempat juga share, semoga mereka juga mendengarkan ini, mungkin lagi pulang kerja atau mungkin lagi santai-santai. Thank you banget, boleh dibilang sudah menjadi bagian daripada komunitas piringan hitam. Karena ini berada di seluruh Indonesia mereka tuh, Mas Sony, ya dengan koleksi yang sangat keren-keren. Dan tentu tidak kalah pentingnya juga thank you buat tim PHR Group yang sudah mensupport bagian daripada perjalanan PHR selama ini. Dan tentunya Sonora All The Team,
0: luar biasa. Ya,
1: baik yang disebutkan dan yang tidak disebutkan di ruangan ini, kemudian Ibu Vivi, Pak Budiman, thank you Pak Markus, Ajeng, and all the team. Thank you so much.
0: Sebelum ke koleksi selanjutnya, kita mau Q&A lagi nih, Bung Jo, dari pendengar. Ini ada satu yang menarik nih, dari Bung Ivan. Jadi Bung Ivan ini menyebut rilisan vinil versi Jepang itu ada semacam gimmick label vertikal yang disematkan di kemasan jaket vinil ya, versi Jepang. PHR Records, apa ada rencana juga untuk pakai gimmick itu untuk rilisan khusus Indonesia?
1: Wah, insight yang menarik ya, Ivan ya. Singkatnya, itu sudah dalam planning kita memang. Karena formatnya itu, karena memang kalau dikatakan di Jepang, itu origaminya ya, sangat menarik. Dan ya, saya juga kebetulan kalau bilang Jepang, bulan Mei kemarin baru balik dari Jepang, Jepang hampir 3 minggu keliling sana. Bagian istilahnya melihatlah bahwa karya-karya di sana luar biasa banget. Dan itu memang menjadi bagian koleksi yang sangat penting. Kita harus mengakui bahwa memang masyarakat Jepang untuk koleksi ini sangat apik dan rapih. Tidak terkecuali, jangankan Indonesia ya, boleh dibilang negara Amerika, Eropa cukup mengakui bahwa memang Jepang sangat sangat boleh dibilang telaten untuk memelihara vinilnya. Dan kami lumayan banyak koleksian Jepang. Ya, boleh dibilang dan penggemar di Indonesia semakin banyak. Ya, mungkin topik koleksi bahasa Jepang kita bisa putar nanti dalam satu event tertentu.
0: Ya. Nah, koleksi selanjutnya, Bung Jo. Ini di JC, sudah curi start dengan Nadine Amizah rupanya. Penyanyi kekinian sekarang.
1: Banget, dan saya pikir itu tak terbantahkan, kita langsung dengarkan saja.
0: Langsung dengarkan dari album Selamat Ulang Tahun ya, Bung Jo, ini dia. Oh, ini ada labelnya Not For Sale. Hati-hati gak dijual.
1: Memang
0: koleksi. Kita akan putarkan judulnya apa, di JC? Bertaut. Ini dia, dari Nadine Amizah, dari Piringan Hitam.

0: Itu dia Nadine Amizah dengan Bertaut. Sebelum ke koleksi terakhir ya, saya mau satu lagi aja, Pak Bung Jo ya. Boleh ya? Pertanyaan yang datangnya dari Ibu Yustina. Saya ada dua pertanyaan. Waduh. Saya harus pilih salah satu nih karena waktunya terbatas ya. Mungkin yang pertama aja. Mengapa sebagian berarti yang kedua aja deh. Saya tidak konsisten. Yang kedua, apakah vinil berwarna itu terdengar sama bagusnya dengan vinil hitam?
1: Wah, oke, pertanyaan yang menarik. Singkatnya gini, kalau kita udah peka dengan sound, mungkin kita bisa bedain. Tetapi kalau tidak, umumnya orang mengatakan orang sama.
0: Oke.
1: Pertanyaannya untuk membedakan itu, tentu kita akan lihat secara analog dalam pengertian getaran, kelihatan tuh up down-nya. Tapi okay, kalau kasat kuping, umumnya tidak begitu bisa dibedakan. Tetapi kalau Anda sudah pengalaman hearing perbedaan ini dan lain-lain, karena itu pengaruh juga di sound. Itu bisa dikit, tapi itu sedikit lah, paling 5% lah kurang lebih. Okay. 5% dari sound yang ada ya.
0: Begitu. Okay. Koleksi terakhir yang akan diputarkan malam hari ini dari Bung Johan adalah dari Hindia ya.
1: Ya, India.
0: Boleh tunjukkan covernya Bung Jo. Ini juga not for sale. Ya,
1: ini juga legend. Ya, ini kita rilis waktu awal-awal start 600-700. Sekarang udah start 6-8-10 juta ini.
0: Wow, dari India ya.
1: 4 tahun terakhir. Jadi okay, kita rilis tahun 2022-2023.
0: Albumnya bertajuk Menari Dalam Bayangan. Dan kami akan putar. DJ saya pilih yang mana nih?
2: Evaluasi
0: ya. Oke, boleh. Dan terakhir sebelum kita closing, saya akan umumkan dulu ada total 4 orang yang beruntung ya, yang bisa mendapatkan special gift dari PHR. Tadi yang pertama adalah, sebentar saya coba cari dulu, yang pertama adalah Bung Denny kalau saya tidak salah tadi ya, yang bertanya di awal-awal. Bung Denny kalau masih ada mendapatkan voucher dari PHR. Kemudian tadi ada Bung Nicholas juga mendapatkan voucher. Kemudian Ibu Yustina yang tadi baru saja saya berikan pertanyaannya, juga Ibu Yustina mendapatkan voucher dari PHR. Dan satu lagi adalah Bung Ivan. Bung Ivan ini mendapatkan spesial vinyl yang dirilis oleh PHR Pressing ya. Flowery Melancholia. Selamat.
1: Bisa lihat itu warnanya apa?
0: Oh iya. Tang. Warnanya coba ya kita oh, merah. Pink. Wah, luar biasa sekali. Nah, jadi Bung Ivan selamat sekali lagi, nanti akan dihubungi para pemenangnya ya. Dan Bung Johan, terima kasih banyak sudah mampir ke Radio Sonora. Sebuah kehormatan bisa mengundang Bung Johan kali ini. Pesan terakhir mungkin Bung Jo.
1: Sekali lagi terima kasih, dan Anda sudah mendengar akan radio ini, teruslah support dengan program-programnya. Dan tentunya support untuk event-event atau acara-acara PHS.
0: Yep.
1: Piringan Hitam Sonora.
0: Mantap sekali. Sekali lagi thank you. Dan itu dia sahabat Sonora, akhir dari Piringan Hitam Sonora. Thank you so much untuk kalian sudah mendengarkan edisi special takeover bersama PHR. Dan ini dia persembahan terakhir. Ini dia koleksi dari Piringan Hitam Hindia.
3: Jangan. Bikin gue sembuh, guys.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Broko.
2: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
1: Kenapa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
2: Ih, tadi mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart Nemo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
2: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
2: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
3: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
2: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi.
3: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
4: Penasaran dong pastinya sahabat Sonora, pingin upgrade rumah modern tapi dengan harga yang terjangkau. Nah, bisa langsung aja nih buka websitenya sekarang juga, brokosmart.com. Pakai C ya, brokosmart.com, supaya bisa tahu nih ada apa saja keunggulan dan produk-produk dari Broko.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: kami di Sonora Network.
1: Broko.
2: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
1: Apa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
2: Ih, tadi Mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart di mall. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
2: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
2: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
0: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
2: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
0: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
3: Nah, sahabat Sonora, pengen kan rumah Anda itu makin aman dan nyaman sama teknologi canggih dari Broko? Kalau gitu, Anda harus buka sekarang nih biar tahu lebih banyak tentang Broko. Websitenya www.brokosmart.com. Pakai C ya, brokosmart.com.
0: Sonora FM News.

0: Hutan Sonora.
1: Sahabat Sonora, Komdigi resmi mengumumkan pemenang lelang frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz menargetkan internet 100 Mbps pada 2029 dan memprioritaskan blank spot di 538 desa di Indonesia. Kita akan simak liputan selengkapnya dari rekan kami Tito Suhandoyo. Silakan Tito.
2: Ya, baik sahabat Sonora, Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi resmi menetapkan 3 operator seluler sebagai pemenang seleksi penggunaan pita frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz yaitu PT XL Smart Telekom Sejahtera TBK, kemudian PT Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel dan PT Indosat TBK untuk pita 700 MHz. XL Smart memperoleh alokasi 30 MHz, sedangkan Telkomsel dan Indosat masing-masing 20 MHz. Sementara itu pada pita 2,6 GHz, Telkomsel mendapatkan 80 MHz, Indosat 60 MHz, dan XL Smart 50 MHz. Di mana penetapan tersebut diumumkan setelah seluruh tahapan seleksi selesai dan tidak ada sanggahan dari peserta hingga batas waktu yang telah ditentukan. Menteri Komunikasi dan Digital Muti Hafid mengatakan bahwa seluruh proses seleksi telah dilaksanakan secara transparan, akuntabel, serta melalui pemeriksaan dari sisi hukum, tata kelola, dan administrasi. Menurutnya, para pemenang diwajibkan menghadirkan layanan 4G berkualitas di 538 desa dan kelurahan yang masih mengalami blank spot atau sinyal lemah, sekaligus mempercepat penggelaran jaringan 5G hingga mencapai 51% dengan cakupan populasi nasional pada tahun kelima. Selain itu, peningkatan kualitas internet nasional dengan target kecepatan mobile broadband mencapai 100 Mbps pada tahun 2029, di mana pengelolaan spektrum tersebut juga diproyeksikan menyumbang penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sebesar 6 triliun rupiah pada tahap awal dan sekitar 30 triliun rupiah dalam 10 tahun. Berikut adalah pernyataan dari Menteri Komunikasi dan Digital Muti Hafid.
3: Pagi hingga mencapai setidaknya 51% cakupan populasi nasional pada tahun kelima dengan target kecepatan mobile broadband kita diharapkan dapat melompat secara bertahap ke 100 Mbps pada tahun 2029. Jadi ini juga untuk arah ke layanan kualitas internet yang lebih cepat.
2: Ya, baik sahabat Sonora, diketahui sebelumnya seleksi pita frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam mempercepat transformasi digital nasional, di mana frekuensi 700 MHz yang merupakan hasil digital dividen pasca migrasi televisi analog ke digital dinilai ideal untuk memperluas jangkauan layanan hingga wilayah terpencil. Sementara itu, pita 2,6 GHz memiliki kapasitas besar untuk meningkatkan kualitas jaringan di kawasan padat penduduk. Usai menyelesaikan lelang tersebut, Komdigi juga menargetkan proses pemanfaatan pita 900 MHz dapat dimulai pada tahun ini, sembari melanjutkan kajian terhadap pita 3,5 GHz yang diproyeksikan menjadi salah satu spektrum utama untuk pengembangan layanan 5G di Indonesia. Demikian Tito Sonora yang melaporkan kembali ke studio.
0: Demikian liputan Sonora.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget nggak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Ya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

Apa kabar? Sudah makan belum? Sudah pulang ke rumah masing-masing belum? Atau sudah bahagia belum? Aduh, yang itu pertanyaannya cukup berat ya. Saya harap semuanya semoga bahagia dan sudah siap untuk mengirimkan permintaan lagunya. Karena sekarang AMKM, Anda meminta kami memutar. Ini adalah program request di Sonora, di mana Anda boleh kalau mau minta satu lagu untuk saya putarkan malam hari ini. Saya punya waktu 2 jam nih ya, sampai nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat. Simple aja, untuk Anda yang mau request lagu boleh ke WhatsApp kami. Catat dulu WhatsAppnya, 0812-122-9200. Sekali lagi ya, 0812-122-9200. Syaratnya cuma satu, lagu yang boleh dimintanya adalah lagu di atas era 90-an, oke? Bersama Sony Wicaksono, mari kita mulai dulu dari Justin Bieber yang 2 hari lalu tampil juga di FIFA Halftime Show finalnya Piala Dunia, walaupun cuma beberapa menit ya. Intentions dari Justin Bieber.

MKI Malang bersama Sonora. Kita sudah putarkan lagu dari Michael Wants to Rock dengan Take Me to Your Heart. Yang satu ini pilihan dari Ibu Tati. Selamat malam Ibu Tati. Terima kasih loh sudah request lagu ini ya. Putaran lagu kedua, lagu aku diputerin sekali lagi. Terima kasih sama-sama Ibu Tati ya. Untuk Anda yang baru join, baru mendengarkan, entah itu ada yang baru pulang dari kantornya, entah itu ada yang dari tadi masih di jalan juga, atau apapun itu, atau sudah di rumah, bahkan sudah lagi siap-siap makan atau istirahat, boleh sambil ditemenin dengan lagu favorit Anda sendiri. Silakan kalau Anda mau request bisa ke WhatsApp kami di 0812-122-9200. Ada Ibu Eri. Salam kenal Ibu Eri. Napaknya baru pertama.

Bu Eri di Jogja, salam kenal dan matur nuwun. Di sini saya juga punya pesan dari siapa ini? Kalau lihat dari profilnya sih namanya Mbak Wardah. Selamat malam Mbak Wardah. Kok kayak ini ya, nama sesuatu gitu saya ingatnya. Bisa request lagunya Pictures of You-nya The Cure. Lagunya tahun 89. Coba kami berpikir dulu. The Cure, Pictures of You. 89 ya. 89, Pictures of You, The Cure. Sebenarnya lagunya enak sih ya. Mungkin ada yang lain. Oh, kalau saya cek ini masih bisa, karena rilisnya tahun 90 ini, walaupun di recordnya 89, masih lah, Mbak Wardah ya, boleh, Pictures of You-nya, yes, Pictures of You, The Cure, nanti juga akan kami siapkan, ini masih masuk ke kategori 90 song ya. Satu lagi, sekarang saya mau ke Mas Alan yang ada di Cikarang. Mas Alan juga salam kenal. By the way tadi Mbak Wardah salam kenal ya. Nampaknya juga baru pertama nih. Mas Alan juga salam kenal nih di Cikarang. Tolong putarkan lagunya Firehouse. Ududuh, mantap sekali lagunya. When I Look Into Your Eyes. Saya juga sambil nyanyi jadinya ya. Kita akan putarkan dulu ini dia. Shanice. Diawali dengan suasana pantai. Sengaja supaya Anda mungkin ketagihan pengen healing-healing ke pantai. Ini dia saya kasih. Judulnya adalah Loving You dari Shanice.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Smart Business Lunch, leadership that drives sales growth bersama James Gui, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker, akan menjawab strategi apa yang Anda perlukan. Rabu 29 Juli 2026 jam 9 sampai 1 siang waktu Indonesia Barat di Arum Resto and Ballroom Abdul Muiz Jakarta. Investasi Early Bird Rp690.000. Pendaftaran hanya sampai 12 Juli 2026. Investasi normal Rp990.000 akan dibuka mulai tanggal 13 Juli 2026. Daftar sekarang juga, hubungi Smart FM 0812 11 12 959. 0812 11 12 959. Smart Business Lunch dipersembahkan oleh Smart FM, part of Kompas Gramedia Radio Network. Media partner Sonora FM 92 Jakarta.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

When I Look Into Your Eyes dari Firehouse, ada yang bilang, dari mata turun ke hati. Dari hati turunnya ke? Kemana hayo? Ini percaya nggak? Ini termasuk yang percayakah dengan pepatah yang mengatakan dari mata turunnya ke hati? Kalau saya sih, saya mengutamakan yang langsung dari hati ya, tanpa ke mata. Oh, sis. Karena bagi saya, apalah arti penampilan kalau hatinya tidak bersih. Aduh, sedap. Tapi lagu permintaan Anda ini sedap-sedap nih, jujur, serius. Yang saya baca secara sekilas ya di AMKM di malam hari ini. By the way, hari ini ada Sony Wicaksono sampai jam 10 malam, pukul 22. Yang mau request lagu boleh, silakan. Lagunya 90-an ke atas, kami menyediakannya ke WhatsApp kami di 0812-122-9200. Sebentar deh, saya ini sebenarnya punya satu back sound yang jadi andalan saya, mana ya? Coba. Nah, ini baru back sound andalan saya nih. Udah lama banget gak pake back sound ini, sahabat Sonora. Ini kalau yang dulu dengerin ada di Sonora program Story Behind the Song, ini pake back sound ini kalau gak salah ya. Saya sendiri aja udah gak ingat. Yang jelas saya mau kenalan lagi nih sama satu warga malam baru. Seneng deh, banyak yang baru nih. Ada Dito sekarang. Selamat malam, Mas Dito. Ingin request lagunya dari Boyzone dengan Love Me The Reason. Katanya buat penyemangat kerja. Jam segini masih kerja, Mas Dito. Oh my God, oh my God. Berarti ini bisa diterka-terka gajinya 2 digit. Amin. By the way, sejak saya bapil nih dari akhir minggu lalu, satu hikmahnya adalah suara saya jadi agak serak-serak becek gimana gitu ya. Serak-serak seksi. Boyzone Love Me For A Reason sudah saya siapkan ya ke dalam playlist. Thank you so much untuk Mas Dito. Kemudian juga ada di sini, siapa ini namanya? Siapakah namamu? Ini ada 0856 sekian yang request lagunya Lionel Richie. Judulnya adalah I Call It Love. Untuk kawan-kawan Sonora, salam kenal dari Bush. Oh, dari Bush, dari Pontianak. Apakah di kau mantan presiden Amerika George W. Bush? Spesial katanya salamnya untuk Ria di Supadio. Selamat istirahat, semoga sehat selalu. Cuacanya panas, berasap. Waduh, Pontianak ya. Oke lah kalau begitu, kita ke Boyzone dulu sebelum kalian Lionel Richie. Asik nih lagu-lagunya nih. Love Me For A Reason buat Mas Dito. Semangat ya kerjanya ya.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora nih ya, untuk Anda yang saat ini mungkin punya aset mobil atau pengen menjalankan bisnis dan pengen tahu mulai dari nol bagaimana sih ya, karena di tengah kemajuan zaman dan pesatnya perkembangan teknologi nih, bisnis sekarang, apalagi bisnis digital ya, sekarang tuh jadi magnet nih yang menarik banget buat semua kalangan ya. Ya karena pertama sih peluang keuntungannya besar ya, bisnis digital. Terus juga operasionalnya juga cenderung praktis buat dijalankan. Apalagi sekarang nih hampir semua bidang usaha tuh udah bertransformasi juga kan ke arah digitalisasi. Nggak terkecuali juga industri transportasi. Ya kita bisa lihat contohnya lah ya, betapa masifnya aplikasi pemesanan transportasi yang mungkin juga Anda andalkan ya, yang juga saling bersaing ketat juga di pasaran. Nah, pernah kepikiran gimana caranya untuk bisa memulai bisnis transportasi, khususnya rental mobil nih, dengan memanfaatkan sistem digital, sekaligus juga punya unit kendaraannya secara nyata? Nah, berarti Anda dengarkan talk show-nya nih di Sonora FM 92 Jakarta tentu saja, besok hari Rabu, pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat bersama Ibu Aida M. Adam, Manager Marketing BeMore Indonesia, yang bakalan memperkenalkan sebuah peluang bisnis inovatif melalui BeMore Greening, katanya besok jam 8 pagi.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.

Lionel Richie, gak tau kenapa ya, dari sekian banyak penyanyi, Lionel Richie tuh yang menurut saya salah satu penyanyi yang effortless sih. Nyanyinya tuh kayak gak butuh effort yang gede-gede, tapi enak gitu loh. Ya kan, apalagi R&B lagu-lagunya. Ini tuh kayak setipe sama lagu-lagunya Neo ya, kalau yang Lionel Richie yang era 2000-an pertengahan tuh. Masih di AYKM Malam, sahabat Sonora, bersama Sony Wicaksono. Sebentar, saya mau pasang dulu back sound ini. Saya karena suaranya lagi gini ya, jadi saya pikir saya butuh back sound untuk, nah, untuk sedikit menebalkan suara saya. Yang mau join boleh, warga-warga malam, duh udah lama banget gak pakai sapaan itu, warga malam. Untuk yang dengerin dari 3 tahun lalu tuh, saya sering pakai sapaan itu, kayak contohnya R di Bandung, pendengar awal waktu R di Bandung nih, lagi dengerin juga sekarang ya. Tumben nih mau request nih R nih. Requestnya Jason Mraz yang judulnya kalau ada The Word As I See It. Kalau nggak ada judulnya The Remedy aja. Lagunya buat Kak Sony, buat Ibu Riza, buat Vina juga. Ibu Riza tadi juga hadir nih, ngasih saya salam. Coba Ibu Riza, nah ini dia. Oh mau say thanks tuh buat Kakak Wardah, dikasih salam buat another warga malam nih, Ibu Riza. Udah lama katanya gak denger lagunya. Oh ya, kalau ibu udah ngantuk, belum istirahat, udah jam 4 bangun, jam 4 pagi. Belum tidur. Tidurlah berarti Ibu Riza ya. Saya juga mau menyapa Ibu Diah, selamat malam, lagi makan malam labu siam, sambal kacang, tumis, cumi, asin, cabai hijau. Gak jauh-jauh pasti voice note-nya nyuruh saya makan sayur. Ada. Saya mau ke ini dulu ya. Tadi sih sudah tandai mana orangnya ya. Ini dia. Dari Mas Rian yang ada di Pademangan. Pademangan. Tahu enggak sih kenapa namanya Pademangan, sahabat Sonora? Tahu enggak? Ada sejarahnya tahu. Jadi Pademangan itu dulunya tuh jadi tempat tinggal Demang. Demang itu sebutan kalau zaman kolonial tuh pejabat, sahabat Sonora. Pejabat gitu. Nah, Demang itu waktu itu tinggalnya di lokasinya itu si Pademangan. Dan waktu itu juga erat kaitannya dengan aktivitas masyarakat pesisir, emang deket kan sama pelabuhan juga, sahabat Sonora. Dan daerah ini memang dulu tempat tinggalnya si Demang-Demang atau pejabat-pejabat di masa lalu. Makanya orang-orang sering nyebutnya tempat para Demang. Jadi bukan karena ini ya, Pademangan disebutnya kayak nanya orangnya di mana, orang-orangnya Pademangan. Pademangan kalau itu mah di jadi ngapak loh ya, Pademangan. Bukan, Pademangan itu karena Demang. Jadi bahas Pademangan nih kita nih, gara-gara Mas Rian Adam nih. Request lagunya White Lion, Till Death Do Us Part. Cakep banget. Lagunya katanya buat Pak Haji. Halo Pak Haji, Pak Haji Komarudin. Udah ngopi belum Pak Haji? Sama salam juga buat Koh Leo yang lagi kerja di malam ini. Oh semangat kalau gitu Pak Haji sama Koh Leo ya. Ini dia, kita persembahkan White Lion, Till Death Do Us Part.

0: Itu dia sebuah tembang-tembangan. Sebuah lantunan dari White Lion dengan Till Death Do Us Part menemani waktu isi rehat atau santai waktu ngopi Anda. Buat Pak Haji sama Kokoh tadi ya, disalamin dari Mas Rian Adam yang ada di Pademangan. Ini nih Ibu Diah nih, sekali mention sayur ngerespon langsung.
1: Mas Soni, aku gak nyuruh makan sayur,
0: tapi
1: malah aku nyuruh makan es krim. Waduh. Yang banyak, jadi cepet sembuh. Gitu Mas Soni.
0: Oh gitu ya.
1: Terima kasih.
0: Kayak ini, kayak anak kecil ya, bocil-bocil kalau batuk udah dikasih es krim aja ntar sembuh gitu ya. Malah yang ada radang saya makin meronta-ronta ini Ibu Diah. Saya mau nyapa Ibu Wati. Ibu Wati, selamat malam. Absen saja di malam hari ini, dengerin aja nemenin lembur. Hari gini masih lembur. Waduh, waduh, waduh, waduh. Gajinya 2 digit pasti Ibu Wati ya. Amin ya robbal alamin. Setelah ini kita punya, oh ini saya mau ke ini dulu deh. Mbak Fitri. Mbak Fitri yang ada di, ada di mana hayo? Mbak Fitri di Bekasi. Mau request lagu, lagunya buat menghibur diri sendiri katanya. Kenapa? Apalagi nih judulnya Why Less Sad dari AJR. Aduh, kenapa lagi sedih Mbak Fitri, butuh dihibur. Aduh, semoga good things bisa segera datang ke Mbak Fitri ya. Menemani Mas Soni yang masih bertugas siaran supaya gak ngantuk. Oh aman, aman aja kalau saya masih nungguin makannya datang nih. Si abang ininya belum datang. Ini satu lagu dari AJR, Why Less Sad, nanti akan saya siapkan. Tapi sebelum itu tadi yang diminta sama KKR ya, yang ada di Bandung. Judulnya adalah The World As I See It. Saya tuh sempat mikir-mikir kayak familiar. Memang ternyata memang benar, saya cek, oh ini bukunya, bukunya Albert Einstein, benar. Buku memoirnya, salah satu buku legend tuh. Era lawas tuh bukunya The World As I See It. Ternyata setelah saya cek juga, oh ternyata Jason Mraz terinspirasi juga nih sama bukunya si Albert Einstein ini. Akhirnya bikinlah lagunya dengan judul yang serupa, judulnya The World As I See It, yang dirilis tahun 2011. So ini dia sahabat Sonora. Ini lagu yang gak lama sih, sekitaran 2 tahun setelah dia booming lewat lagunya I'm Yours. Nah, habis itu dia request rilis lagu ini, The World As I See It, dari Jason Mraz.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Smart Business Lunch, leadership that drives sales growth bersama James Gwee, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker, akan menjawab strategi apa yang Anda perlukan. Rabu 29 Juli 2026 jam 9 sampai 1 siang waktu Indonesia Barat di Arum Resto and Ballroom Abdul Muiz Jakarta. Investasi Early Bird Rp690.000. Pendaftaran hanya sampai 12 Juli 2026. Investasi normal Rp990.000 akan dibuka mulai tanggal 13 Juli 2026. Daftar sekarang juga, hubungi Smart FM 0812 11 12 959. 0812 11 12 959. Smart Business Lunch dipersembahkan oleh Smart FM, part of Kompas Gramedia Radio Network, media partner Sonora FM 92 Jakarta.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.

0: Sonora FM 92 Jakarta News, Rabekan Music. Harusnya ya, harusnya lagi ini tidak terputar sahabat Sonora. Tadinya ini abis Bunga Citra Lestari nih Aku Pasti Datang, yang diminta oleh Mas Herjuno di Tangsel. Harusnya udah berarti sampai sana, cuman karena tadi saya be right back abis ngambil makanan dari orderan online. Jujur banget saya. Jadinya keputer lah lagu ini. Sudahlah. But sorry for inconvenience. Maafkan atas ketidaknyamanannya dipotong di tengah-tengah ya. Karena kalau lagu ini diputar sampai habis akan nabrak tanda waktu. Padahal 4 menit lagi kita udah masuk pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 21 waktu Indonesia Barat.
0: Yap, benar. Jadi kalau di Sonora tuh gak boleh lewat kalau ada tanda waktu ya. Harus pas. Gak boleh lebih, gak boleh kurang juga. Sudah masuk di jam kedua ya. Kita mau kumpulkan dulu tadi di Mas Herjuno sudah masuk. Kemudian juga Ibu Wati. Ibu Diah tadi ya. Apa namanya? Request lagu ya. Silakan Ibu Diah.
2: Selamat malam Mas Sony. Apa kabar?
0: Baik.
2: Semoga Mas Sony sehat selalu.
0: Amin.
2: Dan tetap semangat. Aku Diah dari Bungur Senen ingin request lagu Sakura. Dari Rosa untuk suamiku tersayang Yosi Nurcahya. Semoga sehat selalu, tetap semangat dan sukses, dan Sabar.
0: Kun
2: fayakun. Insya Allah.
0: Saya sampai.
2: Kemarin itu akan berlalu.
0: Nah, itu dia.
2: Dan untuk para kru Sonora yang sedang bertugas, semoga sehat selalu, tetap semangat. Terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Sebenarnya DVN tambahan nih, ngasih rekomendasi obat kumur untuk radang tenggorokan. Oh siap. Noted, makasih ya Ibu Diah rekomendasinya. Saya nanti izin makan dulu sahabat Sonora. Ada juga orang Pademangan lagi yang masuk, boleh. Ini ada Endung temennya Mas Rian tadi nggak? Endung yang tadi Pademangan juga. Ini minta lagunya Shania Twain, judulnya Any Man of Mine. Oke, boleh. Shania Twain masuk Any Man of Mine ya. Buat kru Sonora aja siap. Terima kasih buat semangatnya. Berikutnya, ini ada yang komen juga. Orang Pademangan bukan ini. Pak Yanto dari Sukabumi. Back for good dari Take That. Masuklah 90-an meh. Hatur nuhun sami-sami. Tahun 90 sampai 95 saya tinggal di Pademangan. Oh, pantes. Karena kerjanya di ASMK, di bank warna biru itu. Oh, tahu. Tapi saya bukan Demang ya. Aminin aja, siapa tahu ada rezekinya jadi Demang ya kan. Back for good Take That sudah masuk juga. Saya masukkan dulu ke dalam playlist. Kemudian ada juga Mas Naufal. Selamat malam.
3: Selamat malam MKM Malam Sonora. Saya Naufal dari Kramat Jati, Jakarta Timur. Saya mau minta diputarkan lagu dari BTS yang berjudul Dynamite. Lagu ini Bu Sonora semuanya, untuk Bu Foni, Bu Riza, Bu Sylvia, Bu Lena, Bu Nur, Bu Rianti, Bu Wati, Mbak Asti, dan juga untuk kru Sonora yang sedang bertugas. Terima kasih.
0: Terima kasih. Ih, pinter deh kakak Noval ya. Requestnya lagu BTS yang Dynamite. Karena lagu ini naik lagi ya. Gara-gara dinyanyiin oleh BTS di FIFA Halftime Show-nya final Piala Dunia. Yang jadi perhatian adalah karena dia tuh, mereka tuh mengganti lirik, salah dua potongan liriknya. Jadi ada dia pokoknya masukin insert kata-kata football sama satu lagi apa gitu sih, lupa. Ini dia sahabat-sahabat, ini dia, BTS Dynamite.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.

0: hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
1: Wah, makasih Don.
2: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
1: Iya, kaget tapi seneng banget.
2: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
3: Terus dengarkan Sonora Network.

0: For Good. Dari Tag That, saya juga kembali. I'm back, Sony Wicaksono di Ayam Kaya Malam.
1: Back for good.
0: Kita masuk lagi nih. Oh, warga Malam Baru yang lainnya. Ada Mbak Ria di Pontianak. Salam kenal Mbak Ria. Ih, seneng banget deh banyak yang saya ajak kenalan hari ini. Salam dulu katanya spesial buat Bang Bush di Addis. Oh, tadi ternyata temenan sama Bang Bush ya. Buat abang penyiar juga makasih banyak. Makasih juga. Requestnya adalah Richard Marx yang judulnya Now and Forever. Saya juga ingin menyapa nih, ada abangku Bang Ray di Cibinong yang minta lagunya The Cranberries dengan Out to My Family. Boleh deh. Tadi apa? Out to My Family Cranberries, sama satu lagi adalah yang direquest dari Pontianak, Richard Marx, Now and Forever. Oke. Boleh kita masuk dulu ke sesi 90s lagi. Kita mulai dari Richard Marx sama Bos Nurah, Now and Forever. Siapa yang menyukai lagu ini, langsung saja

Back to AMK Malam bersama Sony Wicaksono. Sekarang akhirnya saya nge-live lagi nih di TikTok @radio.sonorafm92. Silakan kalau ada yang mau cek-cek nih, ceki-ceki. Ini kalau saya boleh gambarkan, enggak tahu kenapa kok lightingnya kayak gelap ya, padahal lampunya udah dinyalain. Oh, mungkin karena ruang redaksi lampunya udah mati. Jadi kenapa? Yang penting tap-tap like aja ya, sahabat Sonora, walaupun baru mulai 7 menitan. Bon Jovi-nya Bed of Roses. Oke, saya tadi request nyari Santa Fe kok gak ketemu ya? Padahal ada loh, harusnya loh. Makasih buat Bang Afif udah di-follow TikTok-nya. Saya mau sapa-sapa dulu deh yang ada di TikTok ya. Genesis-nya, aduh, ini khusus 90-an ke atas, Mas Heru. Ada juga Mbak Asti, selamat malam. Besok ada di kantor nggak? Ada dong pasti. Ada juga di sini Bang Ihwan. Nah, ini yang request Santa Fe. Nanti dicari dulu ya Bang Ihwan ya. Harusnya ada nih. Kemudian juga ada Ibu Cucun Sukmawati. Keren nih kaosnya di Beatles. Oh iya dong. Ini adalah kebanggaan saya, Ibu Cucun. Katanya suaminya favoritnya di Beatles juga. Ah, kasih salam buat suaminya ya, Ibu Cucun. Saya sama suaminya berarti sama, Beatlemania. Is keren. Tanyain dong lagu favoritnya suaminya apa, Bu Cucun. Ada juga Blackjack, ada juga SOS, selamat malam. Ada juga V Herawati, selamat malam juga. Ada di sini juga Bocokok dari Banten. Silahkan, ada Bang Kander dari Jambi juga hadir. Ada Wafa Radio, halo. Oh, Hendra, Mas Hendra di Semarang, Jawa Tengah. Selalu walaupun di Semarang tapi dengernya Sonora Jakarta ya. Is mantap banget dong. Brojo juga. Bang Ferdi, salam untuk Paul McCartney. Oh iya, nanti saya sampaikan ya. Tadi aja baru ngejapri saya. Si akrab banget tuh ya. Brojo sama Mbak Asti, makasih udah dikasih giftnya loh ya. Ini kebetulan ada yang request dulu. Requestnya tadi adalah Backstreet Boys dengan Shape of My Heart. Dari permintaan yang datang dari X Yauts. Ini dia.

Bed of Roses dari Bon Jovi Sobat Senreh. Buat yang lagi dengerin, buat yang masih nonton di TikTok @radio.sonrafm92 sini, salaman dulu yang masih nonton di TikTok. Iya. Kalau di TikTok mah bisa lihat visualnya. Dengerin radio doang mah udah enggak zaman. Nonton radio, nah sekarang zamannya gitu. Ya kan udah banyak radio-radio yang nge-live juga di TikTok, termasuk juga Sonora, enggak mau kalah dong ya. Sekarang saya mau sapa-sapa banyak oi yang di TikTok ya, luar biasa. Padahal baru 20 menit saya nge-live-nya. Bang Yoga tadi ya, ada juga Erik Rande Bunga, cakep. Selamat malam, Kak. Selamat malam. Ada juga Mbak Risanti hadir dari Tangsel, Tangerang Selatan. Eh, sebelah mana nih? Ihwan Serpong. Oh iya, tadi ada yang nanya, KBSS ini naik apa dari Jatinegara? Bener, turunnya di Serpong. Kirim-kirim salam katanya dari Erik Rande Bunga buat Sulayaman, Antoni, juga Selfie, juga istriku yang tercinta. Oke, siap. Tolong tanyain Selfie dong, dia suka foto kamera depan gitu enggak? Selfie dong itu. Oke, garing. Ada juga Kang Mardani, selamat malam, masih Sunda ternyata. Ada juga Bang Ande, ada juga Bang Purnomo Wijaya dari 98 nih, katanya seneng dengerin Sonora kalau di kampung Purwokerto. Ada juga Sonora mantap jadinya, is luar biasa. Dulu ingat penyanyi katanya Mbak Susan dari Kabar Sia. Oh iya bener, Mbak Susan itu salah satu legend juga kalau di Sonora ya. Ada juga di sini Ibu Rianti, sapa boleh Ibu Rianti, selamat malam. Maman Racing Biker, salam buat Rara dong. Siap, nanti disalamin ya dari Maman Racing. Maman Racing lagi namanya. Ada juga Ibu Vande Kelapa Gading hadir, siap. Ada juga kakak yang cantik, kakak Risanti dari Ciputat kakak. Ay, siap Ciputat. Udah gak macet kayak kalau jam segini ya. Ada juga Kak Inge Ingriani. Kang Sony, saya dulu sering dengerin Sonora nih waktu kuliah, ikut AMKM juga dapat gift dari AMKM. Ah, apa giftnya, masih inget gak? Kayak inget. Kemudian juga ada dari Cibiru. Hey, dekat atau dari rumah saya dulu di Bandung ya, ada Teh Dila. Aduh, luar biasa, langsung keluar Sundanya kan. Reef Riders dari Bogor, makasih loh udah di follow. Saya juga sekarang domisili di Bogor nih, Reef Riders nih. Ada juga Ayo Wicaksono. Eh, nama kita sama, Sony Wicaksono, Ayo Wicaksono, semarga kita ya. Dari Priok hadir, siap. Ibu Cucun, oh udah selesai ditanyain suaminya. Katanya suaminya suka semua lagu The Beatles, suka kata ya, jadi semua favorit dia. Ais, luar biasa. Salam dari Kuala Lumpur. Ai, ternyata makciku dari Kuala Lumpur ya. Ada juga Mas Greg dari Jogja, Pendi Ginario, salam kenal Kak Pendi. Kemudian juga ada Rojowono yang datang dari dari Rojowono nih. Katanya mau kasih salam buat mantan yang sudah punya suami yang ada di Ciputat Tangerang. Aduh, sakit. Salam satu profesi. Salam satu profesi ya. Ada another announcer, Mas Bayu 79. Ini enaknya kalau siaran di TikTok bisa saling nyapa-nyapa juga ya. Ini WDW langsung tembak ke on air nih ya, guys. Ini ada dua lagu yang saya siapkan. Yang pertama adalah Cakakan Through the Fire. Saya sudah lupa siapa yang request tadi, yang penting hadir aja nanti ya di TikTok. Ada juga tadi yang request, kalau ini saya masih ingat, Lozika Lozia ya, Talent Dwayne. Katanya pengen yang galau-galau. Aduh, yang galau-galau saya fasilitasi duluan deh. Love Will Lead You Back.

0: Yap, jingle IMKM sudah terputar. Yah, sayang sekali. Itu artinya IMKM-nya udahan deh. 4 menitan lagi. Tapi kalau di TikTok, saya bisa kasih extra time lah ya. Karena saya juga baru setengah jam juga menyapa Anda. Tapi yang jelas saya mau kasih terima kasih udah dari jingle. Oh, tenang, Kang Mardan nih. Kalau jingle IMKM ini bertahan dari sejak IMKM ada tahun 1972. Sampai sekarang masih ini jingle yang setiap akhir closing selalu ada. Tapi saya mau kasih permintaan maaf dulu ya untuk yang belum sempat tadi seperti Bung Jo Cavalera, banyak kalau yang di TikTok mah. Kalau di WhatsApp juga sebenarnya banyak nih. Mari kita absen yang ada di WhatsApp ya. Kita run through dulu. Run through seperti kerjaan kalau run through. Mikael, mohon maaf Mikael, di Adamsnya belum sempat. Ada juga Mas Daniel Wisana Jaya, Kaguya dari Bogor, Ibu Nur Pekalongan, ada juga di sini Mbak Lucia, Ibu Lucia. Kemudian juga Pak Philip, Ibu Yanti Tangerang. Kemudian juga Mas Wahyu Irawan. Ada Ibu Sri juga, mohon maaf, Mas Asyari Imam dari Bekasi. And then juga ada Pak Franco dari Serpong. Berikutnya juga yang belum sempat lagunya adalah Ibu Vera. Ada juga Ibu Anastasia. Sebentar, saya batuk dulu. Ada juga di sini siapa ini? Dari Mangga Besar, Pak Rudi Bong, Pak Alberto, kemudian juga Ibu Christine, ada juga di sini Mas Ardi di Jogja, Om Henry juga belum sempat ya lagunya, mohon maaf sekali teman-teman. Kalau gitu saya pamit dulu undur diri. Tadi ada yang nanya rest and relaxnya apa nih? Kalau hari Selasa The Legend, kita punya playlist khusus untuk lagu-lagu dari sang legenda. Ini ada David Foster, kemudian juga ada Earth, Wind and Fire, ada juga nanti. Oh, banyaknya sih David Foster ya. David Foster, and then nanti akan ada juga James Ingram, The Curse. Sebenarnya ini ada campuran sedikit, tapi dominannya, mostly-nya adalah David Foster nanti, sahabat Sena. Siapa nih? Pecinta David Foster, legenda yang sudah pernah main ke Sonora dan bahkan membubuhkan tanda tangan di piringan hitam Sonora. Oke deh, kalau gitu terima kasih sekali lagi sahabat Sonora. Kalau besok, nanti besok tuh AMKM, oh saya lagi, besok malam. Kok sih jadi lupaan ya, padahal saya sakitnya batuk. Ya udah deh kalau gitu sahabat Sonora, saya pamit undur diri. Selamat malam teman-teman. Have a good night, have a good rest. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman dan mudah. Dimanapun dan kapanpun siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

0: pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Oh, ini tuh orangnya. Kocak deh, baru tahu.
2: Ngapain sih?
1: Ih, ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
2: Ya ampun, iya ih. Seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
1: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
2: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
1: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
3: Rest and relax, Sonora FM.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: News, Traffic and Music, Sonora FM.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
2: Pukul 1 waktu Indonesia Barat.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.

0: on this. Your daily dose of news, traffic, and music. Sonora FM.
1: Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.
2: Pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: News, Traffic and Music, Sonora FM.
1: Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, Traffic, and Music.
2: Pukul 3, waktu Indonesia Barat.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

0: ya seruput kopi pagi-pagi gini?
1: Pak, udah belum minum kopinya?
0: Ya.
1: Ih, papa apa sih? Diajak ngobrol juga.
0: Oh, mami ajak ngobrol. Maaf, papi pakai headset tadi. Ini loh lagi dengerin Sonora Pagi.
1: Yuk, kita masih terus menemani di Sonora Pagi. Semangat untuk Anda yang mulai beraktivitas. Jangan lupa ditunggu ya.
2: Tidak ada pagi yang lebih menyenangkan selain mendengarkan Sonora Pagi. Di sini, Anda akan ditemani penyiar yang penuh semangat dengan beragam topik terkini untuk jadi pondasi pagi Anda.
3: Mengapa sih sebetulnya praktek korupsi kepala daerah ini tetap marak?
4: Politik biaya tinggi itu menjadi faktor pendorong utama para kepala daerah melakukan korupsi.
2: Selain itu, ada info lalu lintas sebagai panduan perjalanan dan pastinya lagu-lagu yang bisa jadi mood booster.

0: Gitu loh, Ma. Siarannya asik kan?
1: Oh iya ya, Pa. Emangnya ini kapan aja siarannya?
0: Sonora Pagi itu setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 sampai 10 pagi di Sonora FM 92 Jakarta. Oh iya, Ma. Tadi Mama mau ngajak obrol apa sih?
1: Papa udah beres belum minum kopinya? Masa nggak berangkat kerja?
0: Aduh.

0: Your daily dose of news, traffic, and music. Sonora FM.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.id.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: seruput kopi pagi-pagi gini.
1: Pak, udah belum minum kopinya?
0: Ya.
1: Ih, papa apa sih? Diajak ngobrol juga.
0: Oh, mami ajak ngobrol. Maaf, papi pakai headset tadi. Ini loh lagi dengerin Sonora Pagi.
2: Yuk, kita masih terus menemani di Sonora Pagi. Semangat untuk Anda yang mulai beraktivitas. Jangan lupa ditunggu ya.
3: Tidak ada pagi yang lebih menyenangkan selain mendengarkan Sonora Pagi. Di sini, Anda akan ditemani penyiar yang penuh semangat dengan beragam topik terkini untuk jadi pondasi pagi Anda.
4: Mengapa sih sebetulnya praktek korupsi kepala daerah ini tetap marak?
5: Politik biaya tinggi itu menjadi faktor pendorong utama para kepala daerah melakukan korupsi.
3: Selain itu, ada info lalu lintas sebagai panduan perjalanan dan pastinya lagu-lagu yang bisa jadi mood

0: Itu loh, Ma. Siarannya asik, kan?
1: Oh iya ya, Pak. Emangnya ini kapan aja siarannya?
0: Sonora Pagi itu setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 sampai 10 pagi di Sonora FM 92 Jakarta. Oh iya, Ma. Tadi Mama mau ngajak obrol apa sih?
1: Papa udah beres belum minum kopinya? Masa nggak berangkat kerja?
0: Aduh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sonora FM News, Traffic and Music.
2: Waktunya Anda mendengarkan Sonora Pagi. Lagu-lagu yang menghibur dan memberi semangat di pagi hari. Update informasi terkini, informasi seputar cuaca dan lalu lintas, topik-topik yang menarik untuk didiskusikan bersama, hanya di sini, di Sonora Pagi.
3: Hanya di sini, di Sonora Pagi, sahabat Sonora, kita akan bahas topik menarik dan tentu saja update informasi-informasi, termasuk update lalu lintas ya untuk sahabat-sahabat Sonora yang tengah berkendara. Pada pagi hari ini saya Yudi Samadi, senang sekali bisa berjumpa dengan sahabat-sahabat kembali, dan silakan nanti Anda boleh juga update, boleh berbagi semangat, boleh absen pagi ini di WhatsApp kami 0812-122-9200. Semoga semuanya sehat ya dan semangat untuk menjalani hari ini di hari Rabu, sudah tanggal 22 Juli 2026 sahabat-sahabat Sonora. Tentu ada banyak hal menarik yang kami bagikan kepada Anda. Tentu juga kita akan bahas topik menarik yang nanti bisa Anda komentari pada pagi ini ya. WhatsApp-nya 0812-122-9200 ya. Bagaimana cuaca di tempat Anda juga Anda boleh bagikan nanti infonya sambil absen, sambil berbagi semangat pagi ini. Kita mulai dengan satu lagu lawas dari Brian McKnight dengan iringan saksofon Kenny G. Ini dia. Pasti sebagian hafal dengan lagu yang satu ini ya. Intronya sudah terdengar. Careless Whisper.

Ya, lagu ini mungkin membawa kita ke beberapa dekade lalu, sahabat Sonora. Lagu yang dipopulerkan oleh George Michael, Careless Whisper. Semoga ini bisa menghibur sahabat-sahabat Sonora semuanya yang baru bangun pagi ini mungkin ya, yang baru bersiap-siap. Dicek kembali 22 Juli tanggal genap ya. Ini berarti kendaraan yang berplat genap saja yang bisa melintas di ruas-ruas yang berlaku ganjil genap untuk hari ini, sahabat Sonora. Kemudian juga persiapan kontraflow ini diberlakukan di beberapa ruas tol pagi ini untuk Jakarta dan sekitarnya, seperti di ruas tol Jagorawi, kemudian juga di tol Jakarta Tangerang dan tol dalam kota dari Halim sampai dengan Senayan. Dipersiapkan kembali juga saldo uang elektroniknya, sahabat Sonora. Untuk Anda yang akan masuk ke ruas tol, secara umum pantauan di beberapa ruas tol masih lancar pada pagi hari ini. Kemudian tadi ada informasi, oh, kecelakaan nih sahabat Sonora di ruas tol Semarang Batang di Ngalian kilometer 413 arah Krapyak. Kendaraan truk Fuso di lajur kiri masih ditangani petugas saat ini. Hati-hati ya untuk Anda yang sudah mungkin nyetir lebih dari 4 jam, 3 jam. Kalau misalnya sudah mulai mengantuk, istirahat dulu, jangan dipaksakan ya. Biasanya memang pagi hari ini setelah semalaman on, mulai ngerasa timbul kantuk tuh pada saat sudah mulai pagi. Apalagi nanti kalau matahari sudah ada anget-anget dikit, waduh, itu sebaiknya istirahat dulu ya. Jangan dipaksakan kalau memang sudah terasa lelah sekali. Perakiraan cuaca untuk hari ini, Rabu 22 Juli, cuaca di kota-kota seperti Medan, Padang, Pekanbaru, Palembang, Bandar Lampung, Pontianak, Banjarmasin, Samarinda, Makassar, Manado, Ambon, Jayapura, dan Denpasar. Prediksinya mengalami kombinasi cuaca cerah berawan dengan peluang hujan lokal pada periode tertentu. Sementara itu, Anda yang tinggal di kota Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Mataram, dan Kupang cenderung menikmati cuaca cerah hingga berawan dengan peluang hujan yang relatif lebih kecil seiring masih dominannya musim kemarau di sebagian besar wilayah Indonesia. Untuk Jabodetabek sendiri, cuaca diperkirakan cerah hingga berawan pada pagi hari, kemudian berpotensi berubah menjadi berawan tebal hingga ringan di sebagian wilayah pada siang atau sore, terutama di Bogor, Depok, dan sebagian Jakarta Selatan, serta Jakarta Timur. Sementara Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat, Tangerang, dan Bekasi umumnya diperkirakan berawan hingga cerah berawan dengan peluang hujan yang lebih rendah. Suhu udara berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara yang relatif tinggi hari ini.

0: Morning Inspiration.
1: Seorang ibu bertanya kepada anaknya yang berusia 5 tahun, "Kalau mama dan kamu sedang pergi bermain, lalu kita kehausan tapi tidak ada air, dan kebetulan di dalam tas kecil kamu ada 2 buah apel, apa yang akan kamu lakukan?" Si anak berpikir sejenak, lalu menjawab dengan mantap, "Saya akan menggigit kedua apel tersebut." Mendengar jawaban si anak, ibunya pun kecewa. Awalnya ia berpikir untuk segera mengajarkan anaknya mengenai apa yang seharusnya dilakukan. Namun sang ibu terdiam dan mencoba bersabar. Kemudian sang ibu berkata lembut sambil membelai sayang kepala anaknya, "Bisakah kamu beritahu mama alasan kenapa kamu melakukan itu?" Sang anak pun menjawab sambil matanya berbinar cerah, "Karena saya akan memberikan apel yang lebih manis kepada mama." Begitu mendengarnya, hati sang ibu pun tersentuh. Tanpa terasa, air mata haru pun jatuh membasahi pipinya. Sahabat Sonora, terkadang dalam keluarga dekat atau harmonis pun bisa muncul kesalahpahaman. Untuk itu yang kita perlukan adalah kesabaran dan kemauan untuk mendengar secara tuntas penjelasan dari orang-orang yang kita kasihi.

Selamat pagi sahabat-sahabat Sonora. Di pagi ini tadi ada Ibu Vera ya menyapa kita semua. Halo, selamat pagi Ibu Vera. Salam sehat, tetap semangat katanya untuk semua sahabat Sonora. Ibu Aneke juga selamat pagi. Dan berjalan bersama. Oke, terima kasih, selamat pagi, semangat ya. Oke, ada Ibu Pak Yohanes, selamat pagi juga. Terima kasih sudah berbagi. Semangat juga pagi hari ini ya. Tetap semangat yang harus memulai aktivitas, yang harus segera bekerja, bersiap-siap untuk menjalankan pekerjaan Anda dengan penuh sukacita. Ada Ibu Pinka, morning Mas Yudi, stay healthy and happy. You too Ibu, terima kasih banyak ya sudah menyapa kita semua pagi ini. Stay happy and healthy juga ya. Piala Dunia sudah selesai sahabat Sonora. Spanyol sudah membuktikan diri sebagai tim terbaik di dunia dalam ajang pesta bola 4 tahunan itu. Dan kemarin memang pertama kali dalam sejarah dengan jumlah tim yang sangat besar ya, 32 tim. Dan ini ada wacana baru bahwa tim yang akan bisa ber

laga di Piala Dunia 2030 4 tahun mendatang bisa diikuti oleh 64 tim. Wow, semakin banyak sahabat Sonora. Tujuannya sebetulnya mulia ya, karena ingin memberikan kesempatan kepada negara-negara lain untuk ikut berpartisipasi. Tapi tentu dengan semakin banyaknya negara yang berpartisipasi, maka angka kunjungan wisata, kemudian juga uang yang dihasilkan dari perhelatan tersebut akan semakin besar. Jadi ada profit oriented juga ya. Presiden Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan juga ikut bersuara, mengatakan bahwa Piala Dunia 2030 akan diikuti oleh 64 tim. Hal itu diungkapkan oleh Dominguez melalui unggahan di akun X-nya. Disebutkan oleh Dominguez bahwa penambahan tim peserta ini sebagai bagian dari perayaan 100 tahun berlangsungnya Piala Dunia yang pertama kali digelar pada tahun 1930. Sudah 100 tahun ya di 2030 nanti. Berdasarkan draft jadwal yang diajukan FIFA, pertandingan khusus peringatan 100 tahun akan digelar di Uruguay, Argentina, dan Paraguay pada 8 dan 9 Juni 2030. Di Amerika Latin kali ini, sahabat Sonora, setelah itu laga pembukaan utama di negara tuan rumah, yaitu Maroko, Portugal, dan Spanyol akan berlangsung pada tanggal 13 dan 14 Juni 2030. Dan partai final akan dijadwalkan akan dihelat pada tanggal 21 Juli 2030. Sejauh ini belum ada konfirmasi resmi dari FIFA mengenai rencana Piala Dunia 2030 melibatkan 64 tim. Namun pada 12 Juli lalu, Presiden FIFA Gianni Infantino mengkonfirmasi bahwa pihaknya akan membahas kemungkinan memperluas Piala Dunia yang diikuti oleh 64 tim. Dan jika wacana itu terwujud, maka akan ada 128 pertandingan yang akan dimainkan untuk Piala Dunia 2026 diikuti 48 tim ya. Oh, 48 tim bukan 32 malah ya. Ada 104 pertandingan yang dimainkan hingga partai final. Dan tentu kita juga berharap mau 48 tim mau 64 tim ya, sahabat Sonora. Yang penting sih Indonesia bisa main di pesta bola 4 tahunan tersebut.

0: Morning Inspiration.
1: Di sebuah ruang kelas sederhana di Papua, sekelompok anak sedang duduk berhadapan dengan soal-soal fisika. Bukan soal biasa, itu adalah soal yang setara dengan Olimpiade Sains tingkat dunia. Di depan mereka, berdiri seorang pria bernama Yohanes Surya, pria yang lahir di Jakarta 6 November 1963. Sejak muda, Yohanes menekuni fisika hingga melanjutkan studi ke luar negeri dan meraih gelar doktor di College of William and Mary, Amerika Serikat di era 90-an. Sekembalinya ke Indonesia, Yohanes dikenal sebagai pelatih tim Olimpiade Fisika Indonesia. Di tangannya, Indonesia mulai meraih berbagai medali di ajang internasional. Namun di satu titik, ia mengambil keputusan yang berbeda. Sekitar tahun 2006, Yohanes Surya pergi ke Papua, wilayah yang sering dianggap tertinggal dalam akses pendidikan. Banyak yang meragukan keputusannya. Bagaimana mungkin anak-anak di daerah dengan keterbatasan fasilitas bisa bersaing di level dunia? Tak ada yang percaya kecuali Yohanes sendiri. Ia yakin bahwa bakat tidak mengenal lokasi. Yohanes pun mulai mengajar anak-anak Papua dari dasar. Bukan hanya rumus, tapi juga mengajar cara berpikir. Ia melatih dengan sabar, intens, dan penuh keyakinan bahwa setiap anak punya potensi yang sama. Tahun demi tahun berlalu, anak-anak Papua yang ia latih berhasil meraih medali di Olimpiade Sains Nasional, bahkan menembus kompetisi internasional. Dengan penuh kebanggaan, mereka berdiri di panggung dunia, membawa nama Indonesia. Dari tempat yang dulu dianggap jauh, lahir prestasi yang mendunia. Dan semua itu berkat jasa Yohanes Surya. Ia tidak hanya mengajar fisika, ia menyalakan sesuatu yang lebih penting, yakni kepercayaan diri. Bahwa siapapun, dari manapun, dan dengan latar belakang apapun, semua punya kesempatan yang sama untuk bersinar. Bahwa keterbatasan bukanlah batas dari mimpi, tapi rasa pesimislah yang merupakan batas dari mimpi kita.

Ya, sahabat saudara, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan jumlah truk pengangkut sampah ke TPST Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat mulai berkurang. Hal itu menurutnya terjadi setelah pelaksanaan gerakan pilah sampah semakin masif di tengah masyarakat Jakarta. Jadi dulu setiap hari di Bantar Gebang itu transportasi truknya yang masuk kurang lebih 1.200 truk. Sekarang sudah mengalami penurunan, bahkan beberapa waktu yang lalu di sekitar 900-an ini menurut Pramono di kawasan Jakarta Selatan kemarin. Oleh karena itu menurutnya Pemprov Jakarta akan terus melakukan gerakan pilah sampah dan diharapkan seluruh masyarakat Jakarta juga dapat melakukan pilah sampah dengan baik sehingga dapat mengatasi persoalan sampah di ibu kota. Selain melanjutkan gerakan pilah sampah, Pemprov Jakarta juga akan memastikan kembali tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle. Dan ia berharap dengan melakukan pengolahan sampah dari TPS 3R dapat mengurangi residu yang dikirim ke TPST Bantar Gebang. Dan pemerintah Jakarta juga akan memberikan investasi beberapa peralatan sehingga ini dapat membantu kerja dan kemudian juga menjalin kerjasama dengan swasta untuk menghidupkan kembali TPS 3R di Jakarta. Saat ini Pemprov tengah mempersiapkan untuk menghidupkan kembali TPS 3R yang ada. Dia menerangkan Pemprov Jakarta memberikan investasi beberapa peralatan hingga melakukan kerjasama dengan swasta untuk menghidupkan kembali TPS 3R tersebut, ya sahabat sonora. Tahap awal dilakukan dengan menutup dua zona aktif pembuangan sampah sebagai bagian dari penerapan sistem kontrol landfill. Sementara itu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jakarta, Dudi Gardesi mengatakan penerapan kontrol landfill mulai dijalankan pada hari Jumat 17 Juli lalu. Tim unit pengelola sampah terpadu lebih dulu memasang media penutup di area atas zona 2 TPST Bantar Gebang. Nah, sudahkah sahabat sonora juga ikut melakukan gerakan pilah sampah dari rumah masing-masing?

Dari All For One, I Swear, sahabat Sonora, sudah dimainkan jadi Sonora Pagi edisi hari ini. Selamat pagi untuk sahabat-sahabat yang baru bergabung dan yang mendengarkan melalui streaming ya di sonora.id, sonora.co.id maupun platform digital lainnya ya. Kita akan terus bersama-sama dan ada satu topik menarik yang nanti akan kita bahas, termasuk nanti bisa Anda komentari juga. Selamat pagi, tadi ada Ibu Lena ikut menyapa kita semua. Ibu Nita Susanti, jangan lupa ngopi dulu katanya ya. Dari Ibu Nita di Sunter, Bu Nita udah ngopi juga pagi ini atau seperti apa Bu Nita? Ada Ibu Lena tadi, salam semangat pagi ini, terima kasih. Ada Pak Kris juga, kemudian Pak Yusuf. Halo Pak Yusuf, selamat pagi, sudah juga berbagi semangat. Ada Pak Henry, kemudian juga ada Pak Didi, sudah bergabung juga di WhatsApp 0812-122-9200. Terima kasih ya untuk semangatnya sahabat-sahabat Sonora, meskipun masih gelap cuaca di sana. Gimana nih cuaca di tempat Anda? Sudah hampir jam 6 tapi masih gelap ya. Apakah ini memang mendung ya? Prediksinya sih memang berawan sahabat Sonora untuk Jakarta pagi ini. Gimana cuaca di tempat sahabat-sahabat Sonora pagi ini? Boleh update, boleh absen juga di pagi ini. Silakan boleh WhatsApp langsung di 0812-122-9200. Kira-kira topik menarik apa yang akan kita bahas pada pagi hari ini sambil menemani sahabat-sahabat Sonora yang sedang menikmati sarapan, menikmati kopi paginya pagi ini ya sahabat Sonora. Nanti akan saya sharekan. Anda juga boleh berbagi komentar. Tetap bersama kami di FM 92 Sonora Jakarta, News Traffic and Music Sonora Pagi.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta, sahabat-sahabat Sonora, beberapa waktu yang lalu ini sampai hari ini juga sih sebetulnya ada yang viral di media sosial. Sebetulnya bukan sesuatu yang patut di banggakan ya, sesuatu yang sebetulnya ini bernuansa satir, sahabat Sonora. Fenomena pindah negara ya, fenomena unggahan bertajuk "Lapor Pak Prabowo, kami sudah pindah ke negara lain." Ini ramai di media sosial dan ini dinilai bukan sekedar tren, melainkan sebagai bentuk akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap kondisi di dalam negeri. Sejumlah warga Indonesia di luar negeri membagikan kisah kehidupan mereka dengan nada satir sebagai respons atas pernyataan Presiden yang sebelumnya mempersilakan pihak yang pesimis untuk mencari negara lain. Pengamat politik menilai gelombang unggahan tersebut mencerminkan keresahan yang telah lama terpendam, terutama dari kalangan kelas menengah yang merasa aspirasinya belum mendapat perhatian. Nah, ini kemudian timbul polemik nih, sahabat Sonora. Unggahan-unggahan warga Indonesia di luar negeri yang kemudian turut memunculkan kritik terhadap gaya komunikasi pemerintah. Ya, salah satunya datang dari Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menilai respon pemerintah terhadap kritik publik seharusnya lebih mengedepankan substansi daripada retorika yang berpotensi menimbulkan polemik baru. Menurutnya, pilihan diksi, kata-kata yang kurang tepat justru bisa menjadi bumerang dan memperkuat persepsi bahwa pemerintah kurang terbuka terhadap kritik masyarakat. Nah, kita akan bahas topik ini, sahabat Sonora, dalam Sonora Pagi. Anda juga boleh sampaikan pendapat dan komentar Anda dengan polemik ini, sahabat Sonora, di mana muncul dari statement bernada satir dari beberapa WNI. "Lapor Pak," katanya, "kami sudah pindah ke luar negeri." Nah, ini bagaimana pendapat dan komentar Anda? Boleh WhatsApp di 0812 122 9200.

0: Sonora FM News, Traffic and Music. Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan pemerintah terus berupaya untuk memenuhi hak-hak anak, khususnya hak memperoleh pendidikan yang layak dan lingkungan belajar yang berkualitas. Gus Ipul mengatakan perkembangan teknologi membawa tantangan baru dalam upaya melindungi anak, karena itu pemerintah terus memperkuat perlindungan, pendampingan hingga rehabilitasi bagi anak-anak yang membutuhkan. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan banyak investor yang berminat dengan rencana penerbitan obligasi daerah senilai 3,5 triliun rupiah. Menurut Pramono, besarnya APBD Jakarta menjadi salah satu alasan investor tertarik. Meski begitu, Pramono belum mengungkapkan siapa saja investor yang berminat maupun jumlahnya. Ke depan, dana hasil penerbitan obligasi daerah akan digunakan untuk membiayai pembangunan Jakarta.
0: Demikian Sonora Update.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music masih di Sonora Pagi. Saya Yudi Samadi masih menemani Anda. Polemik yang muncul, sahabat Sonora, dari beberapa WNI di media sosial ini viral beberapa waktu belakangan ini. Mereka mengeluarkan hashtag atau apa ya, ini menjadi trending. Lapor Pak Prabowo, kami sudah pindah ke negara lain. Ini sebetulnya adalah sindiran satir dan viral di media sosial, ramai gitu ya, bukan sekedar tren tapi bentuk akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap kondisi di dalam negeri. Sejumlah WNI membagikan kisah kehidupan mereka dengan nada satir sebagai respons atas pernyataan Presiden beberapa waktu yang lalu yang mempersilahkan pihak yang pesimis untuk mencari negara lain. Dan pengamat politik menyampaikan bahwa gelombang unggahan tersebut mencerminkan keresahan yang lama terpendam, terutama dari kalangan menengah yang merasa aspirasinya belum mendapat perhatian ya. Dan tadi ada Mas Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, yang menilai respon pemerintah terhadap kritik publik juga seharusnya lebih mengedepankan substansi daripada retorika yang berpotensi menimbulkan polemik baru. Gimana nih menurut pendapat sahabat-sahabat Sonora pagi hari ini? Saya juga mau sapa sambil saya tunggu komentar dan pendapatnya. Sahabat yang sudah ikutan komentar di TikTok @radio.sonora_fm92, selamat pagi, apa kabar teman-teman dan sahabat yang ada di TikTok? Terima kasih sudah nonton ya. Pagi ini kita bisa ngobrol langsung, bisa live chat. Ada Mas Agil dari Sunter yang cuacanya pagi ini mendung berawan ya. Tadi sempat dengar lagu Madonna jadi ingat masa sekolah katanya. Ada Pak Sarji, selamat pagi. Ada Imam Wayuli Bogor hadir, cuacanya masih mendung, lagu ingat masa muda, Check About dari Madonna tadi ya. Kemudian Pak Ihsan, selamat pagi. Ada Mbak Mary, lagu Madonna diminati pada zamannya. Ada Rini aja, selamat pagi Om, di sini mendung, nanti siang Puana Sepol. Ini Mbak Rini ada di Serpong, Tangerang Selatan. Ada Mbak Mary dari Banten, Pandeglang. Ada Mbak Maya Kangkap dari Palembang hadir. Kemudian Danki dari Depok. Cuacanya sendu pagi ini katanya. Lalu juga tadi ada Sam. Halo Pak Sam, Bang Sam. Ada Gibran Irawan 417. Ada Pak Henry, Pekanbaru 2 hari ini katanya turun hujan. Di sini gak hujan-hujan nih. Amir Mahmud, selamat pagi dari Parung, Bogor. Banjir Kanal Timur. Ada Zin Mei Mei dari Eco Park Tebet juga. Selamat pagi semuanya ya. Ada Maman Racing, kemudian tadi ada Anonymous, acara otomotif tayang setiap Sabtu jam 9 pagi ya. Anda bisa simak nanti. Ade Toy, selamat pagi. Dragonfly, selamat pagi juga dari Bogor. Ini menyapa Laila Bunda Samidus, Salken dari San Antonio, Texas. Kemudian jarang pulang, ada Hadi Nata, selamat pagi. Ada Hussein Pelupehi, selamat pagi juga. Wow, ramai juga di TikTok ya, baik. Silakan, yang mau kasih komentar juga boleh. Anda boleh WhatsApp atau juga melalui kolom live chat di TikTok @radio.sonora_fm92 di Sonora Pagi.

0: Baik, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Sahabat-sahabat, di pagi ini ya, hati-hati mengantisipasi kepadatan di tol Jakarta Tangerang yang ke arah Tomang. Ini terdapat kendaraan gangguan di lajur tengah kilometer 10, lalu lintas dari Tangerang sampai dengan Karang Tengah sudah padat. Jadi untuk sahabat yang melintas di tol Tangerang pagi ini arah Tomang, terdapat kendaraan gangguan di lajur tengah di kilometer 10, lalu lintas dari Tangerang sampai dengan Karang Tengah sudah terimbas, sudah padat pagi hari ini. Kemudian juga selamat pagi, ada pantauan lalu lintas yang akan kita simak langsung dari Riko Marbun di Jalan Juanda Depok pagi ini. Riko, silakan.
1: Ya baik, terima kasih, selamat pagi. Pantauan lalu lintas di seputar ruas Jalan Sentosa Raya, kawasan Depok 2 Tengah, mengarah Jalan Juanda Depok, pagi ini sudah tampak ramai, bergerak lancar. Sebaliknya juga demikian. Sementara dari Jalan Juanda, melintas dari arah pintu tol Cisalak menuju ke arah seputar Margonda, juga sudah tampak ramai sekali, masih bergerak cukup lancar. Sebaliknya juga demikian, tampak lancar. Demikian sahabat Sonora, informasi dapat kami teruskan. Kita kembali ke studio.
0: Ya Riko, terima kasih untuk laporan Anda. Selamat pagi, ada Ibu Angelic Francisca. Selamat pagi, hari ini Sunter mendung berangin. Sepertinya masih mendung juga nih di sini, di luar sana sahabat Sonor. Apakah merata cuaca? Tapi tadi di TikTok juga beberapa sahabat di BSD, kemudian juga di Kelapa Gading, lalu di mana lagi? Info cuaca tadi dari Jakarta Ulu Jami terpantau mendung. Merata sepertinya ya pagi hari ini. Tadi ada Mbak Indri dari Karawang yang sudah mulai sibuk dengan tahun ajaran baru sekolah. Nama Kuji, Lamongan cerah, salam damai buat penggemar Sonora. Zin Mei Mei, selamat pagi. Kalau menurut aku tetap cinta Indonesia, yang penting Indonesia damai, hidup Indonesia. Kemudian juga ada Pak Husein Pelupesi, Pak Ben, tetap sukses Radio Sonora, sudah puluhan tahun mengudara, tetap menjadi radio informatif. Love banget buat Pak Ben. Ada juga Andi, pagi semangat dari Wilona Patriasia. Jatinegara menyapa, selamat pagi. Ada Bang Zai, kemudian Bocokok, selamat pagi. Andre, selamat dari Newton, Kuningan. Ayam Geprek, salam dari Cikarang katanya ya. Kemudian juga ada Kang Agus Fahri, salam kenal dari Kebumen yang hadir. Bunda Curah, Pak Sugiarto King dari Karawaci merapat. Dewa Fiber Glasindo, Kamal Dadap hadir. Kemudian jarang pulang, kemudian juga akunya lucu-lucu nih. Pak Irwan Setiawan tetap semangat, BTW cemilannya mana Mas Yudi? Belum ada nih ya. Pak Antoni Iskandar, salam sehat untuk kita semua. Pernah kasep, mat pagi host, dari dulu sampai sekarang saya di mobil selalu Radio Sonora hadir. Terima kasih, BSD cerah masa depan. Info cuaca pagi ini dadap Kamal redup berawan, Dewi Fiber Glasindo. Ada Pak Didi Hafandi, selamat pagi Kang, Cicuruk Sukabumi hadir, salam sehat selalu. Kediri juga mendung tanpa nama. Ada Bang L dari Lampung Timur selalu hadir. Kemudian juga ada CCTV bersama Kelapa Gading Timur tiap pagi, stay tune di frekuensi 92. Oke, Bang L, selamat pagi juga. Ada Ibu Becky Natalia, selamat pagi dari Bandung. How are you? Have a good time. Bojong Soang Bandung is apik. Ey, take care yourself. Terima kasih. Ada juga siapa lagi, Ibu Nur Pekalongan, cuacanya cerah pagi ini. Pak Dekulo Bagio Karawang, selamat pagi, absen saja Mas Yudi, cuaca di Karawang masih gelap sepertinya Mas, berawan pagi ini. Kemudian juga ada Pak Hani, bapak atau ibu nih ya, selamat pagi Sonora, tetap semangat para pencari cuannya. Pak Inanto Wijaya, Gading Serpong menuju BSD ke arah Tol Jor, lalu lintasnya ramai lancar, hanya tersendat di perhentian lampu lalu lintas saja, cuaca cerah, salam sehat untuk kita semua. Kemudian juga selamat pagi, ada Ibu Esti, pagi, lapor Pak Presiden Prabowo, aku masih cinta Indonesia apapun yang terjadi, terima kasih Sonora udah nemenin olahraga jalan pagiku, dari Bu Esti di Cibubur, semangat Bu Esti ya. Ada satu siapa lagi nih, selamat pagi, pindah negara adalah

fenomena bertajuk Lapor Pak Prabowo Kami Sudah Pindah ke Negara Lain. Ya, ini adalah sebuah tren, dan lebih dari sebuah tren, bentuk akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap kondisi di dalam negeri. Bagaimana pendapat dan komentar sahabat-sahabat Sonora? Silahkan, boleh kirim ke WhatsApp 0812-122-9200 atau bisa juga disampaikan melalui kolom live chat di kanal TikTok kita @radio.sonora_fm92. Fenomena satir yang sebetulnya bernada menyindir pindah negara, ya, Lapor Pak, atas statement dari beberapa waktu yang lalu, pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya mempersilahkan pihak yang pesimis untuk mencari negara lain saja. Gimana pendapat sahabat-sahabat Sonora? Silahkan.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Halo adik-adik dan sahabat Sonora. Gimana? Belum bosan dong sama suaranya Kak Sora? Gimana kalau hari ini yang bawain ceritanya adik-adik langsung aja? Kebetulan kali ini bakal ada adik-adik peserta kelas Sonora Akademi Cilik nih yang bakalan mempersembahkan dongeng menarik untuk kamu. Selamat menikmati ya.

0: Kue Pai Rahasia Nenek.
1: Di sebuah rumah yang hangat, Tina sedang berkunjung ke rumah nenek. Nenek sangat pandai membuat kue pai apel yang rasanya sangat manis dan lezat.
2: Nenek, kue pai buatan nenek harum sekali. Tina sudah tidak sabar ingin makan. Setoples kuenya, boleh Tina bawa ke meja depan gak, Nek?
3: Boleh, sayang. Tapi hati-hati membawa stoplesnya. Karena stoples kaca itu agak licin dan berat.
1: Tina membawa stoples itu sambil berlari. Tapi tiba-tiba stoples itu jatuh dan pecah. Kue-kue pai di dalamnya berserakan di lantai. Tina sangat takut dan mulai menangis.
2: Wah, nenek, maafin Tina. Tina nggak dengerin apa kata nenek. Tina jalannya buru-buru. Stoplesnya jadi pecah. Tina takut nenek marah.
1: Nenek berjalan mendekati Tina. Bukan untuk memarahi, tapi langsung memeluk cucunya dengan penuh kasih sayang.
3: Cup, jangan menangis, Tina. Nenek tidak marah. Nenek justru bangga, karena Tina sudah jujur dan berani mengaku salah. Kejujuran adalah hal paling berharga.
2: Terima kasih, Nenek. Tina berjanji, Tina akan lebih hati-hati lagi.
3: Nah, sekarang bagaimana kalau kita ke dapur lagi? Terus kita buat kue pai sama-sama.
4: Gimana coba ceritanya? Seru kan? Apa? Pengen dengar lagi? Tenang aja, masih ada adik-adik lainnya nih dari peserta kelas Sonora Akademi Cilik yang akan membawakan dongeng Sonora di hari-hari berikutnya. Nantikan terus ya!

0: Liputan Sonora.
1: Ya sahabat Sonora, kami ajak Anda untuk menuju ke Manila, Filipina. Sahabat Sonora, ini informasi yang akan disampaikan oleh rekan Yumar terkait dengan agenda kegiatan yang berlangsung di sana. Sahabat Sonora, para menteri luar negeri ASEAN meminta segera menghentikan permusuhan konflik di kawasan Timur Tengah. ASEAN menilai eskalasi konflik mengancam perdamaian dan stabilitas kawasan. Langsung dari Manila, Filipina, rekan Yumar akan menyampaikan laporannya. Selamat pagi dari Jakarta, rekan Yumar, silakan laporan Anda.
2: Baik, sahabat Sonora, ASEAN menyerukan penghentian segera seluruh permusuhan di Timur Tengah, di tengah meningkatnya ketegangan yang melibatkan Amerika Serikat dan Iran di Selat Hormuz. Seruan itu tertuang dalam pernyataan bersama para menteri luar negeri ASEAN yang disepakati pada hari Selasa kemarin. ASEAN meminta semua pihak menahan diri dan menghindari tindakan yang dapat memperburuk situasi. ASEAN menilai perkembangan terkini di Timur Tengah semakin mengganggu upaya mediasi dan memperkecil peluang penyelesaian damai melalui dialog dan diplomasi. Para menteri luar negeri ASEAN juga menyoroti pentingnya keselamatan dan keamanan maritim serta kebebasan navigasi di Selat Hormuz. ASEAN menyampaikan keprihatinan terhadap tindakan diskriminatif atau sepihak yang dapat menghambat lalu lintas kapal di Selat Hormuz tersebut. ASEAN menyerukan pemulihan transit kapal dan pesawat yang aman, tidak terhalang dan berkelanjutan sesuai hukum internasional. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menilai perkembangan di luar kawasan ini semakin memiliki konsekuensi langsung terhadap kehidupan masyarakat ASEAN. Oleh karena itu, ASEAN harus semakin siap dan mampu merespon berbagai dampak perkembangan global secara bersama. Krisis di Timur Tengah dinilai tidak hanya berdampak pada keamanan, tetapi juga berisiko mempengaruhi perdagangan, energi, dan ketahanan pangan di kawasan ASEAN. Gangguan terhadap pasar energi dan rantai pasok produksi pertanian serta pasokan pupuk dapat memperluas dampak krisis terhadap perekonomian dan masyarakat. ASEAN juga menegaskan komitmen memberikan bantuan darurat bagi warga negara ASEAN yang terdampak situasi krisis. Para menteri luar negeri ASEAN kembali menyerukan penyelesaian konflik secara damai, penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah, serta perlindungan warga dan infrastruktur sipil. Pernyataan ini disampaikan di tengah rangkaian pertemuan para menteri luar negeri ASEAN yang berlangsung di Manila, Filipina dari tanggal 20 hingga 24 Juli mendatang. Rangkaian pertemuan ini membahas berbagai isu strategis kawasan dan global sekaligus memperkuat koordinasi ASEAN dalam menghadapi dampak perkembangan dunia yang semakin tidak pasti. Dari Manila, Filipina, Stanislaus Yumar melaporkan untuk Kompas Gramedia Radio Network. Kita kembali ke studio.
1: Rekan Yumar, terima kasih untuk laporan Anda. Para menteri luar negeri ASEAN meminta segera menghentikan permusuhan konflik di Timur Tengah. ASEAN menilai eskalasi konflik mengancam perdamaian dan stabilitas kawasan. Seperti yang sudah disampaikan oleh rekan Yumar langsung dari Manila, Filipina.
0: Demikian Liputan Sonora.
3: Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Ya, informasi lalu lintas kali ini kami teruskan dari Jasa Marga Toll Road Command Center. Pantauan pertama kita akan menuju ke ruas tol dalam kota dan tol bandara atau tol Sediatmo. Terpantau lancar dua arah namun tersendat di Simpang Cawang. Hati-hati dari Halim kilometer 1300 sampai Senayan kilometer 800 berlaku lajur kontraflow pagi ini. Kemudian di tol Jakarta-Tangerang arah Jakarta padat dari Kunciran sampai dengan Karangtengah, imbas kendaraan gangguan di kilometer 10 arah Tomang. Untuk arah sebaliknya yang ke arah Tangerang terpantau relatif lancar. Pantauan di tol Jagorawi ini juga terpantau lancar dua arah untuk lalu lintas pagi ini. Namun hati-hati dari kilometer 17200 arah Jakarta dibuka kontraflow sampai kilometer 8800. Anda yang melintasi tol Jakarta Cikampek, informasi pagi ini arah Cikampek padat di Cikarang Pusat kilometer 37200 imbas dari pekerjaan perbaikan jalan. Sebaliknya arah Jakarta padat di Bekasi Barat sampai kilometer 13. Kemudian untuk tol layang MBZ pagi ini dua arahnya terpantau lancar.
3: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
1: Ya, update info lalu lintas di ruas arteri dari Jalan Margonda Depok disampaikan oleh Riko Marbun.
4: Ya baik, terima kasih, kami teruskan di ruas Jalan Margonda Raya lewat dari simpang Jalan Juanda Depok menuju ke arah kampus UI sudah tampak ramai sekali. Kendaraan bergerak lancar, tetap hati-hati bisa mendekati akses jalan Stasiun Pondok Cina di lajur sebelah kiri. Cukup banyak penyeberang jalan di lokasi ini, jadi tetap hati-hati dan jaga kecepatan kendaraan Anda. Sebaliknya bergerak lancar. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Sementara cuaca tampak cerah di seputar ruas Jalan Margonda Raya. Kita kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Riko untuk update-nya. Kemudian juga selamat pagi tadi Mbak Ana ya, dari Perjuangan Bekasi Utara sudah padat merayap. Oh, ada juga Pak Indra Dewi Sartika Cawang, Jakarta Timur, terpantau lancar pada pagi ini. Ada Pak Chandra Budiman yang katanya juga mau ikut komentar nih dengan topik kita pagi ini. Selamat pagi Pak Chandra, silahkan.
5: Oke Mas Yudi, ingin berkomentator mengenai kasus, bukan kasus ya, lebih ke kita dipindah ke luar negeri ya. Boleh baper lah sebagai pendengar Radio Sonora. Kita disuruh nggak keluar ke negeri, kalau nggak suka ya udah berangkat aja. Lucunya aja, ironisnya kita diusir sama orang yang notabene kontrak kerjanya cuma per 5 tahun. Itu aja sih, kelihatan lucu ya. Makasih Mas Yudi, selamat pagi pendengar semua.
1: Ya, selamat pagi Pak Chandra. Itu komentar dari Mas Chandra Budiman. Terima kasih banyak, hati-hati di jalannya. Gimana pendapat-pendapat yang lain? Silakan, Anda boleh kasih komentarnya, pesan teks boleh, voice note juga boleh, atau yang di TikTok juga boleh. Tadi ada Hasita, ada Sion, selamat pagi, ada Yan, Pak Ali Yunus, selamat pagi, ada Mbak Widi lagi di jalan, hati-hati loh Mbak Widi, lagi nyetir katanya, Ade Toy, selamat pagi, ada Bang Zai, kemudian juga ada Kang Agus Fahri, sudah nonton di TikTok. Ada Rui juga, selamat pagi. Ada Prime Line Collection ikut hadir juga Sonora di hati selalu walau sudah jauh dari Palmerah. Salam dari Gunung Kidul, Yogyakarta pagi.

Dari Sikego, you're the inspiration. Sahabat Sonora, masih di Sonora Pagi, 43 menit lepas dari pukul 6 di pagi hari ini. Tetap semangat, yang lagi masih bersiap-siap di rumah, mau berangkat bekerja, beraktivitas. Ada Jason Scott Sina, selamat pagi di Jakarta Selatan. Mbak Asti yang lagi siap-siap mau berangkat kerja katanya ya. Tapi untuk sahabat-sahabat yang sudah mulai terjebak kepadatan, kemacetan, sabar ya, semoga segera terurai. Hati-hati di jalan. Tadi ada Pak Yusak, selamat pagi. Informasi lalu lintas, setelah pasar Tipar Cakung, arah Pulau Gadung, lalu lintas pagi ini tersendat. Ada truk gede mogok di lajur kanan. Ya, kemudian juga Pak Sengku dari Mangga Besar, selamat pagi, salam sehat semuanya. Pak Surya dari Singapura ini juga ikutan komentar. Saya salah satu yang pindah negara sejak 28 tahun lalu. Menurut saya pindah negara adalah pilihan. Jadi gak adalah hubungan dengan pidato presiden siapapun. Setiap orang ada jalannya sendiri-sendiri. Salam dari Pak Surya Iskandar. Betul ya, itu pilihan kalau mau ke luar negeri, mencari penghidupan di luar negeri. Kalau rezekinya di luar negeri, ya itu hak setiap orang ya, Pak Surya gitu. Kemudian Pak Nur, Ibu Nur di Pekalongan, itu namanya presiden tidak pro rakyat, padahal presiden dipilih oleh rakyat katanya. Ada Mama Dini, selamat pagi, selamat hari Rabu, semoga kita semua tetap sehat dan sejahtera selalu. Buat yang kurang sehat, semoga segera sehat seperti sedia kala, amin ya robbal alamin. Selamat beraktivitas kembali, semoga sukses dan have a great day. Sonora tetap di hati. Mama Dini, terima kasih banyak. Ada Becky, Ibu Becky, dengan omongan seperti itu, kalau saya pilih ke luar negeri, saya pilih Spanyol. Saya mau tanam bunga-bunga karena di sana jarang ada bunga-bunga katanya ya. Selain mungkin bisa terus mendukung tim favoritnya ya, Bu Becky ya. Happy banget nih ya setelah Spanyol menang kemarin. Pak Edi Sutopo, selamat pagi. Joglo, Jakarta Barat, cuaca hari ini berawan. Ya, terima kasih. Kemudian Bu Oriza, selamat pagi. Rawalumbu pagi ini sejuk, semalam hujan sedang, sekarang cuacanya sedikit mendung. Lapor Pak Presiden istilah bikin kita ketawa dan nada sindiran buat Bapak Presiden yang pikir itu pelita hati. Harusnya ingat mulutmu harimaumu, Bapak Presiden harus hati-hati kalau bicara katanya. Ada siapa lagi nih, Pak Indra, selamat pagi. Nggak elok Presiden bicara seperti itu, seharusnya menenangkan rakyat, jangan ngusir, kelihatan nggak punya konsep. Ada juga informasi terbaru nih sahabat Sonora, pantauan terkini di ruas jalan Matraman Raya Jakarta Timur. Pagi ini juga terpantau ramai lancar, tersendat menjelang traffic light, baik yang menuju yang ke arah Salemba maupun menuju ke arah Jatinegara.

0: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
2: Ya, halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
2: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Iya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: Ya, sahabat Sonora, di tengah kemajuan zaman dan pesatnya perkembangan teknologi, bisnis digital kini menjadi magnet yang sangat menarik bagi semua kalangan. Selain peluang keuntungannya yang besar, operasionalnya pun cenderung lebih praktis untuk dijalankan. Saat ini hampir semua bidang usaha telah bertransformasi ke arah digitalisasi, tidak terkecuali industri transportasi. Kita bisa melihat sendiri ya betapa masifnya aplikasi pemesanan transportasi yang saling bersaing ketat di pasaran. Nah, bagaimana cara cerdas memulai bisnis transportasi khususnya rental mobil dengan memanfaatkan sistem digital sekaligus memiliki unit kendaraannya secara nyata? Anda bisa dengarkan talk show di Radio Sonora FM 92 Jakarta, Rabu hari ini 22 Juli 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat bersama Ibu Aida M. Adam, manajer marketing dari Be More Indonesia, yang akan memperkenalkan sebuah peluang bisnis inovatif melalui Be More Green.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
0: Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf atau Gus Irfan mengingatkan jajarannya bahwa Kementerian Haji mendapat perhatian khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Berkaca dari kasus korupsi haji 2024, Kemenhaji kini diwanti-wanti untuk menjaga tata kelola yang bersih serta menjauhi praktek korupsi dan berbagai bentuk pelanggaran. Menurut Gus Irfan, fondasi integritas ini harus terus dijaga karena jika dari awal tidak memiliki integritas, maka kedepannya akan sulit diperbaiki. Pimpinan DPR mengingatkan pemerintah agar pelibatan Bintara Pembina Desa atau Babinsa TNI dan Babin Kamtibmas Polri dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak tidak menimbulkan kesan adanya pemaksaan dan teror kepada masyarakat. Ketua DPR Puan Maharani mengingatkan pemerintah sebelumnya telah mendorong masyarakat untuk melaporkan pajak secara mandiri, karena itu kebijakan baru tersebut jangan sampai justru mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan.
1: Demikian Sonora Update.